0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

Pernahkah kamu masuk ke rumah sakit dan langsung merasa bingung harus kemana dulu? Nah, disinilah peran penting Hospital Flow Design. Hospital Flow Design adalah rancangan alur pergerakan di dalam rumah sakit, mulai dari pasien, tenaga medis, hingga aliran logistik. Tujuannya, supaya semua berjalan efisien, aman, dan nyaman. Bayangkan pasien gawat darurat bisa langsung ditangani tanpa hambatan. Ruang operasi steril terpisah dari area publik dan jalur tenaga medis tidak bertemu dengan jalur pengunjung. Semua ini diatur lewat desain alur yang cermat. Di dalam Hospital Flow Design ada beberapa alur utama, yaitu alur pasien, alur petugas medis, alur pengunjung, alur barang bersih, dan alur limbah medis. Masing-masing harus punya jalur tersendiri agar tidak terjadi kontaminasi silang dan mempercepat layanan. Dan ya, Hospital Flow Design ini bukan cuma tambahan estetika, tapi sudah menjadi persyaratan wajib dalam pembangunan rumah sakit berkualitas di Indonesia. Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa setiap rumah sakit harus memiliki tata alur yang aman, higienis, dan sesuai standar pelayanan kesehatan. Jadi, saat kamu melihat rumah sakit yang rapi dan mudah diakses, ingatlah, itu hasil dari perencanaan yang matang lewat Hospital Flow Design. Sebuah desain yang bukan cuma soal bangunan, tapi tentang kecepatan, keselamatan, dan kenyamanan manusia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, sahabat budaya. Reja tunggu lagi di 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Mari silakan yang mau bergabung, Reja tunggu lagi. Bergabung bersama kita di sini untuk mungkin berbagi pengalaman sahabat budaya, bahwa biasanya ini masalah ini terulang terus tiap tahun ya, tiap tahun terulang terus, yaitu pungutan liar jelang ketika sistem penerimaan bud baru. Ini Richard bacakan WA-nya sahabat budaya dari Makassar Integrasi. Praktik pungutan liar atau pungli dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB dinilai masih berpotensi terjadi meski proses seleksi telah dilakukan secara digital. Pakar pendidikan Dr. Fitriani Rahman ini mengatakan bahwa digitalisasi memang meningkatkan transparansi, namun belum sepenuhnya menutup celah penyimpangan yang dipengaruhi oleh faktor manusia. Karena tingginya persaingan untuk masuk sekolah favorit menjadi salah satu pemicu utama munculnya praktik pungli, terutama ketika jumlah pendaftar jauh melebihi kuota yang tersedia. Nah, praktik pungli tidak hanya merugikan calon peserta didik yang memenuhi syarat, tapi juga mencederai prinsip keadilan dalam pendidikan dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan siswa. Meski demikian, beliau mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dan dinas pendidikan dalam memperkuat transparansi SPMB melalui sistem digital, keterbukaan informasi, serta penyediaan kanal pengaduan masyarakat. Pakar pendidikan itu juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya berfokus pada sekolah negeri, karena banyak sekolah swasta yang kini memiliki kualitas pendidikan yang mampu bersaing dengan sekolah favorit. Iya, kalau di swasta mungkin Richard tidak pernah dengar ya, tapi kebanyakan peristiwa ini terjadi di sekolah-sekolah negeri sahabat budaya. Tapi kita berharap saja bahwa kalau ini sebenarnya bisa mata rantai yang harus diputuskan ya, pemerintah dan juga orang tua ini, mereka kalau memang betul-betul mau memutuskan harus satu kata ya, seperti tadi sudah diungkapkan oleh Abang Jono dan juga sudah diungkapkan oleh Ayahada Deng Limpo ya, kalau memang satu suara, orang tua satu suara, pasti bisa memutus mata rantai ini sehingga tidak lagi membebankan dari orang tua. Karena inilah salah satu penyebabnya kenapa banyak anak-anak akhirnya memutuskan untuk tidak bisa sekolah atau putus sekolah orang tuanya, karena di satu sisi mereka ingin sekali anaknya bisa bersekolah, tapi karena ada pungutan liar akhirnya anak-anak ini tidak bisa melanjutkan sekolah, tidak bisa bersekolah dan juga melanjutkan sekolah. Nah, iya, harapannya demikian sahabat budaya, semoga tidak ada lagi yang seperti ini ya, supaya anak-anak kita semua mereka bisa mendapatkan pendidikan dan jadi manusia yang bertanggung jawab untuk bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
3: Benar juga ya. Ngeri.

0: Kan. Ini maaf baru monitor karena
1: boleh,
0: ada
1: boleh.
0: Kendala teknis.
1: Terima kasih. Ya. Mari iya. Silakan.
0: Cuma tadi saya dengarnya sepertinya orang kaya make dong.
1: Iya.
0: Ini topiknya apa nih Nanda? Karena baru dengar.
1: Oke, hari ini kita membahas mengenai sebentar ya. Pungli.
0: Oh, aduh.
1: Iya. Pungli jelang penerimaan siswa murid baru, waspada. Waspadai pungli dalam sistem penerimaan murid baru.
0: Oh, iya. Begitu. Itu orang yang pungli itu tidak syukur-syukur itu dan tidak malu. Ini kan setiap sekolah ada aturannya, loh, yeah. Tidak apa-apa yang menjadi kewajiban.
1: Iya.
0: Yeah. Tapi ada saja orang yang mencari celah, ya dengan alasan begini dan begitu. Tidak perlu kita dibodoh-bodohin. Iya. Itulah. Jadi kalau sebuah sekolah misalnya mengumumkan ingin menerima murid, kan sudah jelas aturannya, apa yang menjadi kewajiban dan apa yang menjadi hak. Iya. Lalu kalau senyalnya ada orang yang pungli, ya tentu semua kita harus mencari orangnya, kemudian diberi dia hukuman.
1: Iya.
0: Itu penting. Iya, kasih dia hukuman. Tidak boleh dia pungli. Namanya kan pungutan liar.
1: Iya.
0: Ya. Pungutan liar itu artinya pungutan yang tidak resmi. Kan dia lihat untuk kepentingan pribadinya.
1: Iya.
0: Ya. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang karena sebenarnya dia tidak bisa bersaing, takkanlah ada kriteria tertentu yang dia harus memiliki untuk masuk. Tapi karena kemampuan uangnya tadi, dia beri angin kepada orang yang pungli, dia bayar.
1: Yeah.
0: Ini juga tidak boleh. Iya, makanya itu biasa. Ada persyaratan-persyaratan, bahkan mungkin nanti ada di tes itu orang calon ya. Kalau dia lulus. Kalau tadi itu orang dia tadi, karena dia punya pengaruh di internal, ini kan hanya perkiraan kan.
1: Iya.
0: Iya, dia punya pengaruh internal sekolahnya tidak sebuah. Nah, dia gunakan kesempatan itu, dia lihat orang. Ini orang sebanyak tidak memenuhi syarat-syarat diperlukan untuk masuk sekolah. Nah, dia gunakan pengaruhnya. Saya urus kok. Kan begitu. Ini yang pungli harus dikejar.
1: Iya.
0: Itu uang untuk siapa? Ya kan? Kita beropini jangan sampai juga untuk tidak. Ini kan hanya opini. Mungkin di dalam. Tidak boleh. Itu prinsip. Tidak boleh. Semua lini kehidupan kita ini tidak bisa ada pungli. Karena kenapa? Kalau dia seorang ASN atau petugas negara, kan sudah diberi yang imbang. Yang wajar. Iya. Tapi itu adalah manusia karena diserahkan. Iya. Diberi dia. Dan diberi dia fasilitas dan seterusnya. Tapi itu adalah manusia sifatnya begitu. Dan kuncinya tadi tidak mau. Iya, itu kan kalau kembali kepada agama kan itu bukan kan uang haram,
1: iya
0: kan? Iya, uang haram kalau itu uang haram kau makan itu darahmu jadi darah haram juga. Iya, itu saya tambahkan sedikit. Iya. Itu dulu ada guru saya, guru sampai sekarang itu pesannya beliau saya masih ingat padahal sudah berapa tahun yang lalu sudah mungkin 50 tahun lalu.
1: Iya.
0: Apa dia bilang? Itu kalau orang makan, ya. Makan barang haram, itu jadi darah. Mengalir dalam dirinya. Kemudian kedapatan dipukul. Jadi sebenarnya itu yang dipukul adalah tadi itu. Iya. Wah ini pelajaran. Karena di dalam darahnya mengalir darah curi. Jadi selalu ketemu di darah. Dia dipukul, disiksa. Karena itu. Jadi, tapi orang tidak tobat-tobatnya manusia itu. Sudah diberi dia sudah diperlihatkan dia orang yang begini, tapi itulah tadi lebih kuat setan, godanya setan daripada kesadarannya. Jadi kesimpulannya bahwa enggak bisa pungli, jangan pungli. Coba kita cari cara mendapatkan uang yang enak, berkah. Ya kalau kita makan uang berkah, kita sehat, kita kuat,
1: amin.
0: Kita bahagia.
1: Amin.
0: Iya, saya kira demikian Nanda.
1: Iya, terima kasih. Ya,
0: terima kasih. Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Nanda ini sudah melaksanakan tugas mulia, memberi pencerahan, menjadi seorang petugas yang banyak bermanfaat kepada orang lain. Sekian demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, terima kasih banyak. Richard pamit, nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya. Kita sama-sama bersatu hati supaya pungutan liar ini tidak lagi

membuka kamu. Sekolah Unggulan Garuda bukan sekedar sekolah berasrama biasa. Sekolah ini dirancang sebagai sekolah berstandar internasional yang menggabungkan kurikulum nasional dan kurikulum Global International Baccalaureate atau IB. Artinya, siswa tidak hanya belajar teori, tapi juga berlatih berpikir kritis, meneliti, dan memecahkan masalah nyata di sekitar mereka. Setiap hari di Sekolah Garuda, suasana kelas terasa hidup. Anak-anak berdiskusi tentang proyek teknologi, menulis gagasan ilmiah, hingga menciptakan solusi sederhana bagi masyarakat sekitar. Bukan hanya belajar untuk nilai, tapi belajar untuk memberi manfaat. Di sini, kepedulian sosial menjadi bagian penting dari pembelajaran. Bahkan, setiap semester para siswa menjalani program Community Immersion untuk mengenal langsung kehidupan masyarakat. Dari kegiatan itulah mereka belajar arti empati, tanggung jawab, dan kepemimpinan sejati. Program Garuda juga menanamkan budaya pengabdian masyarakat. Siswa didorong untuk terlibat dalam kegiatan lingkungan dan sosial, dari menanam pohon hingga membantu digitalisasi UMKM lokal. Inilah yang membuat Sekolah Unggulan Garuda berbeda, mencetak generasi yang cerdas, global minded, dan berjiwa gotong royong. Dari ruang kelas hingga kegiatan lapangan, Sekolah Unggulan Garuda membentuk siswa yang tak hanya siap bersaing di dunia, tetapi juga siap mengabdi bagi negerinya. Karena menjadi hebat bukan hanya soal pintar, tapi juga tentang hati yang peduli dan semangat untuk berbagi.

0: mendadak puyeng ya. Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya suku Sasak, masyarakat Sasak adalah kelompok etnis yang mendominasi pulau Lombok NTB dengan budaya yang sangat kaya dan unik. Mereka memiliki bahasa dan tradisi tersendiri serta kehidupan sosial yang erat berhubungan dengan nilai-nilai agraris. Kehidupan masyarakat Sasak sering ditandai dengan praktik pertanian, kerajinan tangan dan upacara adat yang berakar pada kepercayaan dan spiritualitas lokal. Struktur masyarakat umumnya bersifat patriarki dengan peran penting diberikan kepada para kepala keluarga dan pemimpin adat. Selain itu, sahabat budaya masyarakat Sasak dikenal akan keramahan dan kebersamaan yang tercermin dalam berbagai ritual dan perayaan yang melibatkan seluruh anggota komunitas.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Sahabat Budaya, kita sekarang sudah di program budaya ya. Richard menghadirkan dulu informasi budaya untuk kita dengarkan bersama. Dari ri.co.id Makassar, kepulangan jemaah haji asal Sulawesi Selatan ini selalu berhasil mencuri perhatian publik tanah air dengan penampilan yang megah dan mencolok. Di balik busana talukung berlapis dan perhiasan yang berkilau, terdapat sebuah ritual kultural krusial yang disebut Mapatopo. Tradisi meletakkan penutup kepala khas haji ini menjadi penanda resmi bagi seorang jemaah yang telah menyelesaikan rukun Islam kelima dan siap menyandang status baru di tengah masyarakat. Bagi masyarakat Bugis Mangkasar, Mapatopo ini bukan sekedar prosesi berganti pakaian sesaat setelah turun dari pesawat. Ritual ini merupakan simbol bertransformasi spiritual yang mendalam, di mana penutup kepala yang dipasangkan dianggap sebagai mahkota tanggung jawab. Nah, prosesi ini biasanya dipimpin oleh tokoh agama senior atau kerabat yang telah lebih dulu menunaikan ibadah haji, diiringi dengan lantunan selawat dan doa keselamatan yang hikmat. Nah, dikutip dari Kebudayaan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah ke-19, tradisi ini juga menjadi salah satu bentuk pengukuhan status sosial dan kehormatan siri bagi keluarga besar jemaah. Mengingat perjuangan finansial dan fisik yang luar biasa untuk bisa berangkat ke tanah suci, keberhasilan kembali ke kampung halaman dengan selamat adalah prestasi tertinggi. Oleh karena itu, penyambutan ritual ini pun dipersiapkan dengan sangat matang sebagai bentuk apresiasi kolektif dari keluarga dan juga tetangga sekitar. Oke, nanti abis ini kita bahas lagi di sesi berikutnya. Sahabat Budaya, jangan kemana-mana.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat, terlihat dari pakaian tradisional yang dimiliki. Baju bodo salah satunya, pakaian tradisional kebanggaan dari suku Bugis Sulawesi Selatan. Baju bodo terbuat dari kain tenun yang sudah dipakai sejak abad ke-9 Masehi. Jenis pakaian tradisional baju bodo sempat diulas oleh seorang penjelajah dari Eropa, Marco Polo, pada tahun 1298 Masehi. Dalam bukunya The Travel of Marco Polo dideskripsikan bahwa kain muslin dibuat di Mosul, Irak dan dijual oleh pedagang yang disebut Mussolini. Kain muslin adalah lembaran kain hasil tenunan dari pilinan kapas yang dijalin dengan benang katun. Memiliki rongga dan kerapatan benang yang renggang menjadikan kain muslin sangat cocok untuk daerah tropis dan beriklim kering. Kain muslin merupakan bahan dasar yang digunakan dalam baju bodo. Kain muslin di Eropa atau Mycelos di Yunani kuno, Massalia di India Timur, dan Rom di Arab tercatat pertama kali dibuat dan diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Dan hal ini menunjukkan pada catatan seorang pedagang Arab bernama Sulaiman pada abad ke-9. Uniknya, masyarakat Sulawesi Selatan sudah lebih dulu mengenal dan mengenakan jenis kain dibanding masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan baru populer di Prancis pada abad ke-18. Berdasarkan sejarah, hal ini menguatkan bahwa baju bodo adalah salah satu busana tertua di dunia.
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

Iya, sahabat budaya, kita masih membahas ya mengenai tradisi pengukuhan gelar haji yang syarat makna kultural di Sulawesi Selatan. Nah, seorang budayawan Sulawesi Selatan, Dr. Andi Muhammad Akbar M. Hum, ini menjelaskan bahwa fenomena ini merupakan bentuk nyata dari akulturasi yang harmonis. Mapatopo ini adalah jembatan estetis antara syariat Islam dan ekspresi kultural lokal. Pakaian megah dan ritual ini tidak boleh hanya diikat dari kacamata kebawahan lahiriah, ya, melainkan harus dimaknai sebagai ekspresi rasa syukur yang mendalam atas karunia spiritual yang luar biasa. Tidak hanya bagi sang jemaah, momentum Mapatopo ini juga menjadi berkat tradisi bagi kerabat dan tetangga yang hadir menjemput. Masyarakat setempat percaya bahwa jemaah yang baru saja menginjakan kaki dari Mekah membawa berkah spiritual atau barakah yang melimpah. Menghadiri ritual ini dan bersalaman dengan jemaah dianggap mampu menularkan doa baik bagi mereka yang hadir bisa segera menyusul ke Baitullah. Tapi di era digital ini, sahabat budaya, tradisi Mapatopo ini terkadang memicu perdebatan di media sosial karena visualisasi yang dinilai sebagai netizen terlalu berlebihan. Kendati demikian, bagi masyarakat lintas generasi di Sulawesi Selatan, tradisi Mapatopo ini tetap kokoh berdiri menembus zaman. Nilai gotong royong dan ikatan kekeluargaan yang tebal dalam prosesi ini justru menjadi benteng pertahanan kebudayaan lokal yang tidak mudah luntur. Melalui tradisi Mapatopo ini menyimpan harapan besar agar para jemaah haji dan hajah ini yang baru, mereka harus mampu menjadi agen perubahan moral di lingkungan mereka. Simbol penutup kepala yang diberikan diharapkan menjadi pengingat abadi untuk menjaga tutur kata, meningkatkan kedermawanan, serta memperkuat integritas sosial. Namun pada akhirnya, tradisi ini menegaskan bahwa esensi ibadah haji di Sulawesi Selatan harus terus berjalan dan berdampak nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
2: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
3: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

Ya, sahabat budaya, terima kasih. Selamat pagi. Richard pamit. Depardua berakhir jam 10 pagi nanti. Tetap bersama Perempat, karena kami masih hadir sampai di jam 12 malam. Jangan kemana-mana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 4 FM, suara budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
3: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
2: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini saya Ruslan Hadi kembali menyapa Anda hingga nanti di jam 14 ya waktu Indonesia Tengah. Tentunya masih menemani Anda hingga nanti menemani di sejumlah rangkaian acara. Seperti biasanya sahabat budaya kami hadirkan di jam 10 sampai jam 11 ini musik dan informasi, sejumlah informasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan di jam 11 nanti kembali akan kami hadirkan teras UMKM menghadirkan sejumlah informasi terkait dengan UMKM dan biasanya menghadirkan narasumber di studio ya. Kemudian di jam 12 hadir menemani Anda dalam program khusus siaran bahasa Bugis nanti di jam 12 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Tahu tidak, setiap tanggal 1 Juni, Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Hari ini penting sekali, karena menjadi awal lahirnya dasar negara Indonesia yang menyatukan kita semua. Pada tahun 1945, para tokoh bangsa berkumpul dalam sidang besar bernama BPUPKI. Mereka berdiskusi untuk menentukan dasar negara yang terbaik bagi Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato penting tentang dasar negara Indonesia. Dalam pidato itu, lahirlah gagasan yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Pancasila memiliki 5 dasar yang penting yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu mengajarkan persatuan, keadilan, dan saling menghormati sesama. Walaupun Indonesia memiliki banyak suku, bahasa, dan budaya, Pancasila membantu kita tetap bersatu sebagai satu bangsa Indonesia. Yuk kita terus menjaga semangat Pancasila dengan saling menghargai, membantu teman, dan mencintai Indonesia.
3: Aduh, papan tulisnya udah kayak teka-teki silang, Bu. Kapurnya aja patah-patah mulu.
4: Jangan papan tulisnya yang disalahin. Sekolah kita aja udah tua banget.
5: Makanya sabar ya, Nak. Minggu depan sekolah mulai direhab. Pemerintah udah turun tangan.
3: Serius, Bu? Gak cuman ngecat doang kan?
5: Serius, dinding baru, atap baru, ruang lab juga. Biar kalian belajar tanpa takut genteng jatuh.
6: Program rehabilitasi sekolah, wujudkan ruang bermakna.

0: Perjalanan kali ini membawa kami ke sebuah bangunan bersejarah di selatan kota Makassar yang berjarak sekitar 24 km dari kota Makassar di kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, tepatnya di Balak Lompoa Galesong. Pada setiap Kamis terakhir di bulan Rajab, prosesi Gaukang Kereng Galesong dilaksanakan. Gaukang merupakan acara adat tahunan keluarga kerajaan khususnya dan masyarakat Galesong, Kabupaten Takalar pada umumnya. Gaukang adalah tradisi memperingati panji kebesaran kerajaan Galesong yang dilaksanakan setiap 27 Rajab tahun Hijriah. Gaukang bukan memperingati hari jadi Galesong, sebab Galesong sudah ada dan menjadi imperium kekuasaan otonom sekitar tahun 1500-an. Meskipun Gaukang ini belum pernah diketahui bentuk aslinya, namun menurut dua orang Pinati mengatakan bahwa bentuk dari Gaukang ini seperti bambu yang terkadang bisa dipegang dan bisa juga dilihat.
1: Kalau Gaukang yang sekarang ini, saya juga tidak pernah melihatnya, tapi cerita dari dua orang Pinati yang sempat saya sama-sama sering berkomunikasi, satu sudah meninggal, saya terus menggantinya, mengatakan bahwa dia berbentuk seperti bambu, ya bentuknya. Tapi kadang-kadang kalau dapat hidayah bisa dipegang, bisa dilihat, tapi kalau tidak, tidak ada apa-apa.
0: Keberadaan Gaukang Kereng Galesong ini bermula dari temuan gaib yang didengar oleh salah seorang nelayan di tengah laut sekitar Pulau Sanrobengi, Takalar. Temuan itu berupa suara-suara seperti suara gendang, pui-pui, dan suara royong. Suatu ketika, nelayan tersebut menghadap kepada salah seorang tokoh masyarakat di kampung ujung di sekitar pesisir pantai Galesong yang bernama Daeng Talualoa. Nelayan itu mengatakan bahwa ia dihantui oleh suara-suara itu selama 3 hari berturut-turut. Mendengar cerita dari nelayan itu, Daeng Talualoa kemudian penasaran akan informasi tersebut. Lalu kemudian, di hari berikutnya, ia pun mencoba ikut bersama nelayan itu untuk mengetahui kebenaran cerita dari nelayan tersebut. Pada saat Daeng Talualoa ikut, kejadian itu rupanya terulang, tetapi benda atau suara itu malah menjauh. Konon katanya, kalau didekati, suara atau benda itu menjauh. Namun, ketika mereka diam, benda atau suara itu datang ke mereka. Kemudian, setelah mereka pulang, mereka menemui ulama kampung yang bernama Ambo Janggo, yang pada keesokan harinya pergi juga bersama mereka untuk menelusuri asal-muasal suara tersebut. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya sumber suara itu mewujud dalam pangkuan Ambo Janggo.
1: Saat tahun pertama dia menduduki tahta, muncul itu benda di tengah laut. Di pertama kali ditemukan oleh nelayan, cuma suara. Ada suara gendang, ada suara pui-pui, ada suara royong. Dan 3 hari dihantui nelayan itu oleh suara-suara seperti itu. Kadang mendekat katanya, kadang menjauh. Jadi hari keempat dia mengunjungi tetua di kampung namanya Daeng Talualoa. Maka setelah Daeng Talualoa iktikaf, dia mengatakan besok saya ikut. Dan pada saat Daeng Talualoa ikut, kejadian itu berulang, tapi tidak bisa didekati. Kalau didekati, dia menjauh. Kalau mereka diam, benda itu datang, suara itu datang kepada mereka, tapi tidak bisa diambil. Mereka pulang, terus bicara kepada apa namanya, ulama kampung namanya Bu Yanggo, panggilannya Bu Yanggo karena cuma dia pakai janggut panjang. Bu Yanggo mengatakan kalau begitu besok saya ikut. Jadi pada saat Bu Yanggo ikut juga di perahu itu, perahu kecil, kemudian isinya 4 orang, jadi agak mau tenggelam.
2: Tidak bocor.
1: Begitu sampai di sebelah utara pulau di San Rubeng itu, mereka mendengar suara itu. Setelah sejenak di apa tidak di dayung itu perahu, tiba-tiba mendekat itu benda. Lalu menjauh lagi, kemudian mendekat lagi, 3 kali menjauh mendekat, sudah ada di pangkuan itu Bo Yanggo.
0: Daeng Tolaloa kemudian mengklaim bahwa peristiwa tersebut kemungkinan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat Galesong. Sejak itulah Karaeng Galesong berpesan agar penemuan Gaukang yang dianggap sebagai pemersatu di dalam kerajaan ini diperingati setiap hari Kamis terakhir bulan Rajab dalam sebuah prosesi Gaukang Karaeng Galesong. Diramaikan oleh masyarakat sekitar dengan menyiapkan songkolok putih, hitam, dan kuning, di mana songkolok kuning ini kemudian lebih dikenali sebagai Kak Dominya.
1: Jadi namanya Bu Yanggo langsung pulang ke pantai, dibawa ke rumahnya. Setelah bermalam di rumahnya satu malam, penghuni rumah merasa tidak tenang dengan adanya benda itu. Kemudian apa namanya, dikumpulah orang satu kampung dan diputuskan bahwa benda ini harus tersimpan di Balai Lumpua karena ini milik kerajaan, bukan dimiliki per orang. Setelah bermalam di sini, mereka dipanggil lagi oleh Karaeng. Pesan Karaeng, ini barang karena sifat Pa'alum lima yurtnya Allah, maka benda ini datang di Galesong. Lalu pesannya, gawe-gawe ane gaukanga punna lo kami si kalabusan walkaula busan lo kami si tribulan raja kah. Jadi hari Kamis terakhir bulan Rajab. Patanda kado, songkolok lele, songkolok kebo, songkolok kunyi. Nah, itu. Tapi kemudian dimaknai songkolok kunyi itu kado minyak. Nah, itu.
0: Prosesi Gaukang Karaeng Galesong mulai dilaksanakan setiap hari Selasa di akhir bulan Rajab menjelang duhur. Banyak masyarakat yang meramaikan prosesi ini dengan membawa hasil tani dan ternak mereka. Momentum ini juga dijadikan rumpun keluarga Karaeng Galesong untuk bersatu dalam lingkaran persaudaraan dan ikatan emosi yang sama. Mereka kembali bertemu setelah masing-masing terpisah jauh dan kemungkinan besar tidak lagi saling mengenal.
1: Kalau hari Selasa itu menjelang duhur dimulai, masyarakat sudah tahu dari ayah sampai pengendara. Mereka datang, bahkan kadang-kadang ada dari Makassar datang, dari mana-mana datang. Nanti di sini baru kita kenal karena baru pertama datang, tapi keluarga dia tinggal tempat jauh. Mereka datang semua. Ada yang membawa bunga sekandre, maksudnya hasil dari sawahnya. Ada yang membawa pisang dari kebunnya. Ada yang membawa ayam, kambing. Dan kemarin ada yang bawa sapi 2 orang.
0: Kini prosesi Gaukang Karaeng Galesong menjadi sebuah tradisi yang masih terus dilestarikan di Galesong Prosesi dilaksanakan dalam lingkaran persaudaraan serta menjadi wujud harmonisasi keluarga dan masyarakat, dan juga menjadi tempat bersilaturahminya keluarga besar Karenggalesong. Prosesi Gaukang Karenggalesong syarat dengan adat dan budaya yang sepatutnya dijaga dan dilestarikan bersama-sama agar tidak lenyap dilanda kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

0: Ya, 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tengah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
5: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira akan ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Pro 4 Makassar.
2: Pro 4 Makassar.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di obrolan UMKM dan obrolan khusus investasi masuk kami di siang hari ini. Dan pada pagi hari ini kita akan memperbincangkan bagaimana strategi investasi di tengah pelemahan rupiah. Dan alhamdulillah saat ini kita akan bersama dengan ekonom dan lecturer The Indonesia Capital Market Institute bersama dengan Bapak Adrian Said. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah tersambung lewat Zoom. Assalamualaikum, selamat siang Pak Adrian Said.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, gimana kabarnya Pak? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Saya panggilnya Pak Adrian ya.
4: Betul Pak.
3: Oke, baik. Pak Adrian, mungkin ada sedikit dulu pengantar dulu, perkenalan dulu juga ke pendengar kita, aktivitas hari-harinya Pak Adrian itu seperti apa? Dan nanti kita akan bahas bagaimana melihat strategi investasi di tengah melemahnya rupiah. Silakan Pak Adrian.
4: Baik Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemirsa Pro 4 FM.
3: Jadi,
4: terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya, nama saya Adrian ya, tiap hari aktivitas sebagai pengamat ekonomi ya, ekonom dan juga sebagai pengajar di Indonesia Capital Market Institute. Selain itu juga aktif di industri pasar modal Indonesia dan juga pengajar di beberapa kampus ya, untuk bidang studi ekonomi dan juga pasar modal Pak, seperti itu.
3: Oke, baik. Terima kasih perkenalannya Pak Adrian. Nah, tentu kita ingin tahu dulu ini, kenapa sih belakangan ini rupiah sering melemah? Apakah memang ada faktor global dan domestik apa saja yang paling berpengaruh ini, Pak Adrian?
4: Ya, baik Pak. Pertanyaan bagus sekali. Jadi saat ini ya kurang lebih seminggu dua minggu belakangan ini memang posisi US dollar ya, rupiah kita itu sangat-sangat mengkhawatirkan, di mana posisi rupiah saat ini adalah 17.300, bahkan sempat menyentuh level 17.400. Dibanding sebelum-sebelumnya kita ya malah 6 bulan yang lalu kita masih di 16.000, ya pernah di 15.000, tapi terus menanjak ya. Kalau kita menarik garis tren ya, trennya itu tren naik Pak, seperti itu ya. Jadi kita terus melemah, dan ini tentu sangat mengkhawatirkan buat APBN kita, buat impor kita ya, karena kebanyakan sekarang kita masih mengimpor barang dari luar negeri dan itu dibayar dengan US dollar. Nah, ketika rupiah kita melemah, artinya baik pemerintah maupun juga swasta yang melakukan impor dari luar itu, otomatis barang yang dibayar itu lebih mahal. Ujung-ujungnya adalah harus menyesuaikan ya dengan harga jual, dan itu tentu akan membebani daya beli masyarakat. Purchasing power masyarakat itu akan terbebani. Ujung-ujungnya mereka, daya beli mereka melemah, dan yang kita khawatirkan adalah terjadinya PHK, dan itu sangat sangat krusial bagi kita.
3: Nah, ini kan kalau misalnya melemah rupiah ini Pak, sebenarnya itu selalu kita berpikiran bahwa buruk. Nah, kira-kira kalau misalnya melemah rupiah ini, apakah juga ada sisi positifnya ini Pak untuk ekonomi Indonesia kita ini?
4: Dari sisi tentu ada negatif, ada positifnya juga. Kalau positifnya itu barang ekspor kita tuh tentunya lebih positif ya untuk dijual ya, seperti karena eksportir itu pasti memperoleh pendapatan dari devisa US dollar, seperti itu ya. Jadi mereka tukar ke US ya, itu dibalikin ke Indonesia dalam bentuk rupiah, jadi keuntungan mereka lebih besar, meskipun harga barang kita tentunya lebih mahal, tapi keuntungan setelah dikonversi ke rupiah akan lebih besar. Berbeda kalau sebaliknya, ketika kurs rupiah barang kita tentunya lebih mahal ya di luar ya, tapi untuk impor kita lebih murah bayarnya, kurang lebih seperti itu Mas.
3: Jadi begitu, ada sisi positifnya juga Pak ya. Tapi betul. Kalau mungkin selaku masyarakat tahun ini, termasuk saya ini Pak, kira-kira kalau misalnya nih terjadi pelemahan rupiah, sebenarnya apa yang dampak paling nyata nih dari pelemahan rupiah yang kita rasakan sehari-hari?
4: Pertama kita harus tahu dulu ya apa penyebab rupiah itu bisa terjadi sih sampai saat ini. Pertama ada dua hal yang men-trigger hal tersebut. Pertama dari luar negeri ya, dari aktor eksternal ya. Sekarang terjadi geopolitik ya, perang yang terus berlangsung dan semakin memanas ya antara Iran ya beserta proksinya dan juga antara Israel beserta proksinya dalam ini Amerika Serikat. Nah ini yang menyebabkan kondisi secara global itu tidak sehat, tidak sehat. Jadi apapun alasannya kondisi ini membuat ketidaksehatannya dalam hal ekonomi di seluruh negara gitu. Nah, di sisi lain juga dapat berdampak ya. Sekarang sudah berdampak sih kepada energy price ya. Kita lihat harga minyak mentah dunia ya, jenis Brent ya maupun juga WTI itu sudah di atas 100 US dollar per barrel, bahkan sempat menyentuh 117 US gitu kan. Nah, ini sangat volatil ya, sangat volatil dan tentu dapat membuat bingung ya para pemangku kebijakan termasuk di Indonesia, karena Donald Trump ini sosok yang antagonis dan juga susah diprediksi ya. Sejam kemudian kebijakan mereka bisa berubah gitu. Jadi ini yang membuat kita pemerintah dalam hal ini agak harus melakukan recovery, hitung ulang lagi tuh, hitung lagi gimana sih cadangan devisa kita, gimana kita harus menutupi defisit dan lain sebagainya, karena harga minyak ini tentu membawa dampak pengaruh ke harga-harga kita ya. Nah, sekarang ini kita masih diuntungkan sebenarnya ya, karena presiden saat ini kan masih belum menaikkan harga Pertalite. Meskipun harga BBM yang non-subsidi itu udah naik ya, banyak beritanya yang udah viral ya. Itu udah naik tuh. Nah, masyarakat tapi masyarakat kadang-kadang juga ada yang komplain kok dinaikin tanpa ada pemberitahuan seperti itu kan. Nah, tapi syukur-syukurnya Pertalite ini jangan diusik dulu. Nah, kalau ini sudah diusik bahaya nih, masyarakat mahasiswa pasti turun demo lagi gitu kan, karena kenapa belum dinaikkan, karena masih ditutupi dengan bantalan APBN kita. Begitu, begitu Pak.
3: Nah, mungkin itu tadi dari sisi kondisi Pak ya, melihat dan memahami bagaimana penurunan harga rupiah itu sendiri ya pasarannya. Nah, kemudian melemahnya rupiah tadi itu tentu juga akan memiliki dampak ke investasi nih Pak ya, Pak Adrian ya. Nah, kalau misalnya rupiah melemah, ini kira-kira kelas aset apa sih yang biasanya terdampak ini Pak? Apakah saham, obligasi, properti, atau emas juga? Nah, ini kan kita lihat juga emas ini, wah luar biasa harganya.
4: Keren. Bagus sekali Pak. Saya panggil Pak siapa nih Pak? Biar
3: Pak Ruslan.
4: Iya, Pak Ruslan. Pak Ruslan. Jadi pertanyaan keren ya. Jadi kelas aset kita memang sangat berdampak ya saat ini terkait gonjang-ganjingnya pelemahan rupiah kita ya. Kelas aset itu berdampak kepada saham ya tentunya, pasar uang juga ya, valuta asing kita juga, kepada obligasi dan lain sebagainya ya. Nah, kita bahas dulu sih ya terkait paling terdampak gitu ya. Pertama Bursa Efek Indonesia ya. Kita kemarin penutupan di hari Jumat itu kita levelnya di 6.900 sekian tuh. Padahal di awal tahun kita berada di level 9.100. Berarti ada penurunan year to date sampai saat ini sekitar 31%. Itu dia. Nah, kemudian juga dari obligasi ya, kita bisa memantau dari ICBE ya, indeks Composite Bond Index ya, indeks untuk surat utang pemerintah gabungan dengan korporasi itu juga sudah sempat turun ya, sempat turun itu ke level 430-an. Meskipun sekarang sudah mulai membaik, tapi di awal Mei dan juga di akhir Maret itu sempat jebol dalam, karena di dalam momentum itu ada perang ya. Di Maret itu mulai terjadi memanasnya perang di sana ya, di Iran ya. Dan juga kemarin itu di awal Mei juga drop tajam. Nah, itu menyebabkan harga-harga obligasi pemerintah khususnya itu drop juga, turun. Jadi banyak yang mengalami penurunan harga-harga aset ya, termasuk di obligasi di obligasi dan juga reksadana pendapatan tetap. Nah, ini banyak teman-teman yang juga bertanya kepada saya, Pak, apakah masih aman nih reksadana pendapatan tetap atau seperti apa? Saya katakan bahwa selama portofolio mereka isinya adalah obligasi pemerintah ataupun korporasi, saya rasa masih aman-aman saja. Karena itu di cover oleh APBN kita. Nah, kita ketahui bahwa obligasi itu punya hukum mandatori yang tetap ya, ketika dia jatuh tempo, katakanlah 3 tahun atau 5 tahun, karena ada obligasi yang 3 tahun, 5 tahun jatuh temponya ya. Itu ketika obligasi tersebut jatuh tempo, dia akan kembali ke harga 100 atau harga parnya Pak, haruslah gitu. Nah ini kelebihan daripada obligasi atau reksadana pantapan tetap juga. Jadi meskipun sekarang turun di harga katakanlah terburuk di 50, harga 50, maka mentok-mentok ujung-ujungnya dia balik ke harga 100. Jadi resikonya itu bisa dimitigasi. Jadi makanya banyak manajer investasi yang mengelola lebih confidence ya untuk mengelola reksadana pantapan tetap dan lain sebagainya dan sejenisnya pasar uang juga, karena ada patokan ya, ada patokan ketika dia ketika dia harus jatuh tempo harga itu kembali ke 100 gitu. Makanya kita nggak bisa terlalu nggak usah terlalu worry ya, cemas gitu ya, karena itu momentum sebenarnya di harga saat inilah kita bisa masuk sebenarnya Pak Sulan gitu ya, karena sekarang lagi diskon ya, lagi di harga 90-an mungkin ya, kurang lebih saya belum update juga. Nah itu kalau kita masuk sekarang di harga 90 atau di bawahnya 100, pada saat jatuh tempo obligasi kita dapatkan double dip ya, kita dapat dari selisih harga dan juga kita dapat dari kupon atau bunga ya istilahnya ya. Itu jadi udah double pendapatan kita. Yieldnya yang mungkin biasanya 6%, tapi ketika kita dibeli di bawah harga 100 ya bisa saja 7-7,5-8%. Itu satu obligasi. Nah yang kedua adalah saham. Saham paruslan. Jadi saham ini kita ketahui bahwa sangat berbeda dengan obligasi tadi, karena saham itu sangat sensitif dipengaruhi oleh sentimen. Ya, katakanlah suatu perusahaan ya, perusahaan A yang pendapatannya besar ya, labanya besar, perusahaannya masih asik-asik saja gitu kan. Tapi karena Donald Trump lagi ketuk mic-nya untuk mau bicara tuh, itu langsung jatuh tuh saham itu. Saking sensitifnya, apalagi Donald Trump yang mau ngomong ya kan, manusia yang fenomenal gitu kan. Nah, jadi dia sensitif. Baru cek naik itu udah turun tuh saham itu, padahal belum ada statement gitu kan. Nah itu saking sensitifnya, jadi dipengaruh oleh sentimen kalau saham ini. Hanya kita juga punya strategi sebenarnya, kalau kita mau membeli saham, carilah saham-saham blue chip, saham-saham BUMN seperti Bank Mandiri yang bagi dividen ya Rp400. Nah kemudian Bank BRI, kemudian juga saham-saham batubara energi seperti BRPT ya, Bukit Asam dan juga Adaro. Itu sekarang kalau di dividen yieldnya itu sekitar 10-11% ya. Jadi yieldnya sekarang itu 10-11% Pak Ruslan. Kita ketahui deposito sekarang cuma 2,5-3% itu kan. Nah ini lebih besar daripada deposito. Inflasi kita juga 2-3%, artinya dengan keuntungan yield 10-11% itu tentu jauh mengalahkan inflasi, bisa mengimbangi daya beli masyarakat kita yang sedang melemah. Itu untuk obligasi. Kemudian untuk emas, nah tadi emas juga sempat disinggung. Emas ini dalam year to date satu tahun ini kenaikannya kurang lebih 40%. Haruslah. Nah gitu. Nah harga di awal tahun 2026 ya itu masih 3.400 per troy ounce, karena ditransaksikan dalam US dollar. Per hari ini dia 4.700 dan sempat naik ke 5.600. Nah itu sebenarnya sekarang lagi turun nih. Kalau ibu-ibu mau beli investasi silahkan. Ini saat momentum lagi koreksi. Karena emas itu akan naik terus. Emas itu kenapa dia naik terus? Naik terus karena pertama, orang mungkin belum menyadari atau ada yang belum mengetahui bahwa bank sentral dunia, setiap negara juga itu mengoleksi emas. Jadi dia harus beli emas untuk menjaga hedging gitu ya. Suatu saat kalau suatu negara tidak bisa membayar utang luar negerinya, maka dia akan bayar pakai emas. Jadi kita ketahui misalnya bank Amerika ya, itu memiliki cadangan emas 8.400 ton. Itu Indonesia sekitar 300 ton. Bayangkan tuh satu gudang tuh ya emasnya tuh. India juga selalu, negara India itu selalu beli emas ya, dan China sebagai cadangan devisa sebagai cadangan ya gitu, kekuatan ekonomi kita. Jadi tidak heran kenapa emas ini naik, karena bukan personal aja yang beli, bukan ibu-ibu saja, negara pun sekelas negara itu beli emas juga. Itu rahasianya yang orang mungkin terlupakan ya, kenapa emas itu bisa naik. Begitu Mas Rusna.
3: Jadi memang lebih ke emas daripada properti. Agak-agak berimbang ya sekarang. Nah ini Pak Adrian ya, banyak orang yang biasanya panik itu kalau dalam kondisi rupiah melemah. Termasuk ini biasa orang banyak jual sahamnya atau reksa dananya saat rupiah anjlok. Apakah ini menurut Pak Adrian selaku pengamat ekonomi ini termasuk keputusan yang tepat ini Pak?
4: Iya. Kalau sebenarnya ya itu yang sangat bagus ya ditanyakan ya. Jadi ketika harga-harga kelas aset turun, orang banyak menjual. Nah ini ada beberapa faktor yang harus dipahami ya. Pertama dari sisi misalnya saham gitu ya. Ini saham bagus dengan contoh. Kalau lagi turun harga saham itu sebenarnya kalau kita mengikuti prinsip investasi dari para tokoh-tokoh investasi ya, misalnya Warren Buffett, lock and home, itu ketika justru harga saham lagi turun itu kita masuk, bukan panik sebenarnya. Itu dia. Tapi memang ada hal yang menyebabkan kenapa seseorang itu panik. Pertama, dia membeli saham-saham yang tidak sehat, seperti itu. Membeli saham-saham yang tidak sehat. Saham yang tidak sehat seperti apa sih? Pertama, fundamental perusahaannya itu tidak kurang jelas ya. Tidak untung, bahkan rugi, berapa tahun rugi ya. Jadi top line-nya, pendapatannya turun terus gitu. Kemudian utangnya besar, skala size perusahaannya juga kecil. Orang biasa menyebutnya saham-saham gorengan. Nah ini agak tidak menjanjikan dan bahkan beresiko. Nah ketika saham-saham turun, ya memang mereka harus panik, wajar untuk panik. Itu pertama. Kedua adalah memakai yang namanya fasilitas limit atau margin. Pak Ruslan, di pasar modal itu ada yang namanya limit atau margin. Itu adalah pembiayaan yang disediakan oleh perusahaan sekuritas yang bisa diberikan kepada nasabah, bisa dipakai, tapi pada saat T plus 2 itu harus dibayar. Nah, selama ini yang terjadi, masyarakat yang trader kadang-kadang menggunakan fasilitas itu tapi nggak mau bayar, Pak Ruslan, gitu. Nah, pada saat T plus 2 itu ada aturannya, itu harus harus dibayar tuh. Kalau nggak dibayar, sahamnya yang di parcel, jual paksa. Kalau dia dijual dalam keadaan untung, no problem. Ya, tapi kalau dalam keadaan rugi, harga lagi turun. Jadi dia sudah loss, plus bayar utang, jadi sudah jatuh ke tempat tangga. Nah, ini biasa yang membuyarkan ya, seseorang yang biasanya rencana untuk berinvestasi jangka panjang, tapi dia coba-coba yang namanya utang, akhirnya buyar tuh. Strateginya buyar dia, jadi malah rugi. Di situ mulai depresi dan lain sebagainya. Nah ini juga salah satu yang menyebabkan harga saham itu semakin turun, anjlok. Begitu Pak Ruslan.
3: Nah dari tadi, dari beberapa tadi aset ini Pak, kelas aset ini yang sempat dibahas tadi, saham, obligasi, properti atau emas. Nah kalau misalnya nih saat rupiah melemah ini, kira-kira aset apa yang justru bisa diuntungkan saat rupiah melemah ini? Dan kira-kira apa penyebabnya begitu?
4: Jadi paling bagus saat rupiah melemah itu berarti terjadi bisa menyebabkan daya beli kita melemah, gitu Pak ya. Tadi konsep dasarnya barang impor ya. Misalnya nih ada perusahaan yang jualan produknya mie yang bahan dasarnya adalah gandum gitu kan. Nah selama ini gandum kita impor dari luar sana, dulunya beli sekilo, ini analogi sederhana biar mudah dipahami oleh masyarakat. Dulunya beli sekilo itu 1 kilo 15.000. Nah kalau dia sekarang beli 1 kilo 17.000 berarti semakin mahal dong. Naik 3.000 seperti itu. Nah itu pasti daya beli kita tergerus. Nah apa yang bisa melawan pelemahan ini atau inflasi istilahnya ya, kita bisa membeli aset-aset hedging namanya, safe haven ya. Salah satunya adalah emas tadi. Haruslah. Jadi ini strategi investasi. Emas ini kalau ditarik jangka panjang itu naik, harganya naik terus. Gitu kan. Jadi jadi daya beli yang melemah tadi itu bisa diimbangi dengan kenaikan investasi kita yang terus naik. Jadi begitu cara bacanya. Ya, jadi kita mencari aset-aset yang bisa melawan pelemahan daya rupiah itu, pelemahan rupiah itu. Ya, daya beli yang melemah, inflasi yang tinggi itu bisa dilawan dengan aset-aset yang terus memberikan keuntungan arus kas ke depan gitu kan. Salah satu adalah contohnya adalah emas yang terus harganya naik. Kedua adalah obligasi tadi yang saya jadikan contoh. Obligasi ini kan dia memberikan arus kas berbeda dengan saham, berbeda dengan emas ya. Emas itu dari sisi harga saja. Tapi kalau obligasi dia kita setiap bulan 3 bulan sekali atau sebulan sekali untuk apa namanya obligasi retail itu kita dapat kupon bunga Pak Ruslan. Ya dan bunganya itu cukup tinggi dibanding deposito. Saat ini sekitar kalau nggak salah 5%, 5,5 sampai 6% masih ada tuh. Tapi kalau mau lebih tinggi lagi dapatnya beli di pasar sekunder. Anda bisa datang ke perbankan, tanya teman-teman perbankan. Itu bisa mendapatkan yield yang lebih tinggi. Mungkin kita bisa dapat 7%-an gitu kan. Karena harga sekarang lagi turun. Nah, aset-aset seperti ini yang bisa melawan inflasi. Yang dimana nilai yang kita peroleh lebih tinggi. Ya, masih lebih tinggi dibanding dengan kalau kita compare dengan kenaikan harga saat ini. Mungkin harga-harga barang dan jasa sekarang memang terasa berat ya. Kita tahu ibu-ibu pada mengeluh semua ya, harga telur ya, daging semua ayam pada naik. Tapi setidaknya dengan pendapatan yang tidak terlalu rendah, kita masih bisa mendapatkan arus kas yang cukup ya, menarik lah. Setidaknya bisa mengembangi yang kondisi tadi, Pak Ruslan.
3: Baik, Pak Adrian, menarik sekali ini sebenarnya obrolan kita, tapi kita break dulu sejenak, kita dengarkan dulu pesan berikut ini.
4: Baik.
5: Hai Andi, ada yang bisa aku bantu hari ini?
6: Hai Rini, aku mau nanya tentang deposit berjangka itu apa sih?
5: Oh, gampang. Deposit berjangka itu simpanan di bank di mana kamu parkir uang buat waktu tertentu. Misalnya 6 bulan atau 1 tahun.
6: Jadi uangnya nggak bisa diambil selama periode itu ya?
5: Nah, betul. Tapi keuntungannya kamu dapat bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasanya.
6: Jadi bunganya lebih gede ya?
5: Ya, benar banget. Cocok banget buat investasi tanpa ribet.
6: Mantap, Rini. Terima kasih ya informasinya.
5: Oke, sama-sama Andi. Deposit berjangka, aman, terjamin, dan menguntungkan.
7: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
8: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
9: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
10: Penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
11: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
12: Kapan ya jadi sultan?
11: Pit,
12: mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
13: Ngapain? Ngepet.
12: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang.
11: Bagi-bagi uang.
12: Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
13: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
12: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
13: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
12: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
3: Baik, sahabat budaya masih bersama di obrolan khusus investasi, masih berbicara tentang strategi investasi di tengah pelemahan rupiah. Tadi Pak Adrian tadi banyak sudah menyinggung tentang bagaimana dampak ke investasi, kemudian kondisi melemahnya rupiah itu disebabkan oleh apa. Nah, Pak Adrian, kita masih masuk ke bagian strategi investasi nih, Pak. Nah,
4: ya, Pak.
3: Untuk investor pemula tentu dengan modal kecil nih, kira-kira strategi apa yang aman dilakukan di kondisi rupiah saat melemah ini, Pak Dren?
4: Baik, Pak Ruslan. Jadi tadi ininya ya, iklannya itu bagus sekali ya, ada tadi terkait apa ya, investasi bodong dan sebagainya ya, seperti itu.
3: Yeah.
4: Jadi memang untuk investor pemula memang sangat hati-hati ya saat ini, banyak sekali tawaran investasi bodong dan lain sebagainya di luar sana. Ya. Biasanya kalau saya bahas dulu terkait investasi bodong ini, karena ini terkait dengan apa investor pemula ya. Jadi biasanya di luar sana banyak yang menawarkan Pak investasi yang memberikan return yang besar gitu. Nah, jadi angkanya yang digembar-gembor kok ini sekian persen sebulan dan lain sebagainya gitu kan. Kadang-kadang juga ada yang banyak lah yang tidak masuk akal. Nah, biasanya kalau seperti itu kita bisa menanyakan dulu kalau ada yang tawarkan ini asetnya dikelola di mana gitu. Nah, kalau dia tidak bisa menjawab berarti itu tanda tanya tuh. Karena biasanya ada skema piramid gitu Pak. Get one member gitu kan. Jadi uang itu diperoleh dari member-member yang dibayarkan ke member berikutnya. Jadi nggak ada aset sebenarnya gitu kan. Berbeda kalau seperti reksadana itu kan ada aset, underlying aset istilahnya ya kalau di manajer investasi. Misalnya reksadana pasar, reksadana campuran, berarti asetnya ada saham, ya, ada obligasi, ada pasar uang, seperti itu. Tapi kalau yang bodong ini nggak punya aset dia, jadi mengandalkan uangnya member yang masuk dibayarkan sebagai bunga lagi untuk member yang baru. Nah, itu dia. Yang kedua adalah biasanya mereka tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan. Jadi jika ada yang mencurigakan, boleh langsung datang ke kantor otoritas jasa keuangan menanyakan, ya, apakah perusahaan ini terdaftar apa tidak, gitu. Karena banyak hal diakui kejadiannya, banyak orang-orang bahkan berpendidikan tinggi ya, yang doktor, profesor, ketika berhadapan dengan diiming-iming dengan nilai uang itu otaknya nggak logis lagi Pak Ruslan. Iya, gitu. Banyak yang terjadi, ada ya seperti itu. Dia udah lupa lagi ini masuk apa enggak, karena sudah berbicara angka gitu kan. Padahal rasionalitas harus tetap diutamakan. Nah, itu dia. Kalau terus yang tadi juga Pak Ruslan, jadi pertama dalam kondisi seperti ini ya, market sekarang kita volatil, nggak jelas gitu kan. Nah, tadi saya sudah beli, katakan untuk investor pemula itu kalau dia mau investasi saham, carilah saham-saham blue chip, saham-saham yang perusahaannya fundamentalnya bagus gitu. Jadi pendapatannya tetap stabil ya, kemudian manajemennya sehat, kemudian produk yang dihasilkan dari suatu perusahaan itu adalah produk yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh misalnya Telkom. Telkom waktu terjadi COVID-19 itu semua perusahaan pada gulung tikar, Pak Ruslan, ya banyak yang bangkrut, tapi Telkom malah untung. Kenapa? Dia untungkan dengan WFA, work from home. Jadi semua masyarakat bahkan pemerintah membeli beramai-ramai kuota pulsa untuk dibagikan, digunakan. Nah, dalam kondisi seperti itu Telkom masih untung, bahkan dalam apalagi dalam kondisi seperti saat ini. Nah, itu, jadi kita mencari perusahaan yang tetap sehat. Nah, jangan perusahaan yang siklikal gitu, yang musiman produknya dipakai kemudian hilang lagi. Itu dia. Kemudian jangan menggunakan, sebaiknya jangan dulu menggunakan fasilitas pinjaman gitu. Karena ini boro-boro Anda memikirkan keuntungan, malah Anda habis energi untuk membayar memikirkan utang yang harus dibayar. Ini untuk kesehatan psikologis Anda yang baru-baru mau terjun di pasar modal, khususnya di saham. Nah, kalau di obligasi saya rasa tenang-tenang aja, nggak ada masalah, apalagi obligasi pemerintah dijamin oleh APBN ya. Fiskal kita masih masih aman untuk menangani hal itu ya, mengatasi untuk pembayaran utang ya. Kemudian juga dari emas, Pak Ruslan. Nah, emas ini masih terpecah-pecah nih, apalagi zaman sekarang banyak yang muncul emas digital dan lain sebagainya ya. Kalau emas digital yang dimaksud itu misalnya yang diterbitkan oleh Pegadaian dan lain sebagainya, itu bagus. Karena kita bisa nabung emas kan. Nah, pada saat jatuh tempo nanti pembayaran lunas, emas kita dapat gitu. Itu. Tapi kalau emas yang transaksi online, kan sekarang banyak aplikasi yang online tuh ya, yang di YouTube muncul ya, tiba-tiba ini tawarkan ini, naik tebak, itu lebih kepada tebak-tebakan.
3: Harus hati-hati ya. Juga ya.
4: Orang bilang ada bandarnya gitu, tadi benar iklannya itu ya, ada yang memainkan seperti itu, hati-hati. Nah, jadi apalagi yang dua arah gitu kan, dua arah kita bisa beli, bisa sell, dan saya lama juga ya menggeluti seperti itu terkait dengan kekuatan dana. Ya. Misalnya gini, kalau di saham ya, kalau kita saham beli harga 5.000, terus harganya turun ke 1.000, simpan saja, selama kita tidak klik enter jual, itu tidak akan rugi, Marflan. Tidak akan rugi, meskipun puluhan tahun, bahkan bisa dialihkan ya, bisa alih nama ke anak istri kita gitu. Plus dividen yang kita peroleh, jadi meskipun harganya turun, nggak masalah, kita dapat dividen malah gitu kan. Nah, tapi kalau yang tadi yang apa namanya yang ya kurang jelas, saya tanda kutip aja ya seperti itu kita lebih tebak-tebakan. Kalau misalnya kita ambil posisi buy terus harga turun, sell, itu berbicara tentang kekuatan dana kita. Selama dana kita bisa tahan, it's okay, kita masih bisa bertahan. Tapi kan kalau dana kita nggak cukup lagi, harus nombok lagi, sifatnya harus injeksi terus. Ya, di mana kita ambil duit tiap hari, tiap saat harus injeksi supaya nggak kebobolan gitu kan. Nah, ini kan juga tidak sehat bagi kesehatan psikologis kita. Jadi masyarakat perlu edukasi ya. Saya tetap mengajak teman rekan-rekan saya di OJK ya, dimanapun itu, untuk tetap kita berkolaborasi ya. Tidak usah canggung-canggung, jika membutuhkan bantuan kami insya Allah akan siap memberikan edukasi kepada masyarakat. Begitu,
3: Pak Rusman. Baik. Nah, memang tadi harus ya, masyarakat harus hati-hati dalam hal investasi itu tadi. Nah, kemudian investor yang tentu sudah punya portofolio saham ini, enggak? Apakah mereka ini perlu rebalancing atau tetap hold?
4: Ya, pertanyaannya keren ya. Pertanyaan tingkat tinggi sebenarnya pertanyaannya, Pak Ruslan ini ya. Jadi rebalancing itu biasanya kita lakukan di mutual fund, di reksadana yang khususnya manajer investasi. Misalnya terjadi ketidaksesuaian kinerja di dalam portofolio itu ya. Misalnya ada satu portofolio saham untuk reksadana saham, ada saham yang kinerja sahamnya tidak bergerak gitu kan, tidak naik-naik harga sahamnya. Karena setelah kita teliti ternyata perusahaannya rugi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu salah satu rebalancing, kita menjual saham itu ya, lalu kita menggantikan dengan saham-saham yang lebih sehat dalam hal fundamental perusahaan itu. Kemudian juga dalam hal terkait OJK sendiri ya, OJK 33 nomor 33 2019 itu ada aturan rebalancing ya untuk saham-saham syariah ya, untuk reksadana syariah itu setiap bulan Mei dan juga bulan November itu ada rebalancing, Pak Ruslan. Jadi misalnya reksadana syariah ya. Jadi saham-saham di bulan Mei itu diperiksa lagi oleh Dewan Pengawas Syariah ya, apakah saham ini tetap dalam kategori saham syariah. Ada seperti itu. Jadi saham syariah itu pertama dia tidak memberikan produknya itu ya, kinerjanya itu enggak memberikan bunga. Otomatis perbankan enggak masuk saham syariah karena perusahaan perbankan kan ada bunga. Gitu kan? Nah, gitu. Kemudian ada juga saham-saham misalnya memproduksi alkohol gitu kan, itu juga nggak masuk saham syariah, nggak bisa juga diperdagangkan, ditransaksikan ke dalam portofolio. Ataupun ada saham yang sebenarnya dia saham syariah ya, tapi tiba-tiba rasio utangnya meningkat ya, karena ada aturan itu total hutang tidak bisa lebih dari total aset 40% dari total aset. Jadi kalau lebih 46-47% dari total aset, otomatis dia keluar dari kategori saham syariah. Seperti itu. Atau juga secara pendapatan ada aturan juga total pendapatan tidak lebih dari 10%. Nah, sebenarnya ini juga aturan perlu direlaksasi lagi, karena 10% itu besar loh Pak Ruslan. Yeah. Bagaimana kalau pendapatan perusahaan triliunan? 10% dari triliunan itu besar loh, dan itu dianggap masih syariah kalau dia tidak lebih dari 10%. Padahal kita sebagai muslim itu 1% pun itu sudah haram kalau itu enggak. Ini kan ini aturan ini perlu diperbaiki juga nih. Ya, seperti itu. Nah, saya rasa seperti itu Pak Ruslan.
3: Ya. Oke. Nah, tadi berbicara tentang emas juga ya, yang sering disebut sebagai safe haven. Nah, kira-kira apakah saat ini Pak Adrian masih relevankah kita beli emas atau memang sudah telat?
4: Oke, pertanyaan bagus Pak Ruslan. Kalau kita melihat harga saat ini, kita akan selalu merasa telat. Gitu.
3: Iya.
4: Tapi kalau kita melihat meninjau puluhan tahun yang lalu, kita pasti kita mengatakan tidak telat, ya gitu kan? Tuh. Kenapa? Kalau kita tarik garis lurus secara grafik, memang tinggi saat ini, tapi masih akan tinggi sebenarnya. Iya, masih akan tinggi. Bahkan kita pernah di awal Januari tahun ini kita menyentuh level 5.600 per ounce, itu all time high. Sekarang koreksi karena terjadi perang huru hara di mana-mana, yaitu sehingga harga emas turun Pak Ruslan. Sekarang koreksi di 4.700 gitu. Nah, bahkan dia pernah tinggi gitu. Jadi saatnya sekarang masuk perlahan gitu ya. Sekarang kalau nggak salah di luar pergerakan ini 2,5 ya, 2,7 ya. Seperti itu. Saya pernah beli di harga 800.000. Saya pikir itu sudah tinggi. Padahal waktu itu sudah tinggi ya. Saya beli. Naik sekarang gitu kan. Dan saya jual. Saya pikir sekarang lebih tinggi, padahal nanti yakin
3: lebih tinggi lagi.
4: Lebih tinggi karena satu yang harus dipahami. Kalau kita seorang muslim ya, ini pendapat pribadi saya, dan saya juga sudah kaji ya, analisis. Emas itu dia sangat berkorelasi dengan kondisi yang tidak sehat. Kondisi peperangan ya, istilah ininya VUCA, volatility, uncertainty, apalagi ambiguity gitu ya. Semakin kacau dunia ini, harga emas itu semakin naik, semakin panas tuh. Dan kita sebagai muslim, kita tahu bahwa akan hadir Imam Mahdi kan? Imam Mahdi kan di akhir kehidupan ini kan artinya dunia semakin kacau waktu itu kan? Dan relevan dengan harga emas yang pasti akan masih naik. Kalau dihubungkan dengan teori kondisi dunia saat ini kan? Semakin kacau dunia ini, semakin tidak menentu dunia ini, ya semakin naik harga emas. Jadi simpan aja kan, ujung-ujungnya akan naik seperti itu Pak Ruslan, seperti itu. Selain itu tadi saya bilang bank dunia, bank-bank setiap negara itu juga mengoleksi emas. Amerika selalu membeli emas, ya Cina, India itu selalu mengoleksi emas, bahkan Bank Indonesia juga mengoleksi emas. Jadi pembelinya, peminatnya bukan ibu-ibu saja, nah, memang perbankan, negara juga minat untuk beli itu. Wajar kalau harganya naik terus.
3: Nah, baik. Kita ke obligasi juga terkait dengan obligasi pemerintah yang didominasi oleh rupiah. Nah, apakah ini masih menarik saat BI sementara ini lagi agresif menaikkan suku bunga ini?
4: Baik, Pak Ruslan. Jadi saat ini Bank Indonesia menahan suku bunganya 4,75. Ya, kalau the Fed, the Federal Reserve itu 3,75. Bank Indonesia belum menaikkan tapi menahan.
3: Menahan.
4: Kenapa suku bunga itu ditahan? Suku bunga itu ditahan salah satu alat instrumen moneter dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia, untuk mengerem kenaikan inflasi gitu Pak. Jadi ketika inflasi naik, suku bunga akan dinaikkan. Kenapa? Supaya mengerem inflasi itu tidak terlalu tinggi. Karena bayangkan kalau sudah inflasi, uang beredar banyak, pasti permintaan barang dan jasa semakin banyak dan harga semakin naik. Makanya suku bunga itu adalah salah satu instrumen Bank Indonesia untuk menahan laju inflasi seperti itu. Nah, sekarang Amerika pun menahan seperti itu. Jadi Amerika saat ini sebenarnya dia mau menurunkan suku bunganya, tapi kondisi di sana juga tidak menentu ya. Angka tenaga kerja juga masih tetap kuat, solid. Harusnya dia naikkan, tapi Donald Trump kebijakannya, stance-nya ini dia mau menurunkan suku bunga. Jadi agak bertolak belakang. Ya maklum ya, Donald Trump kita pahami arahnya seperti apa. Begitu Pak Ruslan.
3: Nah, kalau untuk saat sekarang ini Pak, jenis investasi yang justru sebaiknya dihindari kalau misalnya saat rupiah melemah itu apa saja?
4: Oke, Kalau investasi yang harus dihindari adalah investasi yang masih yang berpatokan pada rupiah ya, seperti itu ya. Jadi termasuk saham sebenarnya ya harus dihindari ya, termasuk saham dan lain sebagainya. Hanya cara menghindarinya ini sekaligus merupakan suatu strategi trik untuk masuk, untuk mendekati ya. Jadi ada saat kita untuk menghindari, ada saat untuk kita mendekati. Nah, sekarang US dollar menguat ya, rupiah melemah seperti itu. Paruslan. Jadi otomatis dampaknya sekarang harga saham pada turun. Tapi kita harus tahu di titik mana kita harus masuk lagi. Tadinya kita menghindari, sekarang kita harus mendekati. Seperti itu. Nah, ada juga tadi yang lupa saya belum jawab terkait pertanyaan Pak Ruslan. Terkait kurs kita ya. Kurs kita ini kalau kita bandingkan dengan Amerika kan kita melemah gitu ya. Kadang-kadang orang bilang sudah murah nih, aset-aset di Indonesia sudah murah. Sudah pada turun nih, saham-saham pada diskon dan lain sebagainya gitu kan. Biasanya kita mengharap kehadiran investor-investor asing untuk masuk ke Indonesia. Tapi investor asing itu cerdas, pintar mereka. Dia mempertimbangkan namanya risk currency, Pak Ruslan. Jadi sebelum dia masuk ke suatu negara, dia akan melihat gimana sih pergerakan mata uang negara tersebut. Kalau dia masuk ke Indonesia dengan kurs kita yang terus melemah, gitu kan, dia akan wait and see dulu. Dia tidak akan masuk meskipun rupiah saham kita sudah murah ya, meskipun obligasi kita sudah murah, ya kan, dia tidak akan masuk. Karena kalau dia masuk terus rupiah terus berlanjut melemah, pada saat dia keluar dan ingin merealisasikan keuntungannya, dia akan tetap rugi. Karena yang tadinya dia tukarkan ke dolar, dia tetap melemah gitu kan, masuk ke Indonesia tukar misalnya 15.000, pas dia keluar 17.000, untuk mendapatkan kembali US dolarnya dia harus tebus 17.000, padahal awalnya cuma 15.000. Itu yang risk currency yang dihindari oleh investor asing, Pak Ruslan, seperti itu.
3: Oke, baik Pak Adrian, masih tentunya nanti kita akan bahas lebih jauh, masih ada waktu 15 menit ini, tapi kembali dulu kita break sejenak, kita dengarkan dulu pesan berikut ini.
14: Muka senang semua pasti ada yang enak ini. Lihat nih bro, uang banyak bro.
15: Uang banyak dari mana bagi dulu.
14: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang, pakai cicil tiap bulan, nyaman abis.
15: Cari perkara kau nih, awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
14: Heko, iya kah? Ih, maksud saya, itu berarti macam begini nih.
15: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
16: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
17: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: kebekasan ang semua eh.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
2: Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi masih bersama di obrolan khusus investasi, strategi investasi di tengah melemahnya rupiah. Tentunya masih bersama dengan Pak Adrian Said, ekonom dan lecturer The Indonesia Capital Market Institute. Kita lanjut lagi Pak Adrian, berkaitan dengan beberapa hal tadi yang masih sekitaran investasi. Nah, kira-kira kesalahan apa nih yang paling umum yang investor lakukan saat panik melihat kurs rupiah ini, Pak?
3: Iya, baik Pak Rusna. Jadi kepanikan itu biasanya terjadi karena ketidak atau kebelum dewasaannya kita dalam melihat atau menyikapi atau memahami alur atau pola daripada pergerakan ekonomi yang sedang terjadi seperti itu. Nah, tadi seperti saham ya, misalnya orang saham turun gitu kan, dia jual-jual. Kalau saya sih nggak pernah panik. Dulu panik juga awal-awal, 2007 saya trading, saya panik juga gitu. Orang pada jual, saya nggak pernah mau jual gitu, karena kalau sebelum saya apa namanya berinvestasi ya, setelah pendewasaan ya 10 tahun belakangan ya, kita lihat bahwa selama pemilihan kelas aset yang kita pilih itu tetap sehat secara fundamental, secara pendapatan top line, bottom line-nya juga oke gitu kan, kemudian manajemennya sehat, plus rajin memberikan dividen, sebaiknya itu nggak usah panik seperti itu. Kita hold saja. Bahkan ketika harga sedang diskon besar-besaran, ya kita buyback. Jangan panik, bahkan kita gembira. Kalau saya malah gembira Pak Ruslan, kalau turun seperti itu saya serok lagi. Saya beli lagi, kapan lagi dapat harga murah, ya perusahaan sehat ya. Ibaratnya mobil Mercy harga harga mobil angkot nih, kapan lagi mobil Mercy dapat harga mobil angkot gitu kan. Nah itu kita, itu yang harus kita pola sudut pandangnya harus seperti itu. Kemudian kalau dari sisi obligasi pun apalagi, obligasi ini ketika turun saatnya buyback, saatnya kita membeli gitu kan. Karena apa? Karena dia dijamin loh. Dijamin pada saat jatuh tempo kembali ke harga 100. Jadi ini saatnya kita masuk entry melakukan pembelian. Ya kita dapat kupon dan lain sebagainya seperti itu. Emas pun seperti itu sebenarnya. Sekarang lagi diskon, ya lagi murah, cukup koreksi gitu, kita masuk gitu. Jadi saya rasa tidak perlu panik ya. Yang penting kita menggunakan dana-dana cash kita, dana-dana sehat, good fund kita. Nah, kapan itu panik? Kalau kita pakai pinjaman, apalagi pinjol. Kita berbicara market. Market itu sesuatu yang fluktuatif ya, sesuatu yang nggak bisa kita tebak, bahkan naik atau turun seperti itu. Tapi setidaknya yang bisa kita lakukan adalah melakukan manajemen risiko, mitigasi risiko, itu yang paling penting. Jangan selalu memikirkan keuntungan. Keuntungan sih gampang-gampang saja. Tapi nomor satu, number one adalah risiko. Manajemen risiko yang harus kita terapkan. Ya, kalau main risiko, kita buat satu pertanyaan. Kalau terjadi penurunan harga, apa yang saya lakukan? Nah, gitu kan. Kalau kita memakai uang pinjaman dan harus bayar pinjaman, sedangkan keuntungan kita nggak peroleh, itu gimana? Bisa-bisa kita dikejar debt collector. Inilah risiko yang muncul. Seperti itu. Tapi kalau pakai dana cash, dana yang ya yang tabungan dan ya saya rasa aman-aman saja Pak Ruslan. Kurang lebih seperti itu Pak Ruslan.
2: Nah kalau dari sisi idealnya nih Pak Adrian, apa nih kira-kira berapa persen idealnya ini dana darurat yang harus disiapkan dalam bentuk US dollar atau mungkin aset liquid lainnya?
3: Iya. Kalau menurut saya, kalau persentase saya rasa itu akan balik kepada kebutuhan kita masing-masing ya. Biasanya saya mengukur pakai perasaan Pak Ruslan, saya nggak pakai persentase. Pakai perasaan saya mengukurnya ya, misalnya profitnya sudah untung ya, cuma yang ambil aja gitu kan. Nah kemudian yang paling penting menurut pengelolaan uang keuangan kita ya, jangan lupa kita selalu menyiapkan dana-dana cadangan gitu kan, saving gitu ya. Kita nggak boleh masuk ke investasi semuanya gitu. Kita harus menyiapkan cash kita, ya minimal 50% kalau saya sih, 50% atau 60% harus pegang cash, apalagi di saat ekonomi saat seperti ini nggak kurang menentu ya. Harga-harga pada naik ya, harga CPO naik ya, BBM bakal naik gitu. Kalau semua kita tempatkan di investasi dan sekonyong-konyong turun ya, harganya turun sedangkan kita nggak punya cash atau minim, itu gimana untuk melalui hidup ini ya, untuk melanjutkan kehidupan kita, kita akan tersendak-sendak gitu kan. Nah oleh karena itu cash dulu yang kita pegang dulu ya, pertahankan cash kita cukup untuk menghidupi keluarga, operasional sehari-hari, selebihnya ada sisanya baru kita investasi. Investasinya pun yang berbobot, seperti yang saya sampaikan, jangan masuk yang judol-judol, apalagi itu sudah judol, sudah dosa, nggak ada kepastian, itu dihindarilah seperti itu.
2: Baik, mungkin ada kondisi global, kalau melihat kondisi global sekarang ini, apa pelemahan rupiah, apakah pelemahan rupiah ini tren sementara atau memang perlu diwaspadai untuk jangka panjangnya nih Pak?
3: Oke, bagus pertanyaan Pak. Kalau saya melihat, kalau dibilang sementara, mungkin iya, mungkin ada, tapi kalau secara tren ini akan jangka panjang. Kalau kita tarik, seandainya saya di depan gambar ya, saya bisa naikkan ya, tarik tren garis ya, dari tahun berapa sampai saat ini rupiah kita melemah terus. Kita melemah terus gitu kan. Nah untuk seperti itu ya kita harus memiliki aset ya, termasuk obligasi yang kita bisa tawarkan. Kita bisa membeli obligasi namanya indon atau indois ya, obligasi denominasi dolar yang diterbitkan pemerintah, itu juga bagus Pak Ruslan ya, karena kita dibayar

0: sih pengeluaran kita besar. Ada MBG, ada koperasi desa, ya, dan lain sebagainya yang menyedot anggaran APBN kita. Tapi ya pendapatan kita minus. Ini yang menyebabkan kenapa US dollar kita, dollar apa rupiah kita melemah dan bursa kita jebol. Gara-gara juga pendapat dari luar, dari asing seperti itu.
1: Iya, betul, Pak. Baik, Pak Adrian, karena waktu sangat terbatas, mungkin ada satu pesan praktis nih sebagai closing statement. Apa yang ingin Pak Adrian sampaikan atau titipkan ke pendengar radio yang khususnya mungkin baru mulai investasi atau mungkin kedepannya tidak salah langkah dalam melakukan investasi?
0: Oh iya, silakan. Betul, bagus, Pak. Jadi closing statement dari saya, pertama, kalau mau berinvestasi carilah produk-produk yang bisa melawan inflasi, ya, bisa melawan kenaikan-kenaikan harga barang dan jasa. Apa itu? Pertama, saham yang sudah murah, perusahaannya sehat dan membagikan dividen. Dan jangan memakai pinjaman, margin atau limit itu hati-hati, janganlah, ya, kalau menurut saya, karena itu ada bunga juga di dalamnya, ya. Kedua, belilah obligasi, ya, yang ditawarkan dengan kupon yang tinggi, apalagi di pasar sekunder, bisa lebih tinggi lagi yieldnya seperti itu. Atau ke Anda investasi di emas, baik cicilan maupun fisik, ya, patangan, karena itu trennya akan terus naik seperti itu. Kemudian yang terpenting, cash tetap standby, Bapak Ibu, kondisi ekonomi nggak stabil, ya, cashnya tolong dijaga, ya, untuk tetap bisa kita melangsungkan kehidupan. Dan terakhir sekali, ya, saya mengingatkan, investasi selalu ada risiko, ya, selalu dibarengi mau properti, emas dan lain sebagainya. Tapi ada satu investasi yang tidak pernah berkurang, bahkan selalu bertambah, yaitu kita membantu sesama saudara kita melalui sedekah. Ini Pak Ruslan yang sering saya lakukan, ya. Sedekah itu membuat kita kaya dunia akhirat. Titik, itu aja, Pak Ruslan.
1: Ya. Masya Allah, luar biasa penutupnya Pak Adrian Said. Ini tentunya sangat menginspirasi kita, khususnya kita yang mau berinvestasi di tengah kondisi saat sekarang ini, ya. Jadi intinya pelemahan rupiah itu bukan alasan untuk berhenti berinvestasi, Pak, ya.
0: Betul.
1: Tapi justru pengingat untuk lebih bijak menyusun strategi, fokus pada tujuan jangka panjang, kemudian mengelola resiko dan jangan biarkan emosi mengendalikan keputusan.
0: Betul sekali.
1: Baik, terima kasih Pak Adrian Said atas waktunya untuk menemani obrolan pagi siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk keuangan kita tentunya ke depan dan lebih bijak lagi berinvestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Makna Pro 4. Sahabat Berita, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan kabar Makna Pro 4. Masyarakat Sasak adalah kelompok etnis yang mendominasi Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan budaya yang kaya dan unik. Mereka memiliki bahasa dan tradisi tersendiri serta kehidupan sosial yang erat hubungannya dengan nilai-nilai agraris. Kehidupan masyarakat Sasak sering ditandai dengan praktek pertanian, pengkerajinan tangan, dan upacara adat yang berakar pada kepercayaan dan spiritualitas lokal. Struktur masyarakat umumnya bersifat patriarki dengan peran penting diberikan kepada kepala keluarga dan pemimpin adat. Selain itu, masyarakat Sasak dikenal akan keramahan dan kebersamaan yang tercermin dalam berbagai ritual dan perayaan yang melibatkan seluruh anggota komunitas.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silasur malam berikung kasih memang silunturi acara na sipatokong ya sewe. So selasa tanggal serawulang anda dosa busaplo dosa budoplenang ya. Memuari pada kemana mungkin itu mengkalinya acara na sipatokong ya sewe. Memuari pada terhibur mana mungkin meringkalinya lelongogi selama 2 jam itu kekisi bawa mengkalinya lelongogi. Selama itu meringkalinya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar.

Ya, selesai melabiriku labanin nangiru duailong sebagai pembuka sibongan tari acara nasi patokong. Jadi milih tahu bergabung. Taman ini memang telepon Rino Larwa sini pa 00 sera 250 ya. Jadi esok ya selesai mulai beriku ibahasi tentang masalah Pak Buti nggak di masa baperan nama lepa apa ulang ngaji ya betul eh. Pa mulai selesai acara Idul Adha atau leperan ulang Adha 1447 Hijriah mega undang sama Pak Buti ya. Kira-kira agar kira-kira sobat nanti namiga biasa apa kemungkinan dengan keyakinan rilana masyarakat Bugis Makassar kada kuprai Idul Adha makasingi to mapak buting ya Pak Maripori pasal di ngundangi sapo eh di acara nama acara Pak Buting tadi mega tahu Pak Buting nasaba mungkin engkam itu waktu-waktu khusus magallo nasang masyarakat ogi untuk pugau sedia jaman-jaman lumpuh termasuk jaman-jaman Pak Butingan menrik bola baru biasa atau kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan melibatkan ada semacam tradisi ya atau senur-senuran senaugi ya. Jadi tajam-tajam malang ini silah seru melabiriku kebersamaan tari acara nasi patokong ya sawe Rinol arwa sedi-sedi apa 00 asera 250 ternyata jatuh partner ku ya takapu deh kita gak takapu nah janji kami longke yesui ndo ita memori pada kemana mau kita meringkat ingat pesan di frekuensi na radio tak ri serapulo na 2,5 FM perempat RRI Makassar ya selesai malam berikut taman imai roh arwa secerana si patokongnya memori pada kamu kita weringan si disinga dan kaki pada meringkat ingat pria acara nasi patokongnya sesuai si bawah ya ambo rusak.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.
2: Lin, panen ini banyak banget. Kalau nggak cepat dijual, bisa busuk loh. Kita bisa rugi.
3: Adi, jangan buru-buru dijual. Kalau panen habis dijual sekarang, harganya bakal jatuh. Kita harus pikirkan cara aman.
2: Aman gimana? Gudang penuh. Kita bisa kehilangan semuanya kalau nggak cepat bertindak.
3: Tenang. Pemerintah kan punya program lumbung pangan. Kita bisa simpan panen di sana. Aman dan bisa dijual nanti saat harga lebih baik.
2: Ah, jadi ada harapan. Minimal panen nggak terbuang sia-sia.
4: Lumbung pangan desa. Simpan hasil panen dengan aman.

0: Ya, assalamualaikum. Kasih kita memang riacarana sifat okong ya. Pertama bergabung Taman Imam Taipo Rino Larwasi di sini Pak 00 Asera 250. Halo, assalamualaikum. Sifat okong. Halo. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Perselan.
0: Yeay, sifat okong.
1: Sifat okong.
0: Politik itu.
1: Oleh Kutai Kartanegara, Abdul Rahim.
0: Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Atau Karibata, Sapo, saya mau ke.
1: Ya, saya ini lona Kurniawan Toto, Udani Polisukas, judul.
0: Udani?
1: Udani Polisuka, Kurniawan Toto, Pakil Lona, Persulan.
0: Udani Polisuka?
1: Udani Polisuka.
0: Udani Polisuka. Oh iya, Kurniawan Toto. Iya, apa?
1: Udani Polisuka.
0: Iya, Udani Polisuka di. Maka tuh kok kampot
1: tak? Kurniawan Toto, Barcelona.
0: Iya, tata aja nih, lona, kawai lona.
1: Ya, selesainya lo kuyen. Barcelona ku hasil. Anu, jadi nanti singkeling saya datang Barcelona.
0: Anu, cerita iya. Jadi
1: ku radio air, itu mana semingkelingnya.
0: Oh iya, iya.
1: Nah, yolo itu biasanya ku hasil.
0: Ya.
1: Ah, jadi masalah-masalah lo ke Sumpung lagi atau peringkelingan air di Prof. Makassar.
0: Iya.
1: Iki Gimondro, angka Bunda Sofi Kuhovo, kemudian Bu Santri Kuparepare, Pak Asis Kumaros, kemudian Kondatu bersama istrinya Kuvinrang,
0: yeah.
1: Angkat Pak Bahar Kubone Samping, Pak Seru, Pak Ashar ya Kubone,
0: yeah.
1: Pak Rondon Pak Bahar, kemudian dia menang-menang peringkelingan dari Pro Pak Makassar.
0: Iya.
1: Sisi yang ke Sisi Monro.
0: Oke.
1: Sama mana itu sudah jaga pasti ngadi. Terima kasih ma elok terima kasih nalok di Persla.
0: Iya.
1: Si bawa ta wagangkan itu bicara aku kepada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih boleh ini karena pulku tem karta negara Pak Abdul Rahim ya. Limon Rinda sih. Assalamualaikum si Patokong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh si Patokong.
0: Iya politik. Boleh Pak Mayan di Tasmun.
2: Iya di Sope. Okay. Ajoa.
0: Atuh kareba.
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Iya. Mangga tinggal ngos.
2: Lagi pasti mencakas soh.
0: Oh mencakas soh ini alhamdulillah iya. Syukur marah aja. Jadi anu bahas ya masalah Pak Butingang ni. Maga tu ko daerah Sopeng Marwah Monto Pak Butingang pura malap tak tahu eh. Pura ulang pura malap.
2: Agan nata sih
0: undangan Pak Butingang ni kang biasa
2: ko. Oh yang mega.
0: Mega di.
2: Mega Buting. Iya.
0: Magir di nama sama-sama mana.
2: Pura malap ko tahu eh.
0: Iya.
2: Luang ngesok aja, telung ngesok ya.
0: Iya, marwai Papa Buting ini.
2: Iya,
0: lebih di 10. Lebih di 10.
2: Ke pangeran, weh. Ambo, so ya, Papa.
0: Mengelus, so ini.
2: Selama mana tak kopur.
0: Iya.
2: Selama mana tak pur malep, tapi mega lo Buting.
0: Ruasa dah aku panggil, sama-sama mana.
2: Iya.
0: Ilan ya, seminggu ya. Lebih di 10 undang aku, weh.
2: Iya.
0: Iya.
2: Mengelu ke pangeran, waktu gue gak lagi.
0: Iya.
2: Seminggu puran nama lepo atau itu
0: biasa
2: mega atau 5 hari.
0: Iya. Tapi maga kau tu di shopping kau mat beri undangan itu lewat online ga atau engkau mau pemat tala undangan fisik mau pa?
2: Mana? Tak mega atau tak mana?
0: Oh mega mau betul mat tala undangan ringin.
2: Iya. Tasi aja tu.
0: Iya.
2: Tas arwah sih.
0: Ya po di kau dia nega.
2: Tapi kamu tu anu. Ketemu tak dua aga kalau
0: ya apa ini ya apa ini kota lewat anu mani undangan digital langsung nak kiri lo WA dena napa ada gua iya elo naga mi yang kalinga
2: iya elo ngana anu bo
0: iya
2: cupe ati ku kongka
0: cupe ati wei wahai cupe
2: iya
0: ini ka pakai lo naro
2: Natasha ya.
0: Oh, Natasha di jalur sapa-sapa
2: ini. Natasha ke apa?
0: Iya, kong kamu tuh bentuk putra kamu gitu bentuk.
2: Iya.
0: Ya balik.
2: Mas selesai nih balik ambo.
0: Iya.
2: Yeah. Oke, Abdul Rahim di Kalimantan Timur, Ketua Ama, Ketua Aulia, Ketua Pasar Asar di Bone, Ketua Para di Pak Arjuna, Upa Ding, Upa Is.
0: Iya.
2: Yeah. Ketua Bu Nurlina di Petrang Utara, Uki, Ade Putri dan yang mana-mana nambo.
0: Iya. Yeah.
2: Meringklingai. Makasih. Enggak mungkin lo nambo.
0: Iya, yeah, iya, yeah, kamu.
2: Iya, makasih Pak Nambo.
0: Iya. Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Yani Tasmun di mana tadi? Proping ya. Assalamualaikum, Sipa Tokong. Batu ngambo. Baik, tanah apa sih muk bayang kota aku eh.
3: Agak tu terbuat ambo.
0: Enggak kapat dah lutau nak petam sih.
3: Oh, kamu
0: boleh tanya lagi. Boleh tanya gitu, tahu eh.
3: Kamu ambo mana? Cuman si betul boleh dale.
0: Oh, sepat dale.
3: Iya. Iya.
0: Iya, mega.
3: Kan di kampungnya jadi.
0: Oke, boleh buat. Boleh kiko. Sudiang, mega beli bola aku ya senge anu, dale, ambo dale. Bisa pak tu.
3: Letero.
0: Oleh tahu. Iya.
3: Iya.
0: Maga tak sedingi ya purana ni teh. Mega betul dah ngetai di. Biasa mega keluar ke mupak buting ya, soe.
3: Balu ikan nambo ada nalat juta daging.
0: Nalat juta daging si bawang pelok.
3: Iya, kalau letih di. Di pak butingan na anu manian re.
0: Agar
3: kaju sok mani
0: kaju sok mani
3: saw liman re dagingnya.
0: Oh iya.
3: Ikena ni awe
0: tapi wi tamang ku kue undangan itu si papa pala selu nda tau ye undangan butingnya paro asoloran nge
3: ya
0: ya mah solo tau ye
3: ko kemayan bo alhamdulillah kamu pa undangan si bawang di. Agak yang punya pesta langsung datang bukan dikasih undangan cuman
0: masa ada kanjamu mah itu artinya masih yang kamu pare kayak sengean di pamaku kayak seiring perkembangan teknologi lewat digital mi yeah. Undangan atau we
3: tanya kamu tuh kemai undangan digital cuman kurang
0: ya
3: iya
0: iya. Oke, paling Elona gak main kelinga tuh.
3: Elona DC mola pedi.
0: DC mola pedi. Oh iya, tanya aja nih paling. Selesalan nih, aja mana main kerja selesalan.
3: Selang baru lah bae.
0: Ya.
3: Pak Ahmad Yanis bawa ke Nurmina, Bunda Sofi, Bu Harsina, Pak Arjuna, Niket Pasis, Bunda Fatma, Bunda Lina.
0: Iya.
3: Niga Piro. Ayah mana-mana nambok tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Salam sehat selalu. Iya. Oke Pak Lembok, tempat terjemah jemata.
0: Assalamualaikum.
3: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dipi Penelpong, Sapo. Assalamualaikum.
4: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, boleh tinggi gitu. Boleh Bu Rus Diana Yasir. Tiga pilih mana Rus Diana Yasir?
4: Di Maros.
0: Oh di Maros. Iya. Nah tuh kali-kali mana Maros. Mega tau sama Pak Muti ke aku Maros. Hah?
4: Mega
0: di. Asing ya kau miju panda waktu kere. Waktu Pak Muti ngangin ternyata di Maros. Kere to.
4: Mereka kan sebelumnya ke sana tuh. Udah muhara biasa namanya tuh. Mana tuh.
0: Oh.
4: Nah, buat
0: yang muhara
4: jadi
0: mereka aku lepaknya sesuatu. Oh, jadi nalalung ya Roni. Jadi sambal utama ya mati. Muhara nanti justru makan aja kok muhara. Menurut saya makan situ muhara sama Pak Buti. Iya. Iya.
4: Jadi mana
0: ulang enak aja. Mereka mana sama mana. Iya, naruh sengian. Iya, lagi dapat sama mana ngecapan ulang ngaji. Padahal sebenarnya makanya mau Pak Buti teh muharang. Makanya minta biasa tuh gie mau pelas ya, tapi ya tapi menurut saya itu kamu belum muharam mega kejadian-kejadian luar biasa juga tuh aslinya. Tanya bawa kejadian.
4: Muharra jadi anu kapan di
0: nahan iya. Tapi kota memang tu Muharra tanya sih tu mesti Pak Woti mesti lomak belanja anu agaknya
4: sana ember pasir
0: jadi melo kak mak belu pasir mati ya kota mesti di Muharra tapi iya saya akan diundangkan tanya selama ini pura lepuk orang ngaji.
4: Eh,
0: mega nanti. Tapi aku marus mana mau pada tay mengundang mana mau pada ranking atau sudah modelnya model meg malewa.
4: Aku balik bola ya, joka yang tahun lalu kamu apa tak dua tahun malibak saat malibak.
0: Oh iya, makan jam mau itu istilahnya kamu pada ranking kan
4: ranking. Kamu bela-bela nih undang
0: kiri. Ya. Ipa lolo tetap betul yang kau undang, tapi biasa ya pati dititipkan mani sama tahu ini. Pak Mangko kau kan nomor ya kau Mangko kebita nomor WA tak mini nilau nak nak kirimkan ni undangan nanu digital.
4: Aku keluar kau mabila. Ya. Politik tengah atau kulmaru.
0: Lolonganu biasa kita, lolonganu biasa kita undangan digital nih. Bila kau tu dia tu sempat reking, bisa kirim lewat
4: transfer.
0: Transfer. Asalah, aduh kita berubah kita nih, mau lele.
4: Tanya nak kita datang perlu adik.

0: melebut ti tau. Sebab tau iya matu tau nge nerapi ni waktu na nundangi tau. Iya.
1: Untuk yang di pasmon, Uki, Nurina, Eflor, Wahida, Tiru Pangopo, Sopi, Pina Krista Lara, Abdul Salam, terus Pak Rahim tadi juga di Kota Baru sama ayah di Kota ya, sama yeah. juga sama Kota Paan, Pak Gai, Kota Nagrogot, terus Nurin 575, Tantri dan Sinemana Maringkalingai.
0: Yeah.
1: Mbak, semuanya dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih boleh Rosnawatia Sirdi di mana tadi itu? Di Maros, iya. Jadi madece silaserku malabiku engke maringkaringa mai putra kinjelo elong udani pali suka. Selamat ki maringkaringa.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Sahabat kreatif, ternyata menggunakan gadget yang gak bijak menimbulkan banyak masalah. Fobbing dan smambi jadi salah satu dampaknya. Fobbing atau phone snobbing adalah perilaku orang yang lebih fokus menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Istilah ini ditemukan tahun 2012 oleh pakar bahasa, budayawan, dan sosiologi Universitas Sydney, Australia. Sedangkan smambi atau smartphone zombie adalah perilaku yang terus-menerus menggunakan smartphone ketika berjalan. Istilah smambi ini meraih pengakuan dalam Youth World of the Year 2015. Smambi juga bisa disebut suku kepala tertunduk.
4: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: kata ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Iya, sila suruh mula beriku kasih kita mah pengar rencana si patokong si bawa kain doita ya. Assalamualaikum Indo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tengger ada kena pelut Indo.
1: Iya, mas sumpahnya kak Yolo oh, kan mati kok lalangnya. Iya,
0: beda nih Riki Riolo dia pak Riki aktif mau pidi mako kue pini tatam bayi ane jamang ini.
1: Iya, mati kok lalangnya mako kue.
0: Karena tamu Indo eh, mai terima jolo mai. Assalamualaikum si patokong.
2: Cepat tokong.
0: Ye, boleh. Anakku ni gaje penyiar ya.
2: Nuntun 575.
0: Oh, 575. Wah, seningar ge penyiar na perompak sama telepon, foto profil. Ternyata
2: foto profil nah kakak biasa di studio perompak.
0: Oh, pantas. Nah. Ulang kali
2: gaje. Seru we bu yo prof.
1: Iya.
0: Iya. Luar biasa di nuntung di.
2: Iya.
0: Agak tu karebata.
2: Agak tu karebata mbo Indo.
1: Alhamdulillah karemana-mana de cemoto.
0: Iya. Tani cerita-cerita masalah Pak Buting
1: enggak
0: ada. Megala ada undah sama Pak Buting.
1: Iya, megala ada iya. 10.
0: 10. Makanya itu Pak Buting.
1: Pak Buting.
0: Oh, Pak Buting.
2: Iya.
0: Main.
2: Oh, liwai ga undangan.
0: Make makro di megata undang sama Pak Buting.
1: Pokoknya kapan ulan Juli?
0: Ulan Haji.
1: Iya. Kebetulan ulan kelahiranku.
2: Ya, tapi makasih situ kok kaki hadir kon kada le nak dihadir yang undangan itu.
1: Iya, yeah.
2: Kada le. Aku tahu ni Rosi runtun ra pindu sapo
0: ya
2: mabilaya sa.
0: Iya, iya. Masa bisa di napa si runtun-runtun mana yeah, sapo
2: ta. Iya. Wah, tapi makku tanah makara siaga kan bre.
0: Ya, tapa nurem itu na kutana
1: iya, dia
0: nak kena kena siaga ni.
1: Cocok.
0: Siaga ni makna.
1: Iya, siaga ni anu hartamu.
0: Iya.
1: Siaga ni anakmu.
0: Jadi nampak ya upamega ini anakku Indo apa air tu nak kutana tahu eh. Masih lagi kau kan deh. Siaga namu nak pecik di nape dua eh. Jadi apa
1: iya.
0: Nak memang ni apa?
1: Empat tahu ah. Pasang-pasangan.
0: Iya.
2: Pura biro kada siaga na urindra. Na napa ni makuta na ka pijama jama
0: pintu. Iya iya iya iya iya. Aga
1: ni jama-jama. Makoko itu biasa mah. Makoro si runtuk ki si bawat ta.
0: Pasung mangga.
2: Ya na rosen ni na rokolo ka kiri botinge na paman si runtun ra pinduk mabelai.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
2: We makuta mak liot-liot tong kan undangan.
1: Iya.
0: Repa undangan ye. Pokona repa undangan ye. Iya lebih ni 10 ini doa yang kamu pamatu
1: iya, kawan ni. 10 iya.
0: Kasih matu ya kawan ni.
1: Jadi matu.
2: Ya.
1: Nggak sama cai kau yang
2: lain doa. Nanti kaki yang teruat doi
0: bicara dia marah. Nanti kaki
2: yang terloliwan lah kau mandi daging.
0: Dia ruang ke selamat. Dia nato season apa kemarin mengundang aku boleh.
1: Iya biasa mak kuku.
0: Aku RT bina runtuh. Lalu kami malah daftar ke RT.
1: Nggak, di mana kapannya roh anggap rusak diundang ya,
2: weh. Kau mau?
0: Iya.
2: Mati itu apa kamu tahu? Tapi tulu monitor, ma.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Iya, agak senang. Tapi putar kali lo nanu.
0: Iya.
2: Kalau ku lupa.
0: Kalau ku lupa, nih. Iya. Supaya aja tak lupa, Ika.
2: Iya.
0: Marah nurung itu kisah di kongka kita.
2: Udah-udah mati ya, paring kalingana.
1: Iya.
2: Ering kemana, matu hadir, temu pesko. Ulang-ulang ngeserah.
0: Oh, ulang ngeserah.
1: Oh, iya. Maitan.
2: Ya, pasti. Makasih, matur rinduku. Ya, dah ketemu pen saya ulang ngeserah.
0: Iya. Ya, pas ulang tahun.
2: Ibu yang hari ulang tahunnya, Riri.
0: Bah, cocok.
2: Iya. Ya, jadi lo kemana nih, Riri?
1: Iya, jauh kemana nih?
2: Iya.
0: Namo Indo itu harus tongkat toh, namo
1: iya.
0: Sudah pensiun harus datang.
1: Iya kan, iya si Bambu rusak kan partner dari dulu.
0: Ya,
2: iya terserah mani matu ya. Koordinator na pensiun dari kelupia.
0: Ya, cocok.
2: Iya, bang kami orang kalinga matama deh, orang kalinga.
0: Oh iya, tahu harus dini ya, sirdi. Iya.
2: Oke Bambu.
0: Iya, makasih banyak.
2: Indo kita putri jam-jam mata, mudah-mudahan kesehatan, maika dan leta. Amin.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cocok tuh nasa ngindang ya. Ini dia nuntung.
1: Nuntung.
0: Si runtuh-runtuh mana pinduk-pinduk nadi.
1: Iya cocok tahu.
0: Iya kasih tamain dok. Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh.
0: Petas sila-sila tuh indah itu.
1: Boleh kaya ke ini.
0: Iya.
3: Agak sih nadi tas film.
0: Indah itu.
3: Kalau kau nak kristal lara kau di popa.
1: Oh.
0: Agak tak karibata.
1: Iya, agak tak karibata ini.
3: Karibang adik cuman.
0: Tengah pasti kimon roh muncul ini.
3: Muncul lo ya, tapi makukuh gak dipopau.
1: Enggak kukupu makukuh yang bo.
0: Oh, iya. butik apa? Ternyata buting.
1: Acara iya, mungkin.
3: Iya, mau basuh Bunda Sophie, oh. Pak. Kurang malasa kasih.
1: Malasa lagi Bunda Sophie.
3: Agak biasa rokam buka pertigona.
1: Oh, kasih iye.
0: Selesai lama iye. Deh, anu di peraturan yang selata.
1: Iye,
0: borusa sih baru iya. Ita.
1: Indo Ita ya tahu
3: ah. Iye. Yang kali ini masih pom sementar monitor i.
1: Iye. Iye iye. Kemarin madi iye. Madising masih tak madising Bunda Sophie. Iye. Di.
3: Amin.
1: Iya.
3: Allah.
1: Iya.
3: Iya. Iya. Elang utambo.
1: Iya. Elang aga.
3: Kadupas solo.
1: Kadupas solo.
0: Cocok judul. Tahu mana saja nasi gula tadi. Napa elok judul kadupas solo ni lah.
1: Iya.
0: Makin apa ya ribas itu turun dari elok elok.
3: Cocok.
1: Cocok. Buting kadupas solo.
0: Apa dia nato lo batu butingin dok?
1: Iya.
0: Enggak pas solo.
1: Enggak kadona pas solo.
0: Iya. Dia nato. Cocok solo solo takal saja ndak harus engkapel lo.
1: Iya. Betul.
0: Iya iya iya. Bicara-bicara kapan doan lo? Ini seneng Bu Sophie. Cewek-cewek yang kali ngacara nasi potok.
1: Iya tahu.
0: Iya supaya madisi-disi
1: enggak. Madisik nih Bunda Sophie.
0: Iya.
3: Ba insyaallah.
1: Iya.
0: Iya, salah-salah nih.
1: Salah-salah nih.
3: Oke deh yang cilalonar lah boleh deh di
0: itu
1: lenuntung
3: tahu ya dipangkep jangan main tegang ulang serai minggu nama tu ya si runtuk di bola nati apa botingnya Nurena dek sabak
0: teh botis
1: bisi pas solo sih
0: tanya pas solo si runtuk runtuin doy
1: iya mesti engkau pas solo lah tu
0: tapi orang
3: Jana di
0: meta jangan kenal
3: dengan serang.
0: Ya, ini roh silam tuh.
1: Ya, memarik kasih iye.
0: Iye. Ero poko silam tuh runtuh.
1: Iya, poko.
3: Iye. Untuk Rosdina Yasir dan Perimang. Terima kasih Sapata, Dimas, si bawa Apu, Samsia Maisar, Hendrawan. Spesial buat Bunda Sophie, mudah-mudahan cepat sembuh Bunda. Istirahat ki, enggak mega di nawa-nawai. Untuk Ambo si bawa Indo, terima kasih, selamat ki bertugas, makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih boleh Bu Ina Kristalar Ali. Komo pertama Indo. Terima si Jolo Paimang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Indo Ita.
0: Boleh.
4: Si Patoko.
0: Iya, si Patoko boleh parading ya.
4: Iya.
0: Tukar ibata paradin.
4: Alhamdulillah, mari cede-cemu. Alhamdulillah.
0: Iya, iya.
4: Iya.
0: Maka tuh banti murung, minggu tuh sama Pak Boti kah?
4: Iya.
0: Kau
4: anu malah papat cik kau mai kau di rumah roa apalagi engkau kuda
1: kuda
0: dina giri
4: dina polo di rumah buntingnya
0: lagi gua kengian nih kuda
1: iya agak di gua
0: anjaran ya
4: nah kau ngerungi
1: dia
0: di gire waseng ya gua jenis pun waseng jenis pun tuh mak giri
1: pada mulam
4: anjaran nah kau ngerungi kita begitu
0: pada
4: taro irom kadang anu runru
0: weh oh makro pake ke bantimur di mak giri anjaran matau tay
1: oh iya tahu lah
0: jadi anjaran
1: ada istiadat
4: sama ini pap macing
1: iya
0: jadi anjaran
4: baja ya, anu nih pesta nih makro anu nih pakai kantor muni mai gana ibu-ibu
0: tania sapi gire parading anjaran
1: tania sapi nyarang
4: begini. Katoma sapi.
0: Oh kato.
1: Oh mas. Si campur i.
4: Melo i beli kuda kama suli kuda.
0: Iya patukan, patukan nyarang
4: di. Suli ni kuda na sapi ye.
0: Iya
1: iya iya. Ya.
0: Tu si di biasa ku kampung patukan manuk mi.
1: Iya manu.
0: Iya si bawa. Anyar patukan nadi.
1: Baik. Iya iya si bawa anu sapi.
4: Eh anu tedong.
0: Tedong. Oh
4: iya iyalo. Na sapi.
1: Iya.
4: Wede lenyek ni tedongnya anu ya sapi ye mani.
0: Sapi ye mani.
1: Oh sapi ye mani.
4: Iya.
0: Oh. Kenapa dia bisa?
1: Ada istiadatnya.
0: Berarti mesti ngkero esengnya sapi anyarang.
1: Engkau ambak kapan?
0: Oh, Pak Butir. Pada jenis ponto berarti
1: dia. Iya.
4: Iya.
0: Ya kepada jenis ponto kan
4: buat. Kau mak kau masuli.
0: Iya masuli nyarangi.
4: Baluran kita we.
1: Iya.
4: Iya. Di milau Elona.
1: Elong aga.
0: Diputra kami. Dene abire.
1: Diputra kami Elona. Elong aga judulu na.
4: Cincin pasio.
1: Cincin pasio. Cincin pasio.
0: Capu mati loko abire yang.
4: Na Amar Manungi.
0: Oh iya iya.
4: Ada siruntu ya. Jero Amar.
1: Iya.
0: Salah-salah ni aja nama ika lima na.
4: Iya. Engkau Pak Asis Limarus.
1: Iya.
4: Engkau Pading.
1: Iya.
4: Sri Sinta di Minggu Wadah di Pindrang.
0: Iya.
4: Engkau tu Mayanita semua di Sepeng. Iya. Iya mana-mana nana. Bo. Iya. Iya. Selamat jumpa juga jama-jama kata. Iya.
0: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kemana ketindo? Asal bapa ni pat telefonnya. Iya. Putra Jolo Silona. Angkenang ya lo nilau Dimas.
1: Iya.
0: Dece mualak pedi.
1: Selamat ki maring kalinga.

0: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat.
3: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Oke, Indo. Iya, lanjut lagi nih. Pokoknya gaspul, Kindo.
2: Iya.
1: Jadi tamu nih memang tamu bergabung.
2: Tamu nih telepon.
1: 30 Arwasi di sini, Pak 00 Sierra 250 Indo.
2: Iya.
1: Jadi anu mau bahas-bahas masalah Pak Boting Indo.
2: Pak Boting.
1: Baru tuh biasa ngomong Pak Boting itu terutama biasa itu masalah tala undang yang mulai bergeser di.
2: Iya.
1: Pak biasa maka ruate ke mata tala undang kita datak ke ruat tahu mau pakai mau pesa-pesang Indo.
2: Iya.
1: Urane makun resi napa mau pakai baju ada.
2: Iya, cocok.
1: Iya, mau bosara.
2: Iya.
1: Kok Indo memang pergeserannya itu ya melalui yang undangan digital meni. WA meni.
2: Oh iya.
1: Iya. Biasa tuh enggak tahu dia na pakai undangan langsung mengoli.
2: Iya.
1: Langsung secara lisang.
2: Tapi makoko meme mesti pakai undangan.
1: Mesti pakai undangan.
2: Iya, kan melo anu tuh.
1: Iya.
2: Melo anu pas solo.
1: Undangan digitalin dah tapi
2: angka. Cocok, tapi
1: kan angka koro anu na tuh rek nomor rekening.
2: Iya.
1: Jadi kok dia tersempat loh ya, transfer meni.
2: Iya, biasa kan enggak tahu nanu penggakuan na. Rekening kosan alingnya tahu
1: ya. Kamu dia nggak agak pikong ya, miten dok mulai terding kota radismo Pak Butingi.
2: Agak.
1: Bansane roga nih di masalah kama koko emi gana catering di.
2: Iya.
1: Ikan riolo ko ma Pak Butingi tahu ya, marwa keluarga.
2: Marwa keluarga.
1: Turu manasu.
2: Iya turu bantu-bantu.
1: Bantu-bantu tema koko yang.
2: Iya. Manasu engkau pokoknya mega rupa-rupa nah.
1: Iya, makoko ya pakai catering nih jadi
2: pake
1: biasa.
2: Catering jadi.
1: Dia nih pakai.
2: Siap-siap ya.
1: Tapi ero masuk banget ero.
2: Dana.
1: Masuk banget ero biasa ndo dia Pak ero si puluh-puluh mana nih keluarga.
2: Iya. Si puluh-puluh ki biasa. Mak bicara mak bicara mak iya. Makanja.
1: Mak bandang mak iya. Bepa.
2: Mega mak bepa lapis sih.
1: Tapi kok kampo marua mau pondok mak mau percara nanti makan.
2: Iya.
1: Si minggu itu sebelum memang Pak Boti tayang kami menitur
2: manasu makak buat bepa ya. Bepa bolu lapisi
1: bepa rako bepa rica
2: iya mega dupa-dupan lah
1: ya jadi paling sumang itu Pak
2: masa
1: segi manri bepa
2: iya
1: itu biasa di anak-anak Indo kong ke Boti bali bola tak merio ke.
2: Iya pococo
1: iya ro sosoki na tiwi retas si baki
2: iya biasa kan perasaan mokotok iya turut membantu
1: ya.
2: Partisipasi tenaga
1: jadi ro andre-andre we agi nanti te ko bulan butingi mokotor
2: iya.
1: Biasa na tiwi rengi
2: iya cocok
1: banda-banda ma macang kuning
2: iya
1: agak
2: ko kampungnya adat na
1: iya mas
2: kalau ko ko tadi dek gaga
1: iya tadi hari happy.
2: Iya. Tapi
1: jadi biasa tuh tak buti kok anu shopping.
2: Iya kok shopping marwa
1: ada.
2: Oh. Kok adat na tuh shopping tuh marwa kok rumah adat. Rumah adatnya shopping.
1: Jadi tuh na biasa sih bagi bapak nak dal marwa tuh.
2: Ma marwa lah de. Kan iya anak pertama.
1: Kok kisope buti gak biasa? Tidak buti.
2: Kan dua.
1: Iya.
2: Kok shopping bagian laki-laki iya kok anu. Ko mangkat Makassar, ko gedung Manunggal,
1: oh,
2: kan iya anu tu, induk ku iya pegawai kodam,
1: ya,
2: jadi ko Manunggal, boting iya. Anak pertama ini mega tak tamu, hawe.
1: Iya. Jadi sapo ke mana malam kali ini acara nasi patokong, melo kita mau bergabung.
2: Tama nih telepon.
1: 00 Arwasi di sini dia pa 00 Sierra 250.
2: Iya.
1: Anu induk kapan dia kapan tesengi?
2: Nika
1: terima makan mati kasih anu narapi pasukan naya Maya.
2: Oh.
1: Maya kuma sambah.
2: Mati Maya kasih.
1: Iya.
2: Engkau ingin lahir wain
1: pendengar biasa peletuk ko perempat.
2: Wih.
1: Dia nang kena tak mana? Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Siapa tokong?
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, boleh tinggi.
2: Boleh kega ki.
3: Halo.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Sipatokong.
1: Iya, sipatokong. Tantri.
2: Tantri.
3: Boleh tinggi.
1: Tantri.
3: Boleh oko. Pare-pare.
2: Pare-pare.
1: Pare-pare.
2: Tantri.
3: Dek sini seng je suaraku.
2: Iya ya. Tantri to?
1: Iya.
2: Oh, tantri.
3: Dek sini seng suaraku. Ambo.
1: Iris
2: sembo. Iya, suara. Iya, tantri. Makanya sandana.
3: Iya, masa si dek di seka.
1: Iya. Isimu kita. Mangga tu kariban na pare-pare.
3: Eh, datang kelinga sak daku.
1: Engkamu ah. Yang kelinga ya?
2: Iya, yang kelinga. Yeah.
1: Engkamu sak data yang kelinga.
2: Engkamu sak data di
3: kali. Alhamdulillah, madeket di semua, mapan lah jeso.
2: Iya.
1: Yeah.
2: Cocok.
1: Iya. Yeah. Anu cerita ye,
3: mapan lah jeso.
1: Iya. Elona agak temui yang kelinga.
3: Materlah je jeso.
2: Iya, elong agak tuan kelinga tantri.
3: Elona Pak Jelinge,
2: Pak Jelinge ambek rusak Pak Jelinge
1: Cica Alwi. Iya, Pak Jelinge di. Oke. Wah, itu Pak Jeling.
2: Enggak aja.
1: Kalau ikut cewek.
3: Ya Pak Jeling.
2: Jeling-jeling.
3: Oh, ini memang telinge. Elona Pak Jelinge.
1: Oh.
2: Iya.
1: Salah-salah nih
2: Pak. Salah-salah nih tantri.
3: Salah-salah nak.
2: Iya. Yeah.
3: Lihat naro.
2: Iya.
3: Iya. Antero. Lihat nak elak. Lihat nak ero. Ibu Tina, Krista Lara, Anta Dimas, Anta Bunda Sofi, Obeta Empau Pao.
2: Iya. Yeah.
3: Katoi Pak Arjuna, juga sih, jemarin kalinya, jemarin kalinya, kata Pak Amak Yani Kasmu, topeng,
1: iya,
3: ambo, indah ipa, iya mana nana, jemarin kalinya,
2: iya,
3: baik gaga ipa silenya,
2: iya,
3: iya, lanjut. Ane ni pele, lo nak?
2: Bicara ni, ye.
3: Ye. Halo.
2: Ye. Meteru ni.
3: Ye. Duk. Magi na, lenyek-lenyek tak data.
1: Oh, ye. Jaringan.
2: Jaringan ni, jaringan ni tantri.
3: Oh, jaringan ni.
2: Ye.
3: Ye pele. Ya, selang. Dan ibu mana?
2: Yeah.
3: Oke, sila surekku yang mungkin telingai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Limun Rina Sindo. Assalamualaikum. Si Patokong.
4: Waalaikumsalam si Patokong. Apa ruse?
1: Yeay, politik itu.
2: Boleh.
4: Iya, mau asar pole bone.
1: Oh, asar.
2: Asar pole bone.
1: Iya, asar Indo.
2: Asar.
1: Aga tuh karibana bone.
2: Mapela asar.
4: Mapela papar kare-pare.
1: Mega tau mau pabotik apa?
2: Mega asar to?
4: Hah?
2: Mega pak boting.
4: Ai, labe ini sesa. Kamu pa mangolo.
2: Labe indi tau ambo ruse.
4: Kamu pa mangolo.
1: Ya.
4: Oh, di mana kamar kes lagu?
1: Elon naga melon tingkat.
2: Elon naga sar.
4: Iya, memang poji.
2: Iya, memang poji yang baru se.
1: Iya, memang poji ini kapak elon naro.
4: Paju kah?
1: Oh, paju.
2: Basengnya asar pakai elon.
4: Bening bisa memang iya mimak kau bila ada teku cari nai.
1: Wei, baru lupa suara ni.
2: Siapa pasal
4: lelemusik?
1: Nyaman.
2: Nyaman nasa.
1: Mentoje kau tahu gimak kilong.
2: Asar tahu.
1: Melunra.
2: Melunra asar.
1: Maka tuh Mega Mata tau undang Pak Boting ya?
2: Iya, Mega Sar.
4: Hai, Mega J.
1: Mega hi.
4: Mega tuane labu.
1: Mega tu labu, napa nono kapal lina ladangnya?
2: Ah.
1: Maka lina ladangiku tuh masimpo kah?
2: Masimpo tuh mah
1: Masoli.
2: Masoli Asar. Mesti Masoli tuh.
1: Ladang.
4: Agak Masoli.
1: Ladangnya.
2: Si Batoma. Lambace.
4: Masoli ladangnya kue.
1: Lewat Soli tadi.
2: Lambace.
4: 25 per kilo.
1: Baik.
2: Lambace asar.
4: Lambace deto normal-normal mo.
1: Oh, normal mo. Ya pale, salah-salah nih.
2: Salah-salah nih asar.
4: Labe edendre tantri. Ul Amayani di Sopeng.
2: Iya.
4: Abdur Rahim di Kaltim. Uliape di Sinjai.
2: Iya.
4: Bunda Nur di Maros, Sumi Deng Lumu dan Nyumai Menanana.
2: Iya.
4: Assalamualaikum, selamat tengah suki.
1: Jolo, agak nangis judul lagu tak?
2: Agak sar.
1: Judul lagu nangis.
4: Iya, memang poji.
2: Iya, memang poji yang baru se.
1: Iya, mudah-mudahan kamu ini. Iya, memang poji. Mega pakai lon.
4: Kode gaga.
1: Tega pakai lon nah, apa mega iya pakai lon nih?
2: Mega
4: sembarang,
1: oh, sembarang
2: mau asar, nami lau.
1: Bah, oke balik.
4: Ya pale, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Selamat tengah semana ki.
1: Iya. Terima kasih pale asar di. Kuangkat indo, putra kanjil lon nangi lon na pale. Banti murung.
2: Iya.
1: Cincin pasio nih lo indo.
2: Selamat maring kalinga.

0: Ya, bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Yen dok.
1: Iya.
0: Yeah. Nae, si nang iro lo pre putarakangi. Dua yeah. Dua di.
1: Iya. Yeah.
0: Kau pasti dia lo deh pandai putarakangi. Yeah. Jadi pak gangkali jelas sih banget tanah yeah. Sebanyak rapi ni waktu eh.
1: Iya. Yeah.
0: Insya Allah kau angkat kiel yang umur malam pe. Wardi mau pergi si luntur luntur pengang. Si bawain do ita.
1: Iya.
0: Yeah. Rencana si patok kau ingin dadi.
1: Iya.
0: Aja mau tetap aja anin dadi.
1: Insya Allah.
0: Pokoknya enak kamu ya.
1: Iya sehat kak. Lau kak kau hari-hari.
0: Insya Allah. Baik. Pada
1: iya.
0: Cini pale malam padam pergi membuat tamu bergabung nasabah waktu MGP ini.
1: Iya.
0: Thomas Siman dan Jolok. Iya Mbok Rusa.
1: Iya Indo Ita.
0: Selamat kita pada selamat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan kegiatan Jakarta Future Festival 2026 di Taman Ismail Marzuki yang berlangsung pada tanggal 5 hingga 7 Juni kemarin menarik minat lebih dari 80.000 pengunjung. Kegiatan bertema menavigasi resiliensi tersebut adalah ruang kolaborasi lintas sektor untuk merancang masa depan Jakarta sebagai kota global. Menurut Wakil Gubernur Rano, tema menavigasi resiliensi dipilih karena mencerminkan daya lenting warga Jakarta dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan geografis, perubahan iklim, banjir, kemacetan, hingga tekanan ekonomi perkotaan. Beralih ke informasi yang lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang mendatangi pemugaran Candi Losari di Dusun Losari, Desa Salam, Kecamatan Salam. Petugas memastikan kepingan logam kekuningan yang ditemukan di candi tersebut adalah kepingan emas. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Magelang, Didik Muhammad Akbar, mengatakan setelah menandatangani Candi Losari, pihaknya memastikan kebenaran terkait penemuan emas dan dua arca Dewa Surya. Saat ini kepingan emas beserta dua arca tersebut telah berada di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Tengah di Bugisan Prambanan, Klaten. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14.

Aku Jiget Bulan mau ngajakin teman-teman semua untuk terus support musisi-musisi Indonesia berkarya. Dengerin terus di Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perempat FM, suara budaya Nusantara.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Epo Mariana Suendi dari RRI Jakarta. Tentunya siang hari ini Ayah ditemenin sama rekan Ayah yang nanti bentar lagi bakal hadir di obrolan siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Gorontalo. Tapi sebelum itu Ayah mau kasih tahu dulu nih buat Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Abang Po yang mau gabung untuk line interaktif Jakarta di 0213504510 untuk line telepon, yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Kali ini di RRI Perempat Gorontalo kita akan membahas mengenai tema yaitu Huolongango ya, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, kira-kira penyebutannya tadi udah benar belum tuh? Takutnya salah nih ya, biar lebih jelas langsung aja kita ke RRI Perempat Gorontalo. Di sana ada Kakak Tatu Indah. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kakak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mpo. Suara saya jelas ke sana?
1: Jelas Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, baik. Oh iya. Tapi ini suaranya jelas. Cuma dia ada feedback ada sedikit nih Kak.
2: Oh gitu.
1: Feedback ya. Audio. Jadi suara saya double. Gitu.
2: Suara dari Jakarta double. Oke, enggak apa-apa. Di sini juga saya ditemani dari tim KMB yang sementara mengutak-ngatik segala sesuatu yang berkaitan dengan siaran kita di siang ini sore. Sore kalau di Gorontalo udah sore.
1: Sudah sore di sana ya. Iya, baik. Kata siang hari kita bakal membahas tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, ini tadi ada sebutannya Huolongango. Betul enggak tuh?
2: Iya. Betul sekali, Huolongango ini sebuah tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan.
1: Seperti apa kira-kira tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Tentunya di sana juga sudah dihadirkan narasumber ya Kak.
2: Iya, ada.
1: Baik. Untuk interaktif dari Perempat Gorontalo, silakan bisa bergabung ke nomor berapa, Kak?
2: Kalau di Gorontalo nomornya ada 2 0822 5996 8266, sama 0811 430 4040.
1: Silakan. Nah, kita kasih kesempatan di sesi pertama untuk narasumber memaparkan dulu. Tema di kesempatan kali ini tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Kak Tatu dan juga narasumber di sana.
2: Iya, baik. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, seluruh yang mendengarkan kami di Santero Nusantara, di RRI Digital maupun di Terrestrial, di sore ini ya sudah jam 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Suara Budaya Nusantara berjaringan dari RRI Gorontalo dan juga Jakarta, kita akan bahas tentang topik Huolongango, tradisi memupuk etika kesopanan di dalam hajatan. Bersama narasumber kami ada Pak Ali Mobiliu. Saya menyapa terlebih dahulu Pak Ali Mobiliu. Selamat sore, assalamualaikum Pak Ali. Oke, suaranya ada, bisa dicek dulu. Sehat Pak Ali?
3: Alhamdulillah
2: sehat walafiat. Cukup panas sore ini Pak Ali ya? Iya, memang Gorontalo memang lagi panas-panasnya. Oke, di topik kali ini Pak Ali kita akan berbicara tentang tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, karena kita tahu juga masyarakat Gorontalo itu dalam hajatan ada falsafah juga, adat bersendikan, syarak-syarak bersendikan kitabullah. Jadi nilai-nilai moral ini yang tercermin dalam berbagai prosesi sakral ya, salah satunya adalah penyambutan tamu atau lain-lainnya, termasuk di salah satu hajatan itu. Namun bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Ali, Huolongango ini apa artinya?
3: Ya, terima kasih untuk RRI 4 RRI. Ya. Para pendengar Radio Republik Indonesia di Gorontalo dan di Nusantara. Jadi tradisi Hu'olongau ini memang merupakan warisan budaya leluhur Gorontalo yang sudah berabad-abad sebenarnya dilaksanakan di Gorontalo. Nah, Hu'olongau itu secara terminologi, secara bahasa mengandung arti pembuka mulut, artinya itu. Nah, pembuka mulut ini adalah penyambutan tamu dalam sebuah hajatan. Dia sebelum begitu disambut, setelah dia duduk langsung disuguhkan. Ya, Hu'olongau itu terdiri dari ornamennya itu seperti gula pasir, kemudian cingkeh atau bahasa Gorontalo Hungola'a, dan ketiga adalah kayu manis, ayumolingo dalam bahasa Gorontalo. Nah, ketiga bahan ini dicampur kemudian disuguhkan kepada tamu yang baru duduk itu. Nah, itu artinya menandakan bahwa tamu tersebut sudah diterima dengan baik oleh tuan rumah dan dipersilakan untuk melakukan obrolan-obrolan. Sebelum dikasih itu jangan dulu ngobrol. Itu etikanya seperti itu.
2: Jadi itu ya. Dan gula cingkeh atau kayu manis dalam pandangan budaya itu kalau dalam pandangan adat itu seperti tadi, jangan dulu bersuara ketika
3: belum disuguhkan.
2: Belum disuguhkan.
3: Ya. Oke. Okay. Itu kesepanannya di
2: situ. Jadi ketika kalau sudah disuguhkan, kita sudah ngunyah-ngunyah itu sudah bisa ngobrol.
3: Sudah bisa ngobrol dengan orang di samping atau orang di mana itu kesepanan. Jadi ada dua pengertiannya, yaitu pertama, dia sudah diterima oleh tuan rumah dengan baik. Yang kedua, dia sudah bisa berbicara dengan orang di sampingnya.
2: Mungkin ngobrol. Iya. Apa makna utama kesopanan yang harus dijaga saat hajatan berlangsung itu, Pak Ali, kalau di Gorontalo yang diterapkan selama ini?
3: Ya, jadi Hu'olongau itu kan sebenarnya mengandung makna bahwa pengajaran, karena kayu manis itu kan gula itu manis. Bahwa kita memang diajarkan untuk selalu menjaga mulut. Itu pertama.
2: Lisan kita.
3: Dijaga, jadi berbicara yang baik-baik dalam ruangan itu, tidak boleh berbicara yang tidak ada manfaatnya gitu sepertinya.
2: Okay. Terus kalau cingkehnya kan tadi ada cingkeh elemennya.
3: Ya, jadi cingkeh itu mengandung makna kesejahteraan sebenarnya. Dia ada mengandung nilai-nilai filosofisnya bahwa Gorontalo harus, memang dulu di Gorontalo itu setiap rumah, kalau dulu ya, itu selalu ada tanaman cingkeh. Bahkan cingkeh itu menjadi lambang kesejahteraan. Yang terkadang di dalam rumah orang Gorontalo itu bunga cingkeh itu selalu dijadikan jadi ornamen, misalnya dalam arsitektur kita, misalnya dalam di setiap pintu rumah itu. Nah, ini yang sekarang sudah mulai hilang sebenarnya. Maknaan bahwa kita orang Gorontalo itu harus harmoni dengan alam, menanam. Sampai itu di dalam bahasa Gorontalo kita ada istilah mopomulo. Jadi itu mopomulo itu mendahulukan, ya, mendahulukan untuk menanam. Ini filosofi-filosofi yang sebenarnya sudah mulai kurang dimaknai lagi untuk zaman sekarang.
2: Iya. Kalau yang diwariskan oleh leluhur terkait etika kita bertamu dalam acara hajatan, apa saja itu, Pak Ali?
3: Ya, maksudnya bagaimana?
2: Ada tetua-tetua kita ya, leluhur kita yang mewariskan nilai-nilai ya dalam bertamu atau dalam acara hajatan, itu apa saja?
3: Ya, di dalam setiap pernikahan ya, khususnya dalam pernikahan pembeatan, nah memang itu Hu'olongau ini menjadi sebuah warisan yang sebenarnya mengandung nilai-nilai pengajaran tadi yang saya bilang, terkait dengan harmoni alam, yang kedua terkait dengan kesopanan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga warisan leluhur ini agar tetap lestari, terutama untuk generasi muda.
2: Kalau bicara soal generasi muda itu menarik ya, Pak Ali ya. Bagaimana tradisi lisan atau petuah orang tua dulu yang mengajarkan sopan santun saat menghadiri acara itu, apakah masih didapatkan pada generasi muda sekarang ini nilai-nilainya, Pak Ali?
3: Ya, memang karena perkembangan zaman hari ini dengan teknologi yang berkembang, memang ada nilai-nilai kita, nilai leluhur kita mulai terjadi degradasi, dekonstruksi. Hmm. Ya, sebenarnya ini padahal di dalam keluarga Gorontalo itu memang selalu diajarkan sebelum ada pendidikan formal itu. Hmm. Itu memang ada tiga pembelajaran, konsep pembelajaran di dalam rumah orang Gorontalo, yaitu disebut dengan Wuudu, Tumpulao, dan Tinepo.
2: Iya, Wuudu,
3: Wuudu, Tinepo, Tumpulao. Piili, Kauli, Kalibi. Ini yang diajarkan oleh orang Gorontalo. Nah, Huolongango ini salah satunya itu. Salah satunya adalah menjaga kesopanan tadi. Nah, Wuudu itu kan tentang kesopanan. Yang kedua Tinepo itu menghargai orang. Yang ketiga adalah Tumpulao, yaitu punya nilai-nilai kemanusiaan lah, punya rasa empati dengan orang lain. Nah, tiga aspek ini merupakan Huolongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran tadi, pendidikan karakter tadi di dalam yang diajarkan di dalam rumah orang Gorontalo zaman dulu.
2: Gitu. Oke. Berarti penting sekali bertutur, berlisan dengan sikap tubuh kita yang menunjukkan kesopanan saat hajatan, Pak Ali ya. Kalau untuk cara efektif melestarikan nilai kesopanan ini biar tetap hidup di tengah masyarakat modern seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ali, sangat berpengaruh modernisasi ini ya ke etika kesopanan zaman sekarang, Pak Ali ya. Kalau dulu kan pengajaran-pengajaran orang tua hanya berdehem saja begitu orang tua, anak sudah takut Ali. Tapi sekarang kayaknya memang tidak mempan lagi begitu. Nah, bagaimana cara melestarikan menjaga nilai-nilai kesopanan ini?
3: Saya melihatnya bahwa sekarang keluarga Gorontalo khususnya sudah harus mulai paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu, karena dalam yang paling penting itu kan dalam keluarga.
2: Karena lingkungan terkecil ya.
3: Lingkungan terkecil. Kemudian mungkin sekarang masuk ke dalam lembaga pendidikan formal. Paling tidak diajarkan tentang mungkin mulok itu mungkin dapat ditekankan muatan-muatan lokal. Itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita orang Gorontalo memiliki begitu beragam tradisi budaya yang mengandung nilai-nilai pengajaran yang patut dihayati dan dilestarikan oleh orang Gorontalo itu. Karena ini merupakan bagian dari bagaimana mempertahankan jati diri orang Gorontalo yang dikenal sebagai daerah adat, sebagai daerah yang berbudaya. Nah, itu menurut saya peran orang tua sangat penting. Tidak hanya mengandalkan, paling tidak mengajarkan tentang, karena di dalam keluarga Gorontalo sebelum ada pendidikan formal itu kan ada tiga konsep pembelajaran yang diajarkan oleh orang tua di Gorontalo. Yang disebut dengan pendidikan karakter, kemudian pendidikan keterampilan, kompetensi yang disebut dengan istilah Motolopani, kemudian Ulindapo, Tanita. Nah, ini yang kemudian diajarkan di keluarga. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kebangsaan. Kita istilah Payulimo Totalu itu, Totalu Lipupei Hulalu itu adalah bagian dari pendidikan kebangsaan kita. Bangsa Talalo, bangsa harus dijaga. Nyawa Pedungalo, nyawa harus dipertaruhkan untuk kepentingan negeri. Kemudian Batanga Pemaya, diri ini harus diabdikan untuk kepentingan negeri. Upango Potombulu, yakni harta harus diwakafkan untuk kemanusiaan. Betapa luhurnya nilai-nilai ini yang sebenarnya kalau diajarkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan zaman.
2: Jadi memang tugas dan fungsi kita sebagai budayawan atau juga tokoh-tokoh adat ya Pak Ali bisa menjaga atau melestarikan etika ini. Maksudnya begini Pak Ali, apa peran dari tokoh adat, budayawan memberikan sosialisasi begitu ke anak-anak muda sekarang ini? Apa yang sudah dilakukan Pak Ali?
3: Menurut saya kan di desa itu kan ada, kalau misalnya di desa atau di kelurahan-kelurahan di Gorontalo itu kan ada yang disebut utolia. Utolia itu adalah para pemangku adat, para pemuka masyarakat. Kemudian yang kedua, pemerintah desa. Biasanya kan kalau setiap acara di desa itu, hmm, ketika kepala desa belum ada, itu belum bisa dimulai, dimulai acara.
2: Acaranya.
3: Paling tidak ada pendekatan pemerintah desa misalnya untuk memperingatkan harus ada ini, harus ada itu, misalnya Huolongango itu uti pepuali amai. Paling tidak itu pendekatan seperti itu supaya dapat kepala desa semangat kemudian itu memulihkan itu. Karena Huolongango sekarang itu saya hanya melihatnya di tahun 80-an.
2: Sekarang?
3: Mulai tahun 2000-an ini sudah tidak ada sama sekali. Padahal di situ memang kelihatan sangat sederhana, tapi dia memperlihatkan keunikan. Oh, ini caranya orang Gorontalo dalam menerima tamu atau mau bertamu itu. Betapa luhurnya ini.
2: Sudah tidak terlihat lagi menurut Pak Ali, itu pengaruhnya apa, sebabnya apa Pak Ali?
3: Ya, pertama masyarakat istilahnya saja sudah mungkin sudah jarang didengar, apalagi dipraktekkan. Karena itu tradisi Huolongango itu mungkin saya melihatnya itu sudah sejak abad 17 itu sudah dipraktekkan oleh orang Gorontalo.
2: Iya. Jadi memang ini pekerjaan rumah yang paling berat ya, untuk tetap melestarikan atau mengadakan lagi atau menghadirkan lagi tradisi seperti ini Pak Ali, yang menurut Pak Ali sudah
3: dan itu
2: tidak
3: kan
2: ada lagi.
3: Murah meriah sebenarnya, tidak membutuhkan biaya yang besar karena hanya cingkeh,
2: kayu manis,
3: gula dan ketupat. Tamu itu kan hanya mengambil seujung saja campuran itu, diambil kemudian dicicipi kan. Dan itu secara medis juga bermanfaat untuk kesehatan kan. Kalau cingkeh itu kan dalam perspektif medis itu kan antibakteri, antiinflamasi gitu kan, antioksidan itu.
2: Pak Ali, tapi sekarang udah diganti Pak. Ada, tapi diganti dengan permen.
3: Ya itu dia kan masalahnya, lebih baik itu permen kan sudah mengandung gula, sudah mengandung zat kimia. Kalau ini kan mengandung mengandung apalagi kayu manis itu kan bisa mengendalikan ini. Kalau dalam perspektif kedokteran medis itu kan untuk mengendalikan insulin gitu kan. Ya, ada penyakit diabetes hari ini gitu. Jadi sebenarnya saya kagum ya dengan tradisi leluhur Gorontalo yang diwariskan ini begitu, tidak hanya mengajarkan tentang pendekatan medis, kemudian harmoni dengan alam, tapi juga dengan ada pendekatan aspek kesehatannya gitu. Ini yang perlu, jadi masih relevan sebenarnya untuk dihayati dan dikembalikan, untuk dimaknai dan dikembalikan ke dalam tataran kehidupan masyarakat Gorontalo.
4: Baik. Ampun, Kak Tatu, kita undang juga pendengar yang bergabung ya. Di kesempatan kali ini, silakan untuk line interaktif Jakarta maupun Gorontalo kita sudah buka. Untuk Jakarta di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Nah, untuk di Gorontalo sendiri, nomor interaktifnya bisa disebutkan kembali, Kak.
2: Di 0822-5996-8266 dan 0811-430-4040.
4: Kita masih membahas mengenai tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan ya. Di sana juga masih hadir narasumber Bapak Ali Mobiliu ya Kak ya. Bapak Ali Mobiliu, budayawan dari Gorontalo. Jadi silakan Anda bisa bergabung pendengar Perempat di Seluruh Nusantara.
2: Di Gorontalo sudah berdering teleponnya.
4: Silakan.
2: Jadi saya izin angkat teleponnya. Oke, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, dari siapa, di mana?
5: Kecil banget nih.
2: Ya, halo, dari siapa, di mana?
5: Halo juga, dengan Mbak siapa yang tugas di Gorontalo?
2: Saya Tatu Indah, Bapak namanya siapa?
5: Mbak Tatu Indah.
2: Iya,
5: saya Leman di Lampung, Mbak Tatu Indah.
2: Oke, Pak Leman, silakan.
5: Siapa Bapak yang Bapak nasumnya, Mbak Tatu Indah?
2: Pak Ali.
5: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak Ali.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Apa nih temanya Mbak Indah?
2: Gimana Pak?
5: Apa temanya siang ini?
2: Oh, temanya. Oke, temanya memupuk kesopanan dalam beretika.
5: Dalam hajatan
2: maksudnya.
5: Hajatan pesta ya.
2: Benar.
5: Terima kasih Mbak Indah. Ini Pak Ali, saya tanyakan. Apakah kalau di sana itu, di Gorontalo itu, yang namanya hajatan itu apa itu apa namanya itu ada budaya-budaya tertentu Bali yang khusus yang ada di Gorontalo gitu yang tidak bisa dihilangkan budaya zaman dulu gitu. Satu indah. Mm-hmm. Oke, gitu saja. Makasih Ponana.
4: Iya.
5: Selamat siang. Wassalamualaikum. Teman di Lampung.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, silakan Kak Tatu dan juga Pak Ali di sana. Di sana.
2: Ya, dijawab ya Pak Ali, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Lampung ya.
2: Benar.
3: Ya, memang di Gorontalo itu kita Gorontalo itu kan sebagai daerah adat yang ke-9 di Indonesia di Nusantara ini, sehingga Gorontalo memiliki ragam tradisi budaya, adat istiadat yang begitu banyak. Setiap apa namanya kegiatan-kegiatan di masyarakat itu ada tradisi-tradisi yang harus dijalani, yang harus proses. Tapi bukan hanya dijalani, tapi juga mengandung nilai-nilai pengajaran. Misalnya dalam tradisi moponika, tradisi pemeati atau beat.
2: Moponika atau menikahkan ya.
3: Menikahkan itu. Kemudian memeati itu adalah beat ya pada saat perempuan akil balik. Itu ada prosesi adat. Kemudian ketika dia ini ada hamil 7 bulan itu namanya melondalo.
2: Iya, 7 bulanan ya.
3: Jadi ada sekitar 156 ragam tradisi adat budaya Gorontalo.
2: Banyak.
3: Yang sebenarnya mampu memberikan nilai, secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo. Nah, ini yang harus dijaga sebenarnya oleh masyarakat Gorontalo sendiri bahwa tidak hanya menghadirkan keunikan-keunikan tapi juga mampu memberikan secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo agar tetap hidup harmoni dengan manusia, harmoni dengan alam, dan harmoni dengan Sang Maha Pencipta itu.
2: Iya. Baik, sudah terjawab, Po. Mungkin
4: iya. Iya, baik. Dari iya, baik. Jakarta dari juga Jakarta sudah ada yang WhatsApp nih, Kak.
2: Oke, silakan iya, dibaca aja, iya. Po.
4: Assalamualaikum, Po Nana, Kak Indah dan juga Pak Ali. Apakah Huolo Ngango ini kuat niatnya untuk kembali diajarkan ke sekolah-sekolah di sana? Kemudian apakah Huolo Ngango ini juga merujuk kepada pergerakan benda-benda langit di dalam mengajarkan hal-hal positif kepada masyarakat Gorontalo? Nah, seperti itu pertanyaannya. Silakan Pak Ali.
2: Iya. Silakan Pak Ali.
3: Iya, terima kasih yang dari Jakarta ya.
2: Iya.
3: Jadi memang para pemangku adat budaya sebenarnya prihatin dengan ketika tradisi Huolo Ngango ini tidak lagi dipraktekkan. Tapi paling tidak pemerintah, terutama pemerintah di desa-desa dan di kota, di kelurahan sudah bisa mengambil peran mengembalikan ini karena ini tidak membutuhkan kerja keras, tidak membutuhkan biaya yang besar, apalagi Huolo Ngango ini. Tapi sangat murah meriah dan bisa dilaksanakan. Hanya menyediakan misalnya satu wadah yang dihiasi dengan ornamen misalnya kemudian ditaruh di bubuk itu yang gula pasir, cingke dan kayu manis itu dicampur menjadi satu dan kemudian dihidangkan dengan begitu, disuguhkan dengan begitu ramah kepada tamu yang datang. Dan setelah duduk jadi sangat mudah sekali. Tapi memang ini mungkin di era sekarang karena dia mungkin sudah dilupakan mungkin 10 tahun maka ini kita perkenalkan kembali dulu paling tidak itu perkenalkan bahwa Huolo Ngango karena memang Huolo Ngango ini ada dua macam sebenarnya Tatu. Jadi pertama Huolo Ngango yang di hajatan dan Huolo Ngango yang ada di setiap adat misalnya di sebagai Tonggu Lo Tolo Balango dan Tonggu Lo Lutu.
2: Beda
3: tapi kalau Huolo Ngango di Tonggu Lo Tolo Balango atau peminangan dalam tradisi pernikahan kita itu terdiri dari sirih dan pinang. Gitu. Tapi kalau ini hanya tiga ini kan itu di Cicipi.
4: Ya. Baik, Kak Indah di sini juga ada penelpon yang sudah masuk.
2: Boleh, silakan.
4: Ya, halo. Ya, terputus ya. Baik, bisa dicoba lagi ya untuk langit tertuju Jakarta maupun Gorontalo. Jadi silakan Anda bisa bergabung langsung ke Gorontalo bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali. untuk Jakarta juga kita masih buka untuk 0213504510. Dan tadi WhatsApp-nya itu dari Mas Orik di Jember, Kak Indah.
2: Oh, Jember. Tapi tadi tuh Po ada menyinggung soal benda-benda langit.
4: Iya.
2: Sudah dijawab belum ya, Pak ya?
3: Iya, memang benda-benda langit mungkin dimaksud benda langit karena memang di Gorontalo itu biasanya benda-benda langit ya, kalau bicara benda langit secara ini ya secara fisik berarti memang di Gorontalo juga ada dalam tradisi pertanian kita misalnya. Memang memperhatikan bintang ya, di Gorontalo. Yang itu. Ada yang disebut dengan tradisi mopuahuta memberi maka untuk ini agar hasil pertanian melimpah. Nah, itu mungkin nanti dibahas di
2: nanti berikutnya.
3: Tapi memang di Gorontalo kalau bicara tentang langit dalam arti spiritual ya Hu'olongango juga mengandung sebenarnya mengandung nilai-nilai spiritual, tetapi dalam perspektif dimanifestasikan melalui sikap dan perilaku. Ya, itu menjaga lisan, ya, itu pertama menjaga sikap. Itu yang mungkin di
2: dimaksudkan tadi.
3: Dalam mengenai iya. Okay. Terima kasih. Ya.
4: Baik, ini penelpon sudah ada yang bergabung. Iya, iya. Halo.
2: Halo.
4: Halo.
2: Halo.
4: Halo.
2: Halo. Gak ada suaranya.
4: Iya. Iya, terputus ya.
2: Terputus ya.
4: Iya, iya. Baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung juga nih Kak Indah dan juga Pak Ali di Gorontalo, saya mau jeda sebentar ya. Kita putarkan satu lagu. Setelah itu kita tetap mengundang kembali yang ingin bergabung masih dengan tema di Suara Budaya Nusantara di kali ini, yaitu tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Tetap di sana ya Kak Indah dan Pak Ali ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini, tetap di Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Gorontalo dan juga Jakarta. Dan tentunya masih bersama Kak Tatu Indah dan juga narasumber di sana ada Pak Ali Mobiliu ya, selaku budayawan Gorontalo. Masih membahas tema tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, yaitu Hu Olongango. Untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan untuk line interaktif masih kita buka untuk Jakarta 0213504510, untuk line telepon WhatsApp di 0812-1124928, atau mau langsung bergabung bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali di Gorontalo, silakan ya. Halo Kak Indah.
2: Ya, halo Mpok.
1: Ya, silakan dilanjut Kak Indah.
2: Oke, jadi kita masih memberi kesempatan juga untuk sahabat budaya semuanya yang ingin bergabung di layanan telepon. Sudah disebutkan layanan teleponnya 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040. Nah, Pak Ali, kalau dulu dan sekarang perbedaan etika menghadiri hajatan itu seperti apa sih, Pak?
3: Sudah agak terjadi perbedaan ya. Mm-hmm. Nah, pertama di Gorontalo ini kan terjadi perubahan. Nah, misalnya sekarang pernikahan banyak diadakan di gedung, terutama resepsi, ya kan. Mm-hmm. Tapi di dalam prosesi mau pernikah atau pernikahan misalnya, itu tetap prosesi adat itu banyak dilaksanakan di rumah. Mm-hmm. Nah, kalau dulu kan semuanya di rumah. Nah, di situ saya melihat bahwa pada zaman dulu seluruh rangkaian tradisi kemudian kesopan santunan itu sangat terlihat jelas, itu sangat terlihat jelas. Ada kelompok-kelompok, misalnya di dalam ini tuh kelompok ibu, kemudian bapak-bapak, kemudian anak-anak, itu memang diatur sedemikian rupa. Hmm. Agar terjadi harmoni dalam acara itu berlangsung lancar gitu. Hmm. Nah, kalau sekarang mungkin agak memang sudah terjadi perubahan ya, gedung terutama ya, mungkin itu juga berpengaruh terhadap tradisi yang ada di Gorontalo.
2: Apa tadi berpengaruh gedungnya?
3: Ya, maksudnya kalau sekarang kan, kalau di ini ya, di zaman sekarang kan sudah ada prosesi. Dan itu juga mempengaruhi Hu Olongango, itu sudah tidak bisa lagi dilaksanakan di situ kan.
2: Iya, kalau misalnya ya, ada pesta ataupun hajatan yang diselenggarakan di situ, seperti apa pemasangan Hu Olongango ini, pemasangan maksudnya tradisinya ini?
3: Ya bisa saja, bisa, ya? Kan? Bisa, karena kan itu kan sangat sederhana, jadi tinggal orang disambut, kemudian dipersilakan dulu, dan kemudian disuguh itu dengan senyum. Dan iya, kemudian dia bisa melakukan obrolan dengan para
2: sesama tamu.
3: Tamu-tamu, iya.
2: Iya, tapi dulu-dulu itu Pak Ali, pernah saya temukan ada apa namanya, di alas dengan leto. Ya. Alas silo leto begitu,
3: itu. Iya, betul.
2: apa makna dari ini, Pak Ali?
3: Ya, itu menunjukkan bahwa tamu itu sudah penghormatan terhadap tamu, itu merupakan penghormatan tamu. Tidak boleh lau-lau kan, harus dialas.
2: Oh iya, nggak boleh telanjang begitu ya, harus ada case-nya atau casing-nya atau pengalasnya.
3: Dan penyuguhnya, petugasnya juga memang sudah ditekankan harus senyum dan ramah.
2: Ini melambangkan ya, sangat bertolak belakang kalau misalnya kita melakukan tradisi seperti itu, tapi bemunyu-munyu olah kuliyo.
3: Iya, harus itu.
2: Ya. Iya, jadi semua tamu ini yang disuguhkan Pak Ali ya, tidak terkecuali.
3: Iya, kecuali anak-anak itu.
2: Oh, anak-anak ya, enggak ya?
3: Nah, ya, itu biasanya disuguhkan pada orang yang remaja dan dewasa yang sudah.
2: Oke.
3: Diambil sedikit saja kan, tiga campuran itu kemudian dikunyah.
2: Kenapa anak-anak enggak, Pak Ali?
3: Ya, untuk mereka kan tidak diizinkan untuk ini ngobrol atau apa gitu. Itu hanya untuk orang dewasa.
2: Oke. Tapi apa namanya? Dulu dengan sekarang memang terlihat sekali Pak Ali ya, sudah tidak ada lagi penyelenggaraan tradisi seperti ini.
3: Iya, sudah tidak ada, sehingga itu menurut saya yang paling tidak mungkin diperkenalkan dulu ke generasi sekarang, dan kemudian mungkin ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan setiap, karena biasanya kalau di desa-desa itu kan kepala desa biasanya pemilik hajatan itu minta izin atau minta surat izin itu. Hmm. Nah, mungkin kepala desa bisa memperkenalkan itu. Kalau boleh tradisi itu jangan dihilangkan tapi tetap dikembalikan. Tidak. Karena itu menghadirkan keunikan Gorontalo gitu. Dan mungkin di daerah lain mungkin tidak ada atau bagaimana, saya tidak tahu, tapi yang jelas ini bagi saya adalah sesuatu yang unik. Menghadirkan nilai-nilai simbolik gitu ya di dalam setiap hajatan kita.
1: Baik, Kak Indah, Indah di Jakarta sudah ada yang bergabung.
2: Boleh, silakan.
1: Halo.
4: Halo. Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Teh Dinda di Bogor.
4: Iya, yang budaya suara perempat tuh lain teleponnya agak trouble nih, Nana.
1: Iya, Teh.
4: Iya,
1: Teh.
4: Iya, suara lain telepon perempat ini trouble, Jakarta trouble.
1: Iya, Teh. Baik, silakan Teh.
4: Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakakku dan Bapak Ali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Walau habari.
2: Alhamdulillah, Pio.
4: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor, Kakak Tatu dan Bapak Ali.
2: Oke, salam balik Teteh.
4: Tadi sudah menyimak dari awal paparan dari narasumber. Memupuk beretika ya, begitu ya, Kakak Tatu dan Pak Ali ya.

0: yang banyak. Salam budaya. Salam budaya.
1: Iya, terima kasih Teh Dinda di Bogor. Silakan Kak Indah dan juga Pak Ali.
2: Iya, jadi seperti apa itu jawabannya Pak Ali?
3: Iya, terima kasih ya. Ternyata orang Gorontalo yang di Bogor ya.
2: Iya. Ya. Merantau di sana mungkin ya.
3: Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tradisi Olongango itu begitu dia disambut di pintu tamu, kemudian dipersilahkan duduk. Begitu duduk langsung ada petugas yang datang langsung menyuguhkan itu. Jadi pada saat itu dia langsung bisa ngobrol, namanya Hu Olongango itu kan pembuka mulut. Mm-hmm. Jadi sebelum dia kan biasanya ketika sebelum duduk senyum dulu ke sampingnya ya, nanti setelah duduk baru dikasih itu disuguhkan, kemudian dia punya sedikit itu, barulah dia kemudian memulai obrolan itu. Dan itu pada saat pertama pembuka itu.
2: Iya. Jadi nggak boleh nyapa-nyapa dulu nih?
3: Ya hanya senyum dulu, kan begitu duduk dia langsung di ini. Disuguhi.
2: Iya, disuguhi.
1: Iya. Iya, iya. Baik. Kak, ini di WhatsApp juga ada yang bergabung dari Jakarta. Yaitu Ibu Linda Idris di Ternate. Mau tanya etika kesopanan apakah apa saja kan diajarkan dalam tradisi hajatan Gorontalo? Untuk generasi sekarang masih berpegang teguh pada petua-petua yang diajarkan atau makin mundur nih? Bagaimana cara mempertahankan tradisi tersebut? Nah, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Ternate ya, Bu ya. Jadi memang di Gorontalo ini kesopanan itu, wudu, tinepo, tembulau itu memang sangat ditekankan. Tapi alhamdulillah sekarang ini secara umum tradisi ini masih ada dijumpai di setiap ruang kehidupan masyarakat Gorontalo. Hanya saja memang ada sedikit biasanya yang negatif itu yang selalu muncul ke permukaan. Sementara kalau dia baik dalam satu yang normal itu tidak menonjol, tidak ditonjolkan. Nah, saya melihat tradisi Olongango salah satunya merupakan wahana untuk kembali menghayati nilai-nilai dan tradisi yang ada di Gorontalo. Karena di Gorontalo itu sumber pengajarannya itu berupa simbolik-simbolik dalam benda-benda adat di Gorontalo yang kesemuanya bersumber dari alam. Itu.
2: Oke, Mbak.
1: Iya, Kak Indah. Iya. Di Jakarta juga ada yang bergabung nih. Ini juga sambil kita cek untuk audio di sini ya. Sampai saat ini masih double suaranya nih. Mohon maaf ya. Untuk pendengar perempuan di Nusantara ya, kalau misalnya agak sedikit kurang maksimal. Tapi ini ada penonton lagi nih yang bergabung. Ayo, silakan. Halo. Halo,
4: Assalamualaikum.
1: Iya, Ayu di Maluku.
4: Ya, salam budaya RI Gorontalo. Salam budaya Nusantara.
2: Salam budaya Olo. Alhamdulillah, Bio
4: Aku Indah.
2: Ya.
4: Ya, saya mau tanya aja, tadi sudah disampaikan sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam buat Pak Ali.
3: Ya, waalaikumsalam.
4: Tentang aman dan etika dalam budaya Gorontalo ini gitu ya. Apakah gitu tadi kata kamu yang masuk di kamu dan diberikan senyuman dan juga mungkin kayak semacam sedikit ya. Tentang ada baru seperti itu juga, tapi lebih ke ini loh, tradisinya gitu. Biasanya kalau di hajatan kan pada saat orang-orang akan gitu ya, pelaksanaan gitu biasanya kan tamu-tamu khusus dulu yang diperuntukkan gitu ya, ada yang mengarahkan juga ya. Apakah memang ada tingkatan-tingkatannya gitu ya pada saat tamu tersebut dihajatan untuk menikmati prasmanan hajat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
2: Udah selesai, Mpok.
1: Iya, silakan untuk jawaban pertanyaan tadi, Pali.
3: Ya, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya tradisi Olongango itu juga salah satunya mengajarkan bahwa setiap undangan harus datang tepat waktu.
2: Oh, ya, harus.

0: jadi time-nya. Jadi jangan nanti sudah makan baru datang, itu tidak akan mungkin. Jadi Wolongango itu juga mengajarkan
1: posisinya gitu kan, tolong-tolong
2: kan. Iya, audionya dari sana masuk ke sini loh, Mpok Nana. Ini audionya saling timpa begitu, Mpok.
0: Iya.
2: Oke, bisa lanjut lagi.
0: Iya, jadi Wolongango salah satunya itu mengajarkan itu juga. Bahwa setiap kalau ada undangan datang lebih awal ya, sehingga pelayanannya juga maksimal gitu. Jadi tradisi Wolongango itu adalah pada saat dia datang, dia duduk. Nah nanti kalau dia datang nanti pada saat mau makan atau apa ya, itu kan
2: tidak sopan orang seperti itu ya.
0: Itu jadi itu tradisi Wolongango itu yang menjadikan suatu acara itu berlangsung tertib dan tidak hanya ini, karena setiap dia mengunyah itu apa makna dari kayu manis ini bagi kita, apa makna kungola atau cingkeh ini bagi kita itu, dan gula campuran itu apa maknanya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah orang tua ketika ada yang bertanya seperti itu, maka orang tua lah yang akan menjawab bahwa ini utihunalio, ini manfaatnya kita orang diajarkan paling tidak adalah menjaga lidah. Itu menjaga mulut.
2: Iya, meskipun udah geram-geramnya ya.
0: Iya.
2: Meskipun udah marah-marahnya begitu ya.
0: Iya. Bagaimana mengendalikan emosi?
2: Mengendalikan emosi. Iya. Jadi kalau misalnya lagi ngunyah cingkeh, gula atau juga kayu manis kan bisa tertahan emosinya ya.
0: Iya.
2: Ponana.
3: Iya, di sini tadi lagi berkoordinasi untuk audio nih, Kak. Iya, jadi apa namanya? Audionya double nih, karena di sana juga mengeluarkan audio juga gitu. Jadi kita bertabrakan lah di udara ya. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan juga bisa didengar, walaupun ada sedikit kendala ya Kak ya di siang hari ini. Dan ini juga sudah masuk di penghujung karena sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin closing statement, kesimpulan yang dibahas pada kesempatan kali ini, silakan Pak Ali.
0: Ya, jadi sebagai kesimpulannya ya, bahwa tradisi Wolongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran leluhur Gorontalo tentang kesopanan yang terkandung dalam yang diajarkan, terkandung di dalam Uudu Tinepo Tembula tadi itu. Nah, yang diajarkan di setiap rumah orang Gorontalo zaman dulu. Nah, dan ini menurut saya tradisi Wolongango ini masih relevan untuk dilaksanakan karena tidak akan mengganggu atau menyita waktu ataupun menyita biaya, membutuhkan biaya yang besar. Nah, keunikan bukan hanya keunikan tradisi Wolongango ini bukan hanya menghadirkan keunikan, tapi juga mengingatkan kembali para tamu, paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai yang dihadirkan secara simbolik. Dalam gula dan cingkeh, dan karena yang pahit itu cingkeh yang agak pat, tapi kemudian dihadirkan oleh dua macam yang manis.
2: Iya, kayu manis gitu, dan gula.
0: Iya, ya. Gitu kira-kira.
3: Iya, baik. Terima kasih Pak Ali untuk pemaparannya. Di kesempatan kali ini membahas mengenai tradisi mumpung etika kesopanan dalam hajatan. Kak Indah juga terima kasih ya Kak ya, sudah menemani di episode kali ini bersama RR Propat Gorontalo. Salam sehat dan salam untuk teman-teman di sana ya Kak Indah ya. Terima kasih lagi Pak Ali.
0: Terima kasih Bu.
3: Iya, baik, itu dia Mompo Pendengar Propat di seluruh Nusantara, suara budaya Nusantara bersama RR Propat Gorontalo membahas mengenai Wolongango, tradisi mumpung etika kesopanan dalam hajatan.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak. Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2026 berlangsung meriah di Taman Bendera Pusaka, Kecamatan Kebayoran Baru dengan beragam kegiatan. Acara yang merupakan implementasi 6 indikator gerakan masyarakat hidup sehat ini melibatkan ratusan lanjut usia dari 10 kecamatan di Jakarta Selatan. Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Ali Murtado mengatakan kesehatan adalah kebutuhan dasar setiap manusia sekaligus modal utama bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Beralih ke informasi yang lain, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon melakukan dialog bersama sejumlah budayawan Banyumas. Mengusung tema ruang komunitas sebagai bagian dari kemajuan kebudayaan, dialog tersebut adalah ruang kolektif guna mendengarkan sekaligus mengembangkan gagasan dari para budayawan Banyumas. Dalam dialog, Fadli Zon menjelaskan bahwa Banyumas menyimpan banyak warisan budaya, baik warisan budaya berupa situs budaya maupun warisan budaya tak benda. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita jam 15.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Yah, bocor lagi, Pak. Air sampai ke kamar Sari tuh. Usaha dong, Pak. Masa setiap hujan kita harus seperti ini?
1: Aku tahu, Bu. Makanya kita coba daftar beli rumah lewat program 3 juta rumah. Ada FLPP-nya juga.
2: FLPP itu apa, Pak?
1: FLPP itu fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, Nak. Dengan ini kita bisa cicil rumah. Nanti kita nggak usah panik lagi kalau hujan.
0: Wah, bagus tuh, Pak. Semoga tahun ini giliran kita ya dapat rumah yang nyaman dan aman.
3: Program 3 juta rumah, wujudkan rumah nyaman untuk keluarga Indonesia.

0: Masih di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Nusantara Sulawesi Selatan, di acara Siri Napace, Senandung Lirik Laguna Pro 4C. Nah, bersama saya dengan Junet, dan ada siapa lagi nih?
1: Saya Karina.
2: Dan saya Aulia.
0: Menemani sore hari sahabat pendengar Sahabat Budaya.
2: Junet.
0: Iya.
3: Untuk
0: baca ini
3: kan?
1: Oke. Klik dulu di. Masih ini.
2: Oke.
1: Oke.
0: Nah, jadi kita bacakan dulu
1: lagu
0: yang akan diputarkan sebentar. Ada Kelong Papa Lewanakur dan Sawo Makun Rei Zaman Now, Salama Kosi Boko Inta, Cicing Belo Belo Bateku Ngai Rikau, Mubalia Ngapale Lima, Amaku Surgaku. Nah, jadi pendengar, ini list lagunya sudah sangat bagus. Dan okay, tema kita hari ini ada apa?
2: Sayur asam ya?
0: Ya, sayur asam atau sayur nangka. Jadi ya, pendengar, kalau makan ki biasanya lebih harus atau wajib lah ada di
2: piringta
0: ya. Itu apa? Oke, kita terima telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam. Senandung Lirik Laguna Pro 4C.
0: Iya, dengan Ibu Marlina.
4: Semuanya, Aulia, Junet, terus siapa lagi satu?
0: Karina.
4: Iya, salam kenal buat Karina.
0: Jadi gimana?
4: Iya.
0: Temanya apa tadi?
2: Kayak sayur nangka atau sayur asam?
4: Kalau saya sayur asam.
2: Sayur asam. Kenapa itu, Bu?
4: Sayur asam segar.
0: Oh iya, sayur asam memang segar sekali. Apalagi
4: tapi segar ki gang.
0: Apalagi kalau dicampur ki sama ikan kering, Tuhan.
4: Nasi panas kok, dede. Nyaman nah.
0: Oke. Harus banget ini sayur asam ada di Anuta. Harus di wajib. Jadi Ibu Marlina mau dengar kelongnya apa? Ada
4: Amaku
0: Surgaku. Oke. Iya, Ibu Marlina.
4: Terima kasih buat
0: nomor
4: 3.
0: Iya.
4: Sehat selalu.
2: Amin.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi Ibu Marlina lebih pilih
2: sayur asam.
0: Sayur asam. Ya, oke, betul. Selanjutnya kita Makun Rei Zaman Now. Makun Surga kok. Oke, halo,
2: assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Rahmatullahi ta'ala berkatih.
2: Sirina Pace.
5: Senandung Lirik Laguna Pro 4C.
2: Oh iya.
0: Dengan siapa di mana, Pak?
5: Di Bona Caming.
0: Siapa?
5: Bahar di Bona Caming. Bahar di
2: Bona Caming.
0: Pak Bahar. Oke, Pak Bahar.
5: Apa?
0: Ya.
5: Apa topiknya hari ini?
0: Topiknya hari ini ada sayur nangka atau sayur asam?
5: Kalau saya sayur asam.
0: Sayur asam.
5: Orang di sini sekarang mau makan sayur asam kan enak dimakan itu.
0: Iya, cocok.
5: Ya, saya kira itu.
0: Malu
5: nih. Lagunya itu Cicing Belo Belo.
0: Cicing Belo Belo.
5: Iya. Karena banyak orang mau masih ke siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo.
2: Halo.
0: Tunggu dulu, kita terima telepon lagi dari siapa ini? Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirina Pace.
6: Senandung Lirik Laguna Pro 4C.
0: Iya, Siti di Maros.
2: Oke.
0: Gimana kabarnya, Bu?
6: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di Maros, lagi mendung ya, atau gimana?
6: Cerah cuaca.
0: Cerah. Iya. Oke, okay. Ibu Siti, tema hari ini ada sayur nangka atau sayur asam.
6: Dua-duanya enak.
0: Iya, memang dua-duanya enak. Harus Ki satu jengki mau terima semua. Harus satu.
1: Iya.
0: Apa nih yang paling wajib ada di meja makan tak?
1: Iya.
6: Sayur asam.
0: Iya. Biasanya kalau orang-orang dulu, orang-orang tua ya sekarang itu lebih banyak makan sayur asam karena apa, Dik? Lebih simpel buatnya tapi nikmat rasanya, terus segar juga gitu. Apalagi kalau ada campuran racak mangganya, ada ikan asinnya.
1: Lomba,
0: Window,
1: berapa sendok nasi itu habis.
0: Betul. Jadi Ibu Siti, lagunya ngikut Megidi ada Amaku Surgaku dengan Cicing Belo-Belo.
6: Iya, ikutan nih. Buat siapa lagi, Junet?
1: Junet, Aul.
0: Amin.
6: Selalu semua tugas berdua.
2: Amin. Makasih Ibu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sudah ada 3 penelpon ya. Lagunya
1: Amaku
0: Surgaku dengan Cicing Belo-Belo. Oke.
2: Oke.
0: Oke, kita dengarkan dulu dari Kelong Berkat ini.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Tolong aku. Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
4: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
5: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: Masih acara Sirina Pace, senandung lirik laguna Pro 4C. Oke, langsung saja kita terima penelpon ya, karena sudah banyak sekali masuk ini. Halo, assalamualaikum Sirina Pace.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik laguna Pro 4C.
0: Oke. Dengan siapa di mana?
1: Jangkis di Pangkep.
2: Pak Jangkis.
0: Gimana kabarnya Pak Jangkis? Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baji-baji.
2: Alhamdulillah. Tahu.
0: Jadi Pak Jangkis, gini.
2: Lagunya atau tema dulu?
0: Temanya dulu.
2: Temanya dulu tahu nak.
0: Iya. Tema hari ini ada ikan lagi. Sayur asam atau sayur nangka?
1: Sayur asam.
0: Sayur asam. Kenapa dipilih sayur asam dibanding sayur nangka?
2: Iya.
1: Itu kalau sayur asam, apalagi ikan bakar, mantap.
0: Kemarin ikan bakar udah pilih juga. Ini ikan sayur asam. Malunrae. Jadi mau dengar kelongnya apa, Pak Jangkis? Ada kelong Papa Lewanaku, Makun Rai Jamano, Salam Ako Sibo. Makun Rai Jamano.
1: Bukan lagu Makassar.
0: Oh iya, Makun Rai Jamano. Engkau bali bola kuliwala. Iya, Pak Jangkis. Selamat sore juga. Oke, selanjutnya kita terima telepon lagi dari Oke, satu-satu ya. Karena susah.
3: Halo.
2: Halo.
0: Belum. Susah diangkat.
2: Oh, saking banyak jadi.
0: Ini mati.
3: Oke deh.
0: Okay.
3: Sini.
0: Oke.
3: Iya,
0: Oke. Halo, assalamualaikum Sirina Pace.
4: Assalamualaikum.
2: Kenapa jadi cewek ini?
5: Siapa?
2: Kadima. Oh. Kenapa jadi cewek? Kok gila jadi cewek?
0: Isengi.
5: Baru muncul Kadimas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirina Pace dulu, Kak.
1: Senandung lirik laguna Pro 4C.
0: Iya, Pak. Dengan
1: di radio.
0: Hah?
1: Kecil suara agak kecil.
0: Iya, agak kecil ki suara tak.
2: Iya.
1: Berteriak, Mak.
0: Berarti apa Ji? Enggak apa-apa Ji. Enggak apa-apa Ji saya. Kita yang kehabisan suara.
1: Ada kudengar 3 orang ke ini.
0: Iya, ditahu aja kenapa 3 orang ke ini hari.
2: Kenapa?
1: Tunggu dulu. Masih ku tahu Ji namanya tuh
5: kah? Masih enggak tahu Ji bin mati tuh kah? Ai, enggak lupa Kak.
0: Masih ingat Joko. Awal.
1: Siapa yang satu?
0: Yang satunya siapa kira-kira?
1: Sayang mode karena aku lupa.
0: Iya. Selalu nah.
5: Alasan lupa Jinnya, alasan lupa Jinnya. Ada masuk.
0: Karina.
1: Rina.
0: Karina.
5: Rina.
0: Iya, awal Jinnya memang.
2: Iya.
1: Ada kepanjangannya namanya.
5: Apa toh?
0: Apa toh?
1: Karena dirimu aku merana.
5: Jadi siapa ini Kak?
0: Merana. Jadi siapa ini? Aul atau Karina?
1: Enggak tahu, mereka dua orang baru.
5: Unit mepal.
0: Jadi toh Kak, jadi toh kami ini siaran bertiga hari ini karena
5: siaran terakhir
0: kami di sini. Hari ini kita terakhir magang di RRI. Iya.
1: Mengucapkan pelet dulu. Semoga.
0: Semoga apa?
1: Apa yang didapatkan di RRI bisa
5: bermanfaat.
1: Di apa? Implementasikan di luar.
0: Amin.
1: Dan semoga nanti di luar sana semakin sukses.
0: Amin.
1: Ya Allah. Tidak pernah lupa ya RRI.
0: Iya. Pasti bakal RRI selalu ingat.
1: Iya,
0: RRI
1: yang kuharap itu biasa kalau mau ini pelepasan begini,
0: kenapa?
1: Ya mungkin juga menelpon begitu kalau ada waktu tak.
0: Oh iya, nanti nanti dia menjadi kalau pendengarnya
2: ji, kalau tak sambung ji, karena banyak sekali.
0: Kalau tembus ji nanti. Oke, okay, Kak Dimas, tema hari ini ada sayur asam dengan sayur nangka.
2: Iya, yang mana dipilih?
0: Ini sayur nangkanya dimasak santan lah.
4: Santan. Enggak cocok itu kalau junet pale. Kolesterol toh?
0: Iya toh anak.
4: Sayang.
0: Cocok.
4: Sayur nangka.
0: Sayur, oh, sayur nangka.
4: Suka karena gurih-gurih toh ada santannya.
0: Betul betul nikmat. Apalagi kalau dikasih sedikit-sedikit lombok besar. Oh iya, malu nerang. Jadi
4: baru nasi hangat.
0: Nikmat sekali. Nikmat sekali. Dilupai utang. Oke, mau dengar kelongnya apa, Kak Dimas?
4: Apa yang belum di request?
0: Ada kelong papa lewan aku, salamako si boko inta, bateku ngairi kau, mubalia nggak pale lima, salam parisiku, mabura mali, dan jelima sanging.
4: Papa lewan aku.
0: Papa lewan aku.
4: Mubalia nggak pale lima.
0: Oh, mubalia nggak pale lima. Yang mana nih, papa lewat aku atau mubalia nggak pale lima?
2: Itu selalu nulis.
0: Oh, yang bugis.
2: Oke.
4: Oke. Kak Junet dan
0: Kadimas.
4: Saya kelupa lagi.
5: Karina.
0: Karina. Ya Allah, Karina. Nggak lupa misalnya.
2: Kodo. Oke, Kak.
5: Makasih, Kak Dimas.
4: Selalu, dadah.
0: Iya, dadah. Oke. Selanjutnya.
5: Penelpon biasa ya?
0: Penelpon
5: mati.
0: Oke,
5: lanjut lagi.
0: Oh, itu bunyi. Halo, assalamualaikum, Sirina Pace.
6: Senandung lirik lagu Naprom Pace.
0: Iya, Pak Aziz, di mana Pak Aziz ini?
6: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik.
6: Sirina.
0: Iya. Iya. Kenapa mau dodong kama?
2: Iya.
6: Halo.
0: Halo, kenapa nama dodong kami?
2: Iya, dodong.
6: Ini lagi bareng-bareng ini.
0: Oh. Iya. Oke, Pak Aziz, tema hari ini ada
5: sayur nangka, atau sayur asam.
6: Kalau saya suka sayur nangka.
5: Sayur nangka. Kenapa tahu itu kenapa?
6: Di masa santang.
5: Oh.
6: Dengan ikan kering.
0: Ikan keringnya intinya pakai kimar raca-raca Taipan pasti nasi kali. Ya Allah. Tiba-tiba lapar.
6: Karena temanya makanan jadi kita lapar.
5: Iya betul.
0: Dua hari ini temanya makanan terus.
6: Terus temanya. Kemarin juga.
0: Temanya gitu. Oke, okay, lagunya apa sih? Ngikutan begini ada Makun Rai Zaman Now sama Mubalia Ngapale Lima.
6: Saya ikutan Makun Rai Zaman Now.
0: Oh, iya. Okay. Makun Rai Zaman Now.
5: Oke. Okay. Makasih Pak.
0: Makasih Pak Aziz. Iya, amin. Oke. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
7: Lagu lirik lagunya Prom Pace.
0: Iya, oh, dengan siapa di mana ini?
7: Liwang.
0: Oh, Deliwang di Jeneponto.
5: Di Nuri.
0: Nanti ada komentar lagi langsung.
2: Koreksi, Mi.
0: Ya Allah, Deliwang. Lama kisah baru tembus.
7: Iya loh.
0: Iya.
7: Bagaimana kabar kita bertiga?
0: Alhamdulillah, baji-baji ji Deliwang.
2: Iya.
7: Rina, Karina di.
2: Iya, Karina, Aul.
5: Aul.
7: Aulia.
0: Iya. Sama siapa satu?
2: Sama siapa?
7: Sama satu lagi, Junedi.
0: Iya.
2: Junedi.
7: Gunaku itu kalau disebutlah gunaku. Tadi pro satu.
0: Siapa?
7: Kalau
0: saya
7: kalau
0: masuk
7: di
0: sini di perusahaan jadi oke, temanya hari ini ada anu Deliwang, ada sayur nangka sama sayur bening.
2: Asam. Dipilih.
7: Iya. Apa itu?
0: Kita ya. Apa itu sayur asam? Kira-kira apa sayur asam?
7: Oh, kalau saya nangka.
0: Oh, berarti ah?
7: Sayur asam tuh?
0: Iya. Yeah.
7: Itu saya enak kalau nangka ini.
0: Oh, sayur nangka dipilih. Nangka. Sayur nangka disuka, sayur asam dipilih. Teh kamu ceritan. Belum pagi makan kah? Deliwang.
7: Udah mau makan. Eh, bagaimana kabarmu tadi?
0: Alhamdulillah, baji-baji. Kau
7: dengar kecelakaan, pernah kecelakaan
0: enggak? Iya, kemarin habis kecelakaan.
7: Kenapa bisa?
0: Menghindari anak-anak yang main-main di pinggir jalan.
5: Iya, kodoh.
7: Menghindari anak-anak baru kita jatuh.
0: Iya, ditabrak mi lagi.
7: Iya, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin. Iya.
7: Mudah-mudahan juga jangan lupakan RRI.
0: Iya, enggak bakal terlupakan itu RRI.
7: Saya kemarin mau masuk komentar kita.
0: Apakah pemahat? Iya. Iya.
7: Kalau ngambil nomor tu jenis
0: ini. Iya, iya. Bentar saya ambil.
7: Teman-teman juga, saya tahu. Saya nak cari, kata bisa ke jalan-jalan ke Nuri.
0: Iya, toh.
7: Ada lah orang buat tuan jadi tu jenis ini.
0: Iya.
7: Ada juga orang buat tuan ya.
0: Oh, di mana kiri gua?
7: Kalau kita buat teman lain, itu tahu anjing tahu kalau sikit ni.
0: Kamai.
7: Kamu parang namanya, kamu parang.
0: Oh.
7: Ikan tangan lah.
0: Hmm, tangan lah.
7: Iya, kan rice sikit dia.
0: Iya. Belah nanti.
7: Saya jangan belah.
0: Ya mika belah batu ribalak kok.
7: Saya lah jangan belah batu
0: ribalak. Karena kira sungguh binasa ya.
7: Sungguh binasa di bagian mana?
0: Di Manggarupi.
7: Manggarupi. Oh. Iya. Biasa kan sakit sakit sih nih kalau hari anu. Kalau hari Minggu.
0: Oh di pergi ke di Seyosof.
7: Iya.
0: Cocok mi. Nanti kita mau ke di sana. Hari Minggu saya juga ke sana nanti Minggu pagi.
5: Dalam kegiatan. Dalam
0: kegiatan.
7: Ada juga Aulia juga bersama Ari tadi.
0: Oh, iya. Kita
7: lagi nanti ketemu sampai salah.
5: Iya.
7: Oke, paling adik-adik.
0: Iya, adik Liwang. Selamat sore. Selamat beraktivitas.
7: Itu mudah-mudahan selesai di RRI, jangan lupa ke RRI.
0: Iya,
7: jangan lupa ke pendengarnya.
0: Aman.
5: Iya.
7: Ingat-ingat jangan selalu juga di RRI.
0: Iya.
7: Jarang.
0: Oke, Pak Deliwang.
7: Ya, oke, baik.
5: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar sudah ada 4 penelpon ya. Sudah ada 4 penelpon dan
5: jadi kita dengar Kelong.
0: Kelongnya ada Makun Rejemenau dengan Mubali Angapale 5.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Masih di acara Sirina Paces, Senandung Lirik Laguna Perang Paces pada sore hari ini. Nah, baik pendengar, kita angkat telepon dulu dari sini. Ada, mati. Halo, assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Perang Paces.
0: Iya, gak karai Bapak Radin.
1: Wih, Pak Salik apa?
0: Oh iya Pak Saleh, ya Allah salah lihat ke Pak Saleh. Pak Saleh dirapok kali gitu nah. Iya. Agak keren ya Pak Saleh.
1: Alhamdulillah sehat-sehat baik-baik.
0: Iya, baji-baji jadi.
1: Ya.
0: Gimana cuaca di Rapokaling?
1: Ya.
0: Cuaca di Rapokaling gimana?
1: Mendung saya ini.
0: Mendung ini balas
1: mendung
0: sih.
1: Mendung artinya belum tentu hujan.
0: Iya, mendung belum tentu hujan, tapi kalau mendung mau hujan ya. Oke, tema kali ini ada sayur santan atau sayur nangka atau sayur asam.
1: Sayur nangka mudah.
0: Sayur nangka enak di. Biasa di masa apa itu sayur nangka ya biasa?
1: Kadang-kadang masuk cuka saja, jangan santan, karena kalau santan wah tidak cocok dengan asam urat.
0: Tapi tunggu dulu, dimasak cuka gimana caranya itu?
1: Tapi dimasak anu saja tuh, masak biasa cuka saja dengan anu, jangan dipakaikan santan begitu.
0: Oh,
1: ya, bagus juga itu.
0: Tapi baru kau juga dengar ini bilang sayur nangka bisa dimasak cuka.
1: Makasih juga anu kata rung apa tuh tapi duluang masa dulu itu
0: yang di belakang. Tapi enak aja rasanya.
1: Enak juga sih kalau masakan tidak ada picin baru tidak enak.
0: Kalau tidak ada picin baru tidak enak. Oke, mau dengar kelongnya apa Pak Radin?
1: Pak Saleh,
0: Pak Radin terus.
1: Saya belum pernah jadi.
0: Mau dengar kelongnya apa? Ada kelong papa lewan aku, salam aku si boku inta, bateku ngari kau, parisiku mak buramali.
1: Bateku di buku apa?
0: Bateku ngari kau.
1: Ya, bateku ngari kau.
0: Oke deh.
1: Itu saya Junet. Junet ini siapa?
0: Iya Junet.
1: Itu pada Junet. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Radin.
1: Pak Saleh,
0: ya Allah. Mau purang apa Saleh? Oke, selanjutnya kita terima penelpon dari.
2: Suruh
0: matikan
2: dulu.
0: Oke. Pak Radin mungkin matikan dulu telepon ta baru bisa telepon ulang lagi. Oke, kita terima dari Pak Ashar. Halo, assalamualaikum Pak Ashar. Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam, Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz. Mana teman tanya net, yang dua?
0: Ada Nabi King dulu, ini yang dua orang.
3: Wah, kenapa tiba-tiba Pak Ashar Tiki? Tiki bersiaran?
0: Anu, siaran terakhir hari ini, magang. Terakhirnya hari ini, besok enggak mi. Iya, enggak didengarin mi nanti suara aku di udara pulang. Besok.
3: Iya,
0: selesai magangnya kami.
3: Iya, selesai midi.
0: Iya, gimana kabar pasar?
3: Topiknya
0: nu ada sayur nangka dengan sayur asam.
3: Kabar baik. Sayur asam.
0: Sayur asam di lebih gurih,
3: asam.
0: Gurih nikmat gitu.
3: Enak itu kalau ada mangga mudanya itu.
0: Baru diracaki pakai ikan kering terus ada udangnya ya. Bikin peco-peco udang juga
3: ada juga mangga mudanya itu.
0: Itu mi nyaman nah.
3: masih ada lagu Bugis
0: lagu Bugis ada burane patale janci sama Oke, pasar.
3: Berani matelek janji.
0: Iya.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, yang mau menghubungi bisa di 0811-400-9250. Jadi ada yang pilih sayur nangka, ada yang pilih sayur asam juga ini. Oke, terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum, Pak Radin. Iya, kecilnya suara apa, Pak Radin? Tadi salah sebut kak, aku pasalnya aku panggil Pak Radin.
2: Terus tidak anu sambut.
0: Kulihat terus kina mata di komputer satu di situ. Ku kira saya kita yang bicara ternyata pasalnya kok dong. Oke, Pak Radin. Temanya hari ini ada sayur nangka dengan sayur asam. Lebih suka ki makan yang mana ini?
2: Sayur nangka pakai santan.
0: Yang mana sayur nangka pakai santan? Dede biasa ki makan itu.
2: Biasa.
0: Hampir tiap hari di.
2: Kalau bulan itu Ramadan itu banyak jual.
0: Iya, kalau bulan Ramadan banyak sekali yang jual. Mamaku juga kemarin itu terus nama masak. Iya. Lagunya mungkin ikutan Magi Dik. Iya, di Bateku Ngai Rikau dengan Burane Patale Janci.
2: Mana teman-teman?
0: Teman-teman ada lagi nabi king ini 2 orang di sini.
2: Pulang sudah?
0: Belum pulang.
2: Karina sama
0: anu. Iya, Karina dengan Awol.
2: Iya, salam kembali.
0: Iya, Pak Radin. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon. Mungkin kita akan dengarkan dulu langsung kelong dari Bateku Ngerikau dan Burane Patele Janci.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Aduh, stok beras sudah mulai menipis nih. Masa panen belum tiba juga. Gimana ya?
1: Jangan khawatir, Bu. Kita bisa ambil beras dari Lumbung Pangan Desa. Program pemerintah untuk bantu warga saat kesulitan pangan.
0: Wah, jadi nggak perlu bingung lagi ya? Tiap masa pacek klik.
1: Iya, alhamdulillah. Dapur tetap bisa ngebul.
2: Lumbung Pangan, sumber harapan dan kemandirian bangsa.
3: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
4: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
3: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Suara deburan ombak di sebuah rumah pembibitan rumput laut Desa Kalumem, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, terasa menenangkan. Hembusan anginnya berderai, lembut menerpa kulit. Sementara terik matahari terasa membakar sekujur tubuh. Sesosok perempuan dewasa sedang berkutat dengan pekerjaannya di bawah terik matahari siang ini. Remy, perempuan yang berprofesi sebagai petani rumput laut di usia kepala tiganya ini, menyimpan harapan dari hasil panen rumput lautnya. Setiap helai rumput laut yang diraut menjadi harapan akan ketergantungan hidupnya.
1: Kalau penghasilan enggak menentu, kalau banyak, banyak juga didapat. Karena kalau satu tali begini, 5.000. Jadi kalau satu tali 5.000 kali 8 berarti 40.000. Itu pun kita duduk mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Sudah lama sekali, ada 15 tahun.
0: 15 tahun bekerja tidak membuat hidup Remy, perempuan marginal ini, menjadi lebih mudah. Ribuan detik telah berlalu, tetapi penghasilan tetap tidak menentu. Hal ini bukanlah suatu penghalang baginya untuk mencari harapan demi sesuap nasi bagi keluarga yang ada di rumah. Bahkan, saat bulan Ramadan tiba, semuanya tetap sama. Remy harus bekerja, namun dengan mengubah ritme waktu kerjanya. Tapi, ini bukanlah sebuah masalah yang dapat melunturkan semangat kerja kerasnya.
1: Iya, tetap, cuman kalau bulan Ramadan dibatasi sampai jam 3 karena mau pulang masak.
0: Di balik sifat pekerja keras yang ia miliki, terselip rasa lelah, kehilangan, dan sedih yang tersimpan yang jarang diceritakan. Ada rindu yang tak selalu bisa terucap. Ada kenangan yang kembali hadir dalam ingatan. Memori manis maupun pahit menjadi cerita yang terulang, terutama hal yang menyangkut tentang keluarga yang nan jauh dari genggaman.
1: Ada, kalau pasti ada, apalagi kayak saya, terkhusus saya yang ceritanya, saya tiga bersaudara, adikku yang kedua sudah meninggal, pasti terharu, apalagi kita jauh dari orang tua, pasti ada rasa terharu. Kan saya memang orang Bulukumba, cuman mamaku ini lagi toh, jadi ikut sama suaminya ke Mamuju. Kalau bapakku ada di Bulukumba sama adikku. Saya sama adikku ada, tapi saya tidak satu rumah sama bapakku. Ada juga dia rumahnya.
0: Cerita tentang keluarga membuat suara Remy perlahan melembut. Kerinduan kepada kedua orang tua dan saudara menjadi bagian dari perjuangan hidupnya. Meski jarak memisahkan, ia tetap berusaha kuat menjalani hari. Ia memilih menjadikan kesedihan sebagai penguat langkah. Meski di sisi lain kehidupannya, ada beban yang terus menghantui, yaitu Remy juga dihadapkan pada kekhawatiran akan ancaman kehilangan tempat pembibitan.
1: Semangat, didoakan saja supaya rumput laut tidak rencana ini kita mau digusur. Ini tempat pembibitan yang dipakai sekarang mau dibongkar, tapi mudah-mudahan tidak, karena kalau ini rumah pembibitan dibongkar, kasihan kami para petani rumput laut. Pasti tidak ada di tempatnya.
0: Di balik kumpulan rumput laut, tiap helai yang diraut, tersimpan doa dan harapan seorang perempuan pesisir. Kisah Remy tidak hanya mengajarkan kita tentang arti kerja keras, namun tetap optimis untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan kerja keras, kesabaran, dan keikhlasan, ia terus bertahan di tengah keterbatasan. Baginya, hidup adalah tentang melangkah meski jalan terasa berat.

0: Iya, masih di acara Sirina Pace,
1: Senandung Lirik lagunya Pro 4C.
0: Iya, baik pendengar. Bisa yang mau bergabung bisa dihubungi di 0811 400 9250. Oke, okay, kali ini tadi sudah banyak pendengar yang pilih di
2: apa?
0: Sayur
2: asam,
0: asam di mana sana ya? Betul. Lebih banyak pilihan sayur asamnya karena sayur asam itu memang nikmat dan cocok banget untuk dikonsumsi sama orang-orang tua. Bukan orang-orang lama gitu. Nah, baik pendengar, silakan hubungi di 0811 400 9250. Nah, kalau cerita sayur nangka sama sayur asam, kalau Karina sama Aul lebih suka pilih yang mana?
2: Saya jujur sayur nangka.
0: Sayur nangka di masa asam, Di. Dua-duanya dong.
2: Dua-duanya itu. Sayur asam.
0: Sayur nangka. Kalau Aul?
3: Nangka juga.
0: Nangka juga.
3: Iya. Santan.
2: Iya. Apalagi santan.
0: Oke, kita terima telepon dulu deh.
3: Oke, halo.
0: Oke, halo.
3: Assalamualaikum.
4: Senandung Lirik Laguna Pro 4C.
3: Iya, tahu.
2: Dengan siapa di mana?
0: Siapa di mana?
4: Dari Bu Nur Intang di Takalar.
3: Ibu Nur Intang
0: di Takalar. Oke, Bu Nur Intang, temanya ada sayur asam, sama
3: atau sayur nangka.
4: Saya lebih suka sayur asam.
3: Sayur asam
0: disuka.
4: Yang penting jangan terlalu banyak asamnya.
0: Cocok kita.
4: Terlalu banyak juga kan enggak enak juga.
0: Iya, memang Ibu Nur Intang. Nah, mau kita dengar kelongnya apa ini?
2: Kelong.
4: Ada itu lagu yang paling bagus di Trompas itu.
0: Apa itu?
4: Ada itu lagu, ya duet itu, lagu Bugis barangkali itu ada Bismillah itu.
0: Bismillah apa?
3: Bismillah.
4: Yang diputar sama...
0: Yang Bismillah Lino Ahera. Tapi enggak duet ya?
3: Iya.
4: Ya lagu itu duet, lagu Bugis barangkali ada itu syairnya yang pertamanya Bismillah. Bagusnya itu lagu biar diulang-ulang saya.
0: Iya, nanti kami ajukan untuk
4: putar nanti akhir acaramu di.
0: Oh iya.
4: Tapi itu kena lagu itu paling bagus sekali.
0: Ya tapi ini kelongnya ada kelong Papa Lewanaku, Salamako Si Boko Inta, Pak Risiko, Mak Bura Mali, Jalingmu Sanging Mata, Bateku ngeri kate atau ya balik ya be lale.
4: Apa itu tadi?
2: Yang mana?
4: Ada yang pertama kamu sebut itu?
0: Kelong Papa Lewanaku.
4: Oh iya itu.
0: Iya.
4: Lewanaku.
0: Oke, makasih Bu Nur
3: Intang.
4: Terima kasih Bu Nur Intang. Selamat bertugas. Semoga jadi penyiar betul di situ ya.
0: Amin.
4: Walaupun di situ magang, mudah-mudahan di situ jadi penyiar betul deh.
0: Amin.
4: Saya doakan kamu bertiga.
0: Iya. Terima kasih.
4: Aul. Aul sudah saya lihat itu.
3: Iya, sudah
0: makan. Tahu sudah ketemu.
3: Iya.
4: Oh, ada itu menyiar dia duduk di lantai itu.
3: Iya.
4: Lihat nih. Kalau Junet belum saya lihat sama Risna.
3: Karina.
4: Siapa?
3: Karina,
4: iya. Kebetulan saya ke RRI ada itu Aulia itu jadi di lantai.
3: Jadi orangnya.
0: Kemarin ada urusan, ada sakit juga, habis sakit.
3: Jadi sudah kecelakaan.
0: Enggak.
4: Terima kasih ya.
0: Iya, benar
4: Rinta. Sehat selalu ya.
3: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, selanjutnya
2: ada.
0: Di mana nih semua penelpon?
2: Peringat, ya, tadi
0: banyak sekali yang mau masuk sekarang.
2: Kenapa tidak
0: sudah
2: ada?
0: Tidak ada. Oke. Kalau gitu kita dengarkan dulu palet dari Kelong Papa Lewanaku dari Riudan Sawu, Udin Leaders dan Anto Saroh. Selamat mendengarkan.

0: Oke, okay, masih di acara apa?
1: Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Pro 4C.
0: Nah, pendengar, itu ada mi temanku lagi muncul nih.
1: Muncul.
0: Jadi mungkin terima dulu beberapa telepon baru kita pamit ya. Yeah.
1: Oke. Okay,
0: pamit untuk
2: mengundurkan diri.
1: Bye bye. Sudah tidak mau berdara.
0: Iya, sudah tidak. Oh, tuh, okay. Ada penelpon.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Sirina Guna Prampat, ya.
0: Oh, iya. Dengan siapa di mana, Pak?
3: Dengan Asri di Wotu.
0: Pak Asri di Wotu.
1: Oke.
0: Oke, Pak Asri. Ini temanya ada sayur nangka atau sayur asem. Pak Asri pilih mana?
3: Sayur nangka.
0: Sayur nangka. Di masa apa itu sayur nangkanya?
3: Masa santan.
0: Di masa santan. Jadi ini sayur nangka harus banget gini ada di meja makan tak kalau makan atau gimana? Atau cuman sesekali ji?
3: Sekali-sekali.
0: Tapi lebih pilih sayur nangka dibanding sayur asam gitu.
3: Iya.
0: Lamanya lagi menjawab.
1: Saya kasih penasaran. Oke. Kelongnya tuh.
0: Kelongnya mau dengar apa, Pak Sri? Ada salam kosi Bokointa, Pak Risi.
3: Kecil sekali suara tadi ya, tinggi.
0: Ada Pak Risiko, Mabu Ramali, Jaling Mak Sanging, Bateku Ngai Rikate, Iya be lale atet tema ri kamaseko.
3: Mabura Mali.
0: Oke. Mabura Mali ya. Makasih Pak Sri.
1: Makasih.
0: Selamat sore.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mabura Mali dari Pak Sri di Wotu.
1: Oke. Masih ada lagi.
0: Ya, masih ada bisa menghubungi di 0811-400-9250. Halo. Hai, halo lagi. Halo.
1: Oke.
0: Kalau tidak kita pamit undur diri dari ruang dengar tas semua.
1: Terima kasih untuk semuanya.
0: Saya tunggu dulu.
1: Dokumentasi dulu ya.
0: Oke, kami pamit undur diri dari ruang dengar tas semua. Yeah. Saya Junet.
1: Saya Karina.
2: Saya Aulia.
0: Iya.
1: Yeah. Oh, sedih.
0: Oke. Okay. Bye-bye semuanya.

0: Jangan. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih, sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan, aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
4: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
5: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Aduh, buah-buahan ini nggak ada yang beli. Takut busuk.
1: Uh-oh.
0: Bu, coba daftar ke Koperasi Merah Putih. Emang kalau disimpan di koperasi, bakal aman ya?
2: Aman lah, Bu. Ini kan lembaga pemerintah. Di sana hasil panen bisa ditampung, terus dijual ke pasar yang lebih luas loh.
0: Wow. Oh, beneran ya, Dan? Syukur deh kalau gitu. Jadinya hasil panen gak bakal terbuang percuma. Koperasi Merah Putih, panen aman, desa tenang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
3: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
2: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk sore hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani dengan program acara kita yaitu Dunia Wisata, menghadirkan beberapa informasi seputar wisata yang Anda dengarkan. Terserah kita mau wisata apa, wisata kuliner juga boleh lah sahabat budaya. Seperti apa informasi atau karya kita, jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dan

4,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat budaya, kita lanjut lagi ya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan wisata kuliner. Kuliner yaitu kue khas Bugis Taripang. Pernah Miki makan kue Taripang? Ih, pasti Mito ya, dibilang orang semua pernah dong. Iya, sahabat budaya, Taripang ini merupakan salah satu kue tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan Sulsel yang identik dengan rasanya yang manis dan gurih. Kue ini menjadi salah satu makanan tradisional yang cukup populer di kalangan masyarakat Bugis. Selain manis dan gurih, kue ini juga memiliki tekstur yang renyah saat gigitan pertama. Hal ini dikarenakan taripang dilapisi dengan lelehan gula merah yang sudah mengering. Bagian dalam taripang memiliki tekstur yang berserat dan kenyal karena dibuat dengan campuran tepung beras ketan dan kelapa parut. Meskipun termasuk kue tradisional, taripang sering dijajakan di warung ataupun kafe. Lantas, bagaimana sih asal-usul filosofi dari taripang? Nah, sahabat budaya, taripang mulai dikenal di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan pada abad ke-15. Pada saat itu, taripang sering dihidangkan di acara-acara perkawinan. Budayawan Bugis Makassar Universitas Hasanuddin Unhas Dr. Firman Saleh menjelaskan, kue tradisional ini pertama kali muncul di daerah-daerah pesisir Sulawesi atau yang dikenal dengan sebutan Selebes pada waktu itu. Daerah yang dimaksud yaitu Makassar, Ajetap Pareng, Sidrap, Pinrang, Parepare, dan Baru. Akan tetapi di daerah tersebut taripang dikenal dengan nama Sawela. Nah, sahabat budaya, penamaan kue ini terinspirasi dari bentuk hewan laut yang bernama taripang. Bentuk kue ini memang dibuat menyerupai taripang sehingga diberi nama kue taripang. Dan kalau kita berbicara tentang bahan utama yang digunakan dalam pembuatan taripang, yaitu tepung beras ketan dengan campuran kelapa yang memiliki filosofi mendalam. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, beras merupakan sumber kehidupan. Beras juga dianggap sebagai simbol kehidupan. Tidak hanya itu nih, sahabat budaya, kelapa yang digunakan dalam proses pembuatan taripang rupanya juga memiliki filosofi khusus. Kelapa memiliki simbol kenikmatan untuk menambah cita rasa kue ini.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Dan sahabat budaya, kalau untuk penyajian dari tari pang ini banyak dijual dimanapun ya sahabat budaya. Ada juga biasa disajikan di perkawinan. Jadi kue ini kerap disajikan dalam acara akikah juga. Ya tentunya Firman tadi mengatakan, menjelaskan bahwa tari pang akan disajikan di atas baki atau wajan pada saat acara akikah. Nah selain itu masyarakat Bugis Makassar di zaman dulu biasanya menyajikan tari pang di piring dan disusun di atas baki sebagai sesajen atau yang disebut dengan antre-antre dewata. Baik, sahabat budaya, kita tuntaskan untuk dunia wisata kali ini. Kita akan dengarkan azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya pada pukul 17:58 waktu Indonesia Tengah.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
2: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita. Makassar.
4: Propat Makassar.
3: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
5: Sahabat Budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya azan maghrib dikumandangkan, maka kami atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah amal ibadah yang Anda kerjakan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas izinnya kita bisa berjumpa kembali melalui risalah ini. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, berbicara tentang selebrasi kerukunan, konsep selebrasi kerukunan dalam Islam atau dalam istilah agama disebut dengan tasamu. Tasamu menekankan pada saling memahami, menghormati, dan menghargai antar sesama manusia. Termasuk di dalam konteks perbedaan agama, Islam mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan umat, serta membangun hubungan harmonis antar individu maupun kelompok, baik sesama muslim maupun dengan non-muslim. Beberapa konsep penting dalam selebrasi kerukunan menurut Islam. Yang pertama adalah ukhuwah islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Prinsip persaudaraan yang mengikat umat Islam berdasarkan kesamaan akidah, akhlak, dan cara beribadah. Dalam Islam diajarkan bagaimana menjaga ukhuwah islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah kedua orang saudaramu. La'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah kedua orang saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran surah Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat 10. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, konsep yang kedua adalah tasamu. Tasamu artinya toleransi, sikap saling menghargai, saling memahami dan menerima perbedaan, baik dalam keyakinan maupun dalam budaya. Sikap saling menghormati, bekerja sama, dan menghindari konflik antar pemeluk agama yang berbeda, serta tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Dalam surah Al-Baqarah ayat 256, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Quran surah Al-Baqarah 256. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, agama mengajarkan tentang tasamu, tentang toleransi. Ada toleransi antar umat seagama yang disebut dengan ukhuwah islamiyah yang telah saya sampaikan di awal tadi. Bagaimana menjaga kerukunan antar umat seagama? Jangan sampai berbeda paham, lalu kita saling bertengkar masalah itu. Jangan sampai karena perbedaan kunut dan yang tidak kunut, lalu kita saling berselisih tentang itu. Jangan sampai karena perbedaan azan satu kali dan dua kali di hari Jumat, lalu membuat kita berselisih tentang itu. Tetapi mari menjaga persaudaraan
innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah kedua orang saudaramu. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat Allah. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, dalam agama mengajarkan tentang tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak perlu memaksa orang lain untuk memasuki agama Allah, agama Islam ini, karena telah jelas jalan yang gelap dan jalan yang terang, telah jelas jalan yang lurus dan jalan yang bengkok, telah jelas jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Tinggal mereka memilih mana yang mereka harus pilih, jalan yang terang ataukah jalan yang gelap, jalan yang lurus ataukah jalan yang berliku-liku dan bengkok. Kaum muslimin, pendengar RRI rahimakumullah, dalam toleransi ini ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah insaniyah, persaudaraan karena sesama manusia. Agama mengajarkan tentang menghormati sesama manusia, menyayangi sesama manusia. Agama juga mengajarkan tentang ukhuwa ubudiyah, persaudaraan karena sesama hamba Allah. Ada juga ukhuwa wataniyah, kita bersaudara karena kita satu bangsa. Tidak perlu saling menghardik satu sama lain, karena kita adalah sebangsa dan setanah air. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, toleransi atau tasamu mengajarkan kepada kita, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bighairi ilm, kadhalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka. Lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 108. Yang keempat, bagaimana konsep Islam tentang selebrasi kerukunan? Yang keempat adalah mengadakan dialog antar agama, menciptakan forum untuk saling berbagi pemahaman, mempererat tali silaturahmi atau silaturahim, dan membangun kerjasama antar pemeluk agama yang berbeda. Dalam konsep ini, dialog, Allah mengajarkan bagaimana mengajak orang lain untuk masuk ke dalam agama Allah, bagaimana mengajak mereka ke jalan Tuhan. Dalam surah An-Nahl ayat 125, Allah memberikan cara. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam ayat ini mengajarkan kepada kita solusi membangun selebrasi, solusi membangun selebrasi kerukunan adalah dengan cara berdialog. Dan cara berdialog diajarkan dalam Al-Quran, dalam agama Allah, dalam surah An-Nahl ayat 125. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah, berdialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Jangan pakai emosi, jangan pakai marah. Sehebat-hebatnya orang bukan karena gulatnya, tetapi orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika dia marah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, konsep selebrasi kerukunan adalah moderasi beragama. Moderasi beragama adalah menjaga keseimbangan dalam menjalankan ajaran agama, menghindari sikap ekstrem, dan mengutamakan nilai-nilai kedamaian dan toleransi. Dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 143, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan konsep ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil, umat pertengahan, tidak memihak ke kiri dan tidak memihak ke kanan. Umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kalian. Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 143. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah, kesimpulan dari selebrasi kerukunan ini adalah bagaimana umat Islam ini menciptakan kerukunan, kedamaian. Dia menjadi pengadil di tengah-tengah umat manusia. Dia menjadi contoh tauladan bagi seluruh umat manusia, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasanah, sebagai rahmat bagi semesta alam, dan sebagai contoh tauladan bagi seluruh umat manusia. Agama mengajarkan tentang toleransi antar umat beragama, antar sesama muslim. Harus saling kasih mengasihi, bersikap tegas terhadap orang kafir, tetapi saling kasih mengasihi sesama muslim, sesama orang-orang yang beriman. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang saya bacakan tadi. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah kedua orang saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ukhuwah insaniyah, bersaudara karena kita adalah sesama manusia, satu keturunan dari Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, lalu berkembang biak menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum thu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, Adam dan Hawa, dan menjadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kamu saling kenal-mengenal. Dan yang ketiga adalah toleransi antar umat beragama dengan umara, dengan pemerintah yang tentunya juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Semoga kita tetap membangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah, bahkan ukhuwah basyariyah. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah, demikian konsep selebrasi kerukunan dalam agama yang mengajarkan
tentang bagaimana kita menjaga toleransi. Bagaimana bentuk selebrasi kerukunan dalam kehidupan kita sehari-hari? Gotong royong, dialog antar umat, kemudian membangun hubungan baik dengan tetangga, dengan tamu, dan tentu sekali apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah dengan tetangganya, apapun agamanya, suku, bahasanya, adat dan budayanya. Kalau dia adalah tetangga kita, maka perlakukan dia dengan sebaik-baiknya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaif. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan yang ketiga adalah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Demikian risalah kita kali ini tentang selebrasi kerukunan. Mari kita rukun, aman dan damai dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita meraih kemuliaan hidup di dunia dan mulia pula kehidupan di akhirat kelak. Dan tentu kita berharap terhindar dari siksa api neraka. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat, lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik.

dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Sobat budaya di Sulawesi Selatan, destinasi wisata Sumur Jodo yang paling terkenal terletak di Bukit Cempalagi, Dusun Cempalagi, Desa Melari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Berjarak sekitar 14 km dari kota Watampone, lokasi ini memadukan wisata sejarah Arung Palaka dengan mitos sumur dalam gua yang dipercaya mempermudah para jomblo untuk segera mendapatkan pasangan. Berada di dalam kawasan gua di pesisir Teluk Bone, sumur air tawar ini konon tidak pernah kering dan menjadi bagian dari jejak sejarah Raja Bone, Laten Ri Tata Arung Palaka. Masyarakat lokal meyakini bahwa siapa saja yang mandi, mencuci muka atau mengambil air dari sumur ini akan didekatkan dengan jodoh mereka. Terletak sekitar 14 km di sebelah utara kota Watampone, ibu kota Kabupaten Bone. Selain sumur keramat, destinasi ini menawarkan perpaduan paket wisata menarik, yaitu terdapat bekas singkeru atau simpul yang menjadi saksi bisu ikrar sumpah Arung Palaka sebelum merantau ke Buton. Hamparan pasir putih eksotis yang muncul di tengah laut saat air surut di kawasan Teluk Bone.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Sulawesi Selatan memiliki banyak lagu daerah yang menjadi saksi sejarah dan kekayaan budayanya. Melodi tradisional bukan sekedar hiburan, tetapi juga menyimpan pesan, kisah, dan jejak peradaban yang pernah hadir di bumi Makassar. Salah satu yang paling dikenal adalah lagu berbahasa Makassar berjudul Amak Ciang. Lagu ini lahir pada pertengahan abad ke-20, diciptakan oleh Hong Eng Ji, seorang sastrawan keturunan Tionghoa yang hidup di Makassar. Judulnya berarti Mamak Ciang atau Mamak Ciang, dengan Amak bermakna mama, sementara Ciang diduga merujuk pada gelar kebangsawanan Tionghoa. Lirik Amak Ciang memotret keindahan alam Makassar dan keramahan penduduknya. Namun di balik itu tersimpan makna metaforis, menyinggung tiga warna bendera Belanda, merah, putih, dan biru, serta ungkapan kekaguman pada seorang gadis Belanda. Sebuah lagu sederhana namun kaya akan simbol sejarah dan pertemuan budaya. Hingga kini, Amak Ciang tetap abadi di hati masyarakat. Lagu ini sering dibawakan kembali oleh penyanyi Sulawesi Selatan, termasuk Udin Leaders yang mengeluarkan versi cover pada tahun 2020, serta Ismail Wahid dengan versi cover yang diunggah pada tahun 2021. Kehadiran versi-versi baru ini membuktikan bahwa Amak Ciang bukan hanya sekedar lagu lama, melainkan warisan budaya yang tetap hidup, menjaga identitas dan cerita masa lalu bagi generasi yang akan datang.

0: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
1: ...92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah dan para pendengar pemirsa RRI Program 4 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dewi Satriani kembali lagi menjumpai Anda dalam program acara kita yaitu Apresiasi Budaya Lokal. Selamat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini di Apresiasi Budaya Lokal, kita akan mengangkat satu topik ini terkait dengan melawan judi dengan iman peran dai muda di tengah krisis modal. Moral ya. Iya. Ini nampaknya narasumber kita masih berusaha dihubungi sama rekan operator saya Da Isfa. Narasumber kita insya Allah terkait dengan yaitu Ikatan Dai Muda Indonesia, Laude Maulana Sidik Hasan SPDI MPDI. Iya, seperti apa pembahasan kita? Sebentar kita akan bahas sekali lagi terkait dengan melawan judi dengan iman peran dai muda di tengah krisis moral. Ya, jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar. Kita akan berusaha terus menghubungi narasumber kita, Ikatan Dai Muda Indonesia. Ada Ustaz Laude Maulana Sidik Hasan SPDI, MPDI.

0: Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, seperti yang kami katakan tadi, kita akan bersama melalui Zoom ya. Ini bersama dengan narasumber kita Ustaz Maulana, Ustaz Laude Maulana Sidik Hasan SPD MPD. Beliau adalah Ikatan Dai Muda Indonesia. Iya, langsung aja kita menyapa beliau. Iya, assalamualaikum Ustaz Laude. Ustaz Laude, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabar hari ini Ustaz? Mohon maaf ini agak telat.
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Ustaz, sekali lagi kita akan membahas terkait dengan melawan judi dengan iman, peran dai muda di tengah krisis moral ya. Jadi kita berfokus pada membuka diskusi dengan dan melihat seberapa parah krisis judi, terutama judi online di mata dai muda ini. Iya, Ustaz, melihat maraknya judi online saat ini yang menyasar semua kalangan, bagaimana ITMI atau Ikatan Dai Muda Indonesia ini melihat fenomena ini? Apakah ini sudah masuk tahap darurat iman nih Ustaz?
1: Baik. Ya. Bismillah, sebelumnya terlihat kamera saya ini?
0: Iya, gimana terlihat? Iya, terlihat.
1: Baik, bismillah. Ya betul, melihat maraknya judi online saat ini, sebelumnya saya buka terlebih dahulu dengan bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai hari ini kita menikmati jerih payah beliau untuk menegakkan agama Islam. Untuk masuk di topik hari ini itu bagaimana kita melihat krisis atau maraknya judi online yang menyasar dari semua kalangan. Terus bagaimana sih ITMI ini untuk melihat fenomena ini? Apakah sudah masuk dalam tahap darurat iman atau seperti apa? Nah, berbicara tentang kemaksiatan dalam hal ini judi online, ya memang sudah masuk dalam tahap darurat iman. Dan menurut kami ini sudah sangat parah. Karena judi online bukan lagi masalah bermain-main. Kalau dulu judi online itu atau judi itu sendiri hanya dilakukan di tempat-tempat tersembunyi dan oleh orang-orang tertentu. Nah sekarang judi itu ada di dalam genggaman semua orang. Ada di dalam gadget semua orang. Semua orang bisa merasakan, semua orang bisa bermain. Mulai dari anak SD itu sendiri, remaja, dan apapun latar belakang mereka, mereka bisa merasakan ataupun memainkan yang namanya judi online. Apapun latar belakang mereka. Nah, kenapa sih disebut darurat iman yang sangat parah? Karena iman itu bukan hanya yang ada di dalam hati kita. Akan tetapi, iman itu sendiri bagaimana kita mengaplikasikannya yang terlihat dari perilaku kita ketika seseorang sudah nekat menghabiskan harta yang mereka miliki demi menebak hal yang tidak pasti seperti judi online lewat HP. Artinya ada kekosongan iman di dalam jiwanya. Mereka tidak percaya lagi pada konsep rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya lagi tentang konsep rezeki yang sudah pasti akan diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala lewat jalan-jalan yang halal pastinya. Tapi mereka lebih percaya dan lebih mengandalkan keberuntungan-keberuntungan palsu dari mesin komputer, dari gadget, ataupun dari bandar-bandar yang kita sebut sebagai pemimpin dari maraknya judi online ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, sudah memberitakan kepada kita, sudah menyerukan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Nah, di sini yang Allah seru adalah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang melanggar seruan ini artinya ada kekosongan iman di dalam jiwa mereka. Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu innamal khamru, sesungguhnya minum-minuman khamar, wal maisiru, dan judi. Allah menderajatkan judi dengan minuman khamar. Bahkan Allah membuat satu derajat dengan wal ansabu, adalah menyembah berhala atau menyembeli hewan untuk berhala, wal azlamu, dan mengundi nasib dengan anak panah. Ini semua kata Allah rijsun, adalah perbuatan-perbuatan yang keji. Bahkan bukan hanya keji, kata Allah min amali syaitan, dan termasuk juga perbuatan syaitan. Allah memberitakan kepada kita fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah mengatakan hindarilah, jauhilah perbuatan-perbuatan ini agar kita, agar kamu semua beruntung. Nah, di sini Allah menyamakan judi dengan minuman khamar dan menyembah berhala. Allah juga menyebutkan sebagai perbuatan keji dari syaitan itu sendiri. Akan tetapi, banyak orang-orang yang menyepelekan seruan-seruan Allah ini. Mereka hanya menginginkan semua hal-hal yang instan, ingin cepat mendapatkan apa yang mereka inginkan, lewat iming-iming bisa mendapatkan harta yang lebih banyak dengan cepat dan tanpa bekerja keras. Nah, inilah yang menjadi kenapa bisa kita sebut sebagai darurat iman. Karena kepercayaan mereka kepada Allah itu sangat kurang. Bahkan mereka lebih percaya terhadap apa yang mereka hadapi sekarang di dalam gadget mereka, di dalam komputer mereka, yang katanya bisa melipat gandakan harta-harta mereka. Mungkin hanya itu.
0: Oke, baik. Ustaz, mengapa menurut Ustaz benteng keimanan seseorang bisa begitu mudah jebol oleh iming-iming judi? Padahal mereka tahu itu dilarang agama, Ustaz.
1: Oh, baik. Ya, itu yang tadi kami sebutkan. Tidak sedikit dari orang-orang atau pelaku judi online itu, mereka sebenarnya tahu kalau itu sudah dilarang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, lebih singkatnya ada tiga hal yang dimana kenapa benteng keimanan seseorang itu bisa runtuh. Yang pertama, memang di dalam judi itu sudah disetting bahwasanya bagaimana seseorang yang terjerumus ke dalamnya itu awalnya pasti akan dibuat ketagihan dengan cara dimenangkan terlebih dahulu. Jadi orang-orang yang memiliki akses ataupun kita sebut sebagai bandar judi online itu memang mereka sangat pintar. Mereka membuat seseorang pertama dalam keadaan menang, akhirnya mereka nyaman. Akhirnya kemenangan itu bisa memicu rasa senang yang sangat luar biasa. Nah, rasa senang inilah bisa bikin membuat seseorang itu kecanduan. Akhirnya akal sehat mereka lumpuh. Walaupun tahu dosa, tapi rasa ingin mengulang sensasi itu jauh lebih kuat daripada keimanan mereka. Mereka tahu bahwasanya, oh ini dosa, ini Allah sebenarnya larang. Akan tetapi karena keinginan atau nafsu yang tidak didasari atau tidak dibarengi dengan iman yang kuat, nah itulah yang bisa membuat mereka ingin mengulang-ulangnya lebih lagi dan lagi. Dan yang kedua, itu kalau kita lihat fenomena hari ini, orang-orang yang bermain judi sebenarnya itu ada di kalangan menengah ke bawah. Ada yang menyebutkan, dinukil bahwasanya sebenarnya judi itu adalah permainan orang-orang kaya. Akan tetapi di zaman ini diseriusi sama orang-orang yang miskin. Mereka menganggapnya itu sebagai jalan pintas agar bisa cepat menjadi seorang yang kaya. Nah, masalah yang kedua adalah masalah ekonomi dan ingin cepat kaya tanpa adanya kerja keras. Banyak orang-orang yang terdesak kebutuhan hidup, punya utang, atau sekedar ingin memamerkan kepada orang-orang bahwasanya hidup mereka seperti orang-orang yang ada di sosial media, mewah, hidup dengan gaya hidup mewah. Karena mereka itu malas berproses. Jadinya judi online lah yang terlihat seperti jalan pintas yang cepat, padahal itu adalah jalan pintas menuju kemiskinan. Dan yang ketiga, hati yang mulai membatu karena dosa. Selain dua alasan yang tadi, alasan yang paling penting juga bagaimana yang Allah katakan rijsum min amali syaitan, itu adalah perbuatan syaitan. Syaitan itu membungkus sesuatu keburukan yang akhirnya terlihat baik kepada orang-orang yang lemah imannya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Tirmizi bahwasanya sesungguhnya seorang hamba jika mereka melakukan satu dosa itu akan dititipkan satu noda hitam di hati mereka. Jika ia meninggalkannya dan bertobat kepada Allah, maka hatinya kembali bersih. Namun jika ia mengulanginya, noda itu akan terus bertambah hingga menutupi seluruh hatinya. Nah, yang seperti inilah yang membuat iman itu jebol, iman itu melemah, karena dosa-dosa yang tidak ingin kita paksakan untuk kita tinggalkan. Akhirnya, noda-noda hitam itu menutupi hati kita. Sekeras apapun nasihat-nasihat, seluar biasa apapun nasihat yang diberikan kepada mereka, akan terpantul nasihat itu karena tertutupi oleh noda-noda hitam. Kalau hati mereka sudah tertutup noda hitam, nasihat agama sedahsyat apapun tidak akan mempan lagi di telinga mereka.
0: Okay. Baik, Ustaz, berdasarkan pengalaman Ikatan Dai Muda Indonesia di lapangan, siapa korban yang paling sering Ustaz temui? Benarkah anak-anak muda kini jadi sasaran utama, Ustaz?
1: Ya betul. Dari beberapa kejadian-kejadian yang kami dapati, memang yang paling dominan dan mayoritas itu adalah anak muda yang dijadikan sebagai korban. Apatah lagi Gen Z atau yang kita sebut biasa milenial. Itu adalah target empuk mereka. Dulu kalau orang-orang ingin melakukan judi, itu mereka harus pergi ke tempat-tempat yang gelap, yang tersembunyi. Sabung ayam yang kita lihat biasa ada di bawah kolong-kolong rumah yang gelap dan tersembunyi. Nah, anak-anak muda pada saat itu pasti takut ketahuan. Tapi sekarang, judi online itu masuk ke dalam HP mereka. Langsung masuk ke dalam kamar tidur mereka. Dimanapun mereka, kapanpun, dan aktivitas apapun yang mereka lakukan itu bisa dibarengi dengan bermain judi online. Bahkan, tidak sedikit yang kita dapatkan di gadget ini, banyak iklan-iklan yang judi dibungkus seperti game online atau biasanya menyelinap berada di video-video yang viral. Nah, korban yang paling sering ditemui di lapangan itu tidak lain adalah pelajar, mahasiswa. Bahkan kami sendiri punya beberapa orang teman yang mereka itu seorang mahasiswa yang bahkan nekat untuk memakai uang UKT atau uang semester mereka untuk bermain judi. Akhirnya mereka terlilit utang, pinjam online, putus sekolah, bahkan ada yang berani mencuri demi bisa untuk bermain lagi. Yang kedua itu, biasanya banyak yang kami temui di pekerja-pekerja muda. Orang-orang yang baru mendapatkan pekerjaan, anak-anak muda yang baru mendapatkan pekerjaan, tergiur dengan gaji-gaji mereka yang katanya bisa terlipat gandakan dengan bermain judi online. Nah, yang terakhir itu bahkan yang kami sering lihat bermain kalau dalam judi online ada yang namanya slot. Itu kami itu tidak tabu lagi, biasa kita lihat di pinggir-pinggir jalan, bahkan di sekitaran-sekitaran kita itu anak-anak kecil, anak-anak SMP yang bermain, mereka terlihat seperti bermain game. Akan tetapi di dalamnya itu berisi judi-judi yang mereka bisa gunakan untuk top up, menghabiskan uang untuk membayar, mengisi-mengisi lalu habis uang mereka, dan itulah semua yang bisa menjerumuskan kepada kejahatan-kejahatan yang lainnya. Apabila harta-harta mereka sudah habis, mungkin para suami bisa menyakiti istrinya, bisa melakukan KDRT, anak-anak yang bermain hal-hal tersebut bisa mencuri, dan lain sebagainya. Itu karena keinginan atau kecanduan yang sudah meliputi di dalam hati mereka karena tidak dibarengi atau tidak dibatasi dengan iman yang kuat.
0: Oke, baik. Ustaz, sebelum kita lanjut nih Ustaz, kita dengarkan dulu yang berikut ini ya Ustaz ya, supaya kita lebih semangat ya. Lagi.
1: Ya, Masya Allah.
2: Yes, upload selesai. Lihat nih captionku. Benteng Balang Nipa dibangun Belanda tahun 1900-an. Gimana? Keren kan?
3: Hah? Kamu serius nulis gitu? Itu salah tahu.
2: Lah, kenapa salah? Aku googling kok, keluarnya begitu.
3: Google nggak selalu benar. Balang Nipah itu peninggalan Bugis abad ke-16, benteng perlawanan rakyat melawan penjajahan. Kamu tahu nggak captionmu bisa bikin orang Bugis tersinggung? Astaga, lihat komentar ini. Ada yang bilang kamu ngehina sejarah Bugis. Orang-orang pada marah.
2: Apa? Aduh, aku gak bermaksud begitu. Aku cuma pengen posting biar keren. Aduh, gimana nih?
3: Sekali kamu upload, ribuan orang bisa percaya. Postingan kamu bisa merusak pemahaman orang tentang sejarah. Tempat pariwisata bukan cuma buat tempat foto-foto cantik. Itu cerita, warisan, dan jati diri bangsa.

Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah program inisiatif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, tahukah kamu siapa orang yang menyediakan dan memasak beratus-ratus porsi makanan bergizi gratis setiap hari? Dalam menjalankan program ini, pemerintah memberdayakan kelompok ibu-ibu PKK, Dharma Wanita, hingga komunitas lokal di berbagai daerah untuk menjadi penyedia catering MBG. Mereka dilatih dalam pengolahan makanan sehat, manajemen dapur, serta standar kebersihan dan gizi oleh Badan Gizi Nasional dan dinas terkait. Yang menarik, dana program ini tidak disalurkan ke perusahaan catering besar di kota, melainkan dikelola langsung oleh tangan-tangan terampil ibu-ibu di daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. BGN mencatat bahwa hingga 20 Oktober 2025, program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau lebih dari 36,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Angka 36,7 juta ini bukan sekedar statistik, melainkan jutaan harapan yang diperjuangkan. Melalui tangan-tangan terampil ibu-ibu komunitas kita, program MBG telah membuktikan bahwa investasi pada gizi adalah kunci untuk mencerdaskan anak bangsa.

0: Masih dalam program acara kita apresiasi budaya lokal dengan narasumber kita ada Ustaz Laude Maulana Siddiq Hasan SPDI MPDI. Beliau adalah Ikatan Dai Muda Indonesia yang mengangkat topik terkait dengan melawan judi dengan iman, peran dai muda di tengah krisis moral. Iya, Ustaz, kita masih bersama ya Ustaz ya. Kita lanjut.
1: Yeah.
0: Iya, baik. Ustaz, sebagai dai muda, pendekatan dakwah seperti apa yang paling efektif untuk menyentuh hati para pelaku judi, terutama generasi milenial dan Gen Z?
1: Baik, terima kasih.
0: Yeah.
1: Adapun kadang ketika kita ingin berdakwah, kita terlebih dahulu melihat siapa yang ingin kita dakwai, karena berbeda kalangan maka berbeda pula cara kita berdakwah kepada mereka.
0: Mm-mm.
1: Melihat dengan generasi milenial ataupun Gen Z ini, sebenarnya mereka adalah generasi yang tidak mudah untuk diceramai. Bahkan mereka tidak suka kadang untuk ketika kita berceramah dengan ketegasan ataupun bisa dibilang dengan mimik muka, raut muka yang galak, dituduh mereka sedikit-sedikit masuk neraka atau memojokkan mereka. Sebenarnya mereka tahu mereka salah. Sebenarnya mereka menyadari. Dan banyak dari mereka yang stres serta menderita sendirian karena bermain judi itu sendiri. Mereka sadar dan mereka tahu apa konsekuensinya, mulai dari pikiran yang terganggu, keseharian yang tidak baik, mood yang naik turun karena judi ini atau judi online ini. Nah, pendekatan kami sebagai dai muda dari ITMI adalah bagaimana kita bisa merangkul mereka sebagai sahabat, bukan sebagai hakim. Kita tidak menjadi hakim bagi mereka. Kami juga berusaha untuk mendengarkan cerita mereka, memahami bagaimana masalah mereka. Mungkin mereka memiliki masalah ekonomi, lalu kita perlahan-lahan setelah mendengarkan cerita dari mereka, membimbing mereka untuk keluar dari jeratan itu. Karena saya juga pernah dikritisi oleh seseorang ketika saya masih berada di bangku perkuliahan. Mereka dosen ini mengatakan bahwasanya seseorang dai yang ketika mereka berceramah lalu mereka tidak menyesuaikan ceramah mereka dengan kondisi yang ada di lapangan, apatah lagi tentang contoh dari judi online ini, kita tidak tahu bagaimana mereka menderitanya dengan ekonomi-ekonomi mereka yang ada. Kita tidak tahu bagaimana mereka membanting tulang untuk mencari nafkah, untuk mencari keuangan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Yang di sini, yang dimaksud adalah bagaimana kita juga sebenarnya merasa sadar diri bahwasanya mereka bisa seperti itu mungkin karena kita yang jarang bersedekah, karena kita yang jarang melihat mereka bahwasanya mereka itu sebenarnya sangat sengsara di setiap harinya. Kita hanya melihat satu sisi, yaitu mereka bermain judi online, akhirnya mereka berdosa. Nah, itu yang tidak dapat kita lakukan ketika kita ingin berdakwah di generasi milenial ataupun Gen Z. Kita mencontohi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu lemah lembut kepada anak muda. Kami juga insya Allah bisa menjadikan diri kami pribadi sebagai tempat konseling yang aman, menjadikan diri kita untuk sebagai tempat bercerita yang aman dan sangat rahasia bagi mereka, yang bisa memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, bukan hanya memberikan solusi, berusaha untuk membantu mereka baik itu dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak takut untuk jujur dan mereka perlahan-lahan lebih mudah untuk kita ajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke, baik. Ustaz, judi online ini sangat dekat dengan gadget. Bagaimana strategi Ikatan Dai Muda Indonesia memanfaatkan ruang digital atau media sosial untuk melawan konten-konten judi tersebut?
1: Ya, betul. Memang judi online ini sangat dekat dengan gadget itu sendiri.
0: Iya.
1: Nah, kita memanfaatkan ruang digital atau media sosial untuk melawan konten-konten judi tersebut. Nah, karena itu juga merupakan salah satu jalan dakwah. dakwah itu bukan hanya di mimbar, dakwah itu bukan hanya ketika kita berdiri di atas mimbar lalu berceramah, tapi saat ini di zaman ini dakwah itu bisa bermacam-macam jalannya, bisa lewat teladan, bahkan salah satunya adalah sosial media. Nah, kita seharusnya untuk melawan konten-konten judi ini, kita juga membuat konten-konten yang edukatif, konten-konten yang bernilai positif. Contohnya kita membuat video-video pendek, baik itu di TikTok, di Instagram, dan lain sebagainya. Kita membuat video-video kreatif yang mungkin berdurasi 1 menit dengan visual yang bagus. Isinya itu adalah bagaimana kita menyindir ataupun membongkar kebohongan-kebohongan judi misalnya, untuk melawan iklan-iklan atau untuk melawan konten-konten yang mengajak untuk kepada judi. Dan juga kita bisa menggunakan gerakan serentak cyberdai contohnya, yang dimana kita mengajak kepada para anak-anak muda, para dai-dai muda, untuk bisa ke setiap ada konten-konten judi yang kita lihat, ya kita juga bisa berkomentar di situ dengan menyampaikan dakwah kita. Walaupun sedikit, kita tidak mengetahui bagaimana seseorang berubah dari ketikan kita yang mungkin kita lihat itu sedikit. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, balighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun 1 ayat, sampaikanlah walaupun sedikit. Nah, kita gunakan sosial media ini untuk bisa menebarkan kebaikan, mulai dari membuat konten, bahkan kita mengetik di kolom-kolom komentar untuk bagaimana bisa melawan konten-konten judi yang ada.
0: Baik, seringkali teks agama disampaikan dengan kaku. Bagaimana cara Ustaz mengemas bahasa rich atau perbuatan keji seperti judi ini agar lebih masuk akal dan ditakuti oleh anak muda, Ustaz?
1: Iya, baik. Memang kadang kita melihat setiap penyampaian-penyampaian agama itu biasanya memang sangat kaku. Dan ini kadang yang tidak diterima oleh generasi-generasi sekarang. Mereka tidak terima, mulai dari segi bahasa-bahasa kita yang kaku, mereka sudah mulai malas membacanya. Nah, kalau menurut kami pribadi, itu bagaimana kita bisa memberitahu kepada mereka, bukan bahwasanya judi itu bukan hanya soal untung-untungan, tapi itu adalah program komputer yang sudah diatur oleh pemiliknya. Nah, kita juga bisa mengatakan bahwasanya sebenarnya kamu ini bukan lagi melawan nasib, tapi sedang ditipu oleh komputer bandar. Jadi secara logika, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah menang melawan pemilik-pemilik modal itu. Mungkin kita hanya diberikan kemenangan sekali, mungkin hanya kita diberikan keuntungan sekali, agar dari kemenangan itu kita mulai mendapatkan ketertarikan dan mulai mendapatkan harapan dalam hati kita bahwasanya kita akan menang nantinya. Nah, kita juga bisa menggunakan penjelasan sains kepada mereka, seperti sains melalui otak mereka. Kita menjelaskan bahwasanya kecanduan judi itu merusak bagian tubuh kita, merusak emosi kita, merusak masa depan kita. Ya, seolah-olah kita bercerita kepada mereka seperti seorang sahabat bercerita dengan sahabatnya, bukan dengan penjelasan-penjelasan yang sangat kaku, bukan dengan ketikan-ketikan yang membuat mereka malas untuk membacanya. Kita mencoba untuk berbahasa sebagaimana mereka berbahasa di kesehariannya, agar mereka itu tertarik dalam membaca apa yang kita ketik, membaca konten-konten yang kita lakukan, dan pastinya itu bisa lebih masuk akal dan ditakuti oleh anak-anak muda saat ini. Kita bisa membawa contoh-contoh di kesehariannya, kita bisa membawa contoh-contoh di bagaimana kalau di lingkungannya. Jadi kita itu tidak serta-merta langsung berdakwah kepada mereka. Kita lihat dulu bagaimana lingkungannya, bagaimana orang-orang di sekitarnya, apa mungkin latar belakangnya. Dari situlah kita bisa mengambil kesimpulan, atau mengambil contoh, misalnya teman kita bekerja ataupun punya lingkungan-lingkungan yang seperti A. Nah, kita mengambil contoh dari situ, dari lingkungannya sendiri, tidak mengambil contoh dari lingkungan-lingkungan luar, tidak serta-merta mengambil contoh yang langsung bisa menghardik mereka. Mungkin itu salah satunya.
0: Oke, baik. Ustaz, jika ada pendengar kita saat ini yang sedang terjebak judi dan ingin tobat, apa langkah pertama rehabilitasi iman yang harus mereka lakukan nih Ustaz?
1: Baik. Kami juga mendoakan semoga di antara pendengar ini bisa ketika mendengarkan saluran ini tertarik untuk bagaimana bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang sedang mendengarkan dan ingin berhenti, kami pertama mengatakan bahwasanya pintu maaf Allah Subhanahu wa taala itu terbuka lebar. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim." Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka. Artinya dosa-dosanya itu sudah sangat banyak. Kalaupun ada dosa terbaru di dunia, dia lakukan. Akhirnya mereka melampaui batas atas diri mereka, kata Allah. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah lari dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Nah, itu yang pertama kita sampaikan terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya, yang untuk rehabilitasi iman ini, langkah-langkahnya yang pertama itu bagaimana kita berniat dulu. Berniat dengan kuat, mengakui kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menyesali semua perbuatan-perbuatan kita dengan melaksanakan yang namanya sholat tobat. Nah, setelah kita sudah berjanji kepada Allah, setelah kita sudah melakukan sholat tobat, menangis dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, nah kita aplikasikan atau kita buktikan di dalam keseharian kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa menghapus atau memblokir semua akses. Dan ini tidak boleh kita tunda. Ketika kita sudah ada di dalam diri kita rasa ingin berubah, rasa ingin tobat, hapus langsung yang menjadi akses-akses utama. Hapus semua akun-akun yang ada di dalam gadget kita. Keluar kalau ada grup, keluar dari grup itu semua. Pokoknya semua akses kita blokir ataupun kita hapus. Nah, selanjutnya bagaimana jikalau kita menyibukkan diri. Menyibukkan diri kepada hal-hal yang lebih bermanfaat. Sebenarnya orang-orang yang melakukan judi online ini, kadang mereka itu karena adanya waktu kosong atau waktu luang, lalu dia melakukan judi online tersebut. Nah, kebosanan dan waktu luang adalah musuh dari pertobatan itu sendiri. Nah, ganti waktu bermain HP kita mungkin dengan beribadah, berolahraga, bekerja, atau berkumpul bersama keluarga, melakukan hobi. Dan kalau misalnya kita ingin lebih yang ke positif, membaca Al-Quran, membaca sirah-sirah Nabi, banyak hal-hal yang bermanfaat sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menyibukkan diri kita. Dan yang terakhir itu bagaimana kita merubah lingkungan kita. Kita mencari teman terbaik kita. Jauhi teman-teman yang suka mengajak kita kepada hal-hal kemaksiatan termasuk judi. Masuk ke lingkungan yang baru seperti komunitas mungkin remaja-remaja masjid atau komunitas-komunitas hobi yang memiliki hobi positif. Dan alhamdulillah sudah banyak ya yang kami temui komunitas-komunitas Al-Quran, komunitas-komunitas da'i, yang sebenarnya ini juga menjadi salah satu wadah bagi kita untuk kaum milenial ataupun kaum Gen Z agar kita bisa tetap di jalan yang benar.

0: itu jalur orang tua. Nah, bagaimana kita harapkan dai-dai muda ataupun lembaga-lembaga dakwah ini bisa mengadakan seminar-seminar di masjid, kajian-kajian di masjid untuk bisa memberitakan tentang judi online ini kepada orang tua yang mungkin mereka gaptek lah istilahnya, tidak mengerti teknologi. Nah, kita ajarkan kepada mereka dan mengedukasi mereka, memberikan kajian-kajian yang edukatif tentang bagaimana pengontrolan anak kepada mereka, bagaimana pengontrolan anak agar mereka, anak-anak mereka tidak terjerat ke dalam judi online. Nah, itu langkah untuk orang-orang tua yang menurut kami bisa dibilang gaptek, apatah lagi orang-orang tua memang sekarang yang sampai saat ini masih banyak yang tidak atau tidak tahu apa-apa tentang anaknya di dalam gadget mereka. Nah, adapun dengan sekolah ataupun kampus, itu kita bisa melihat sekarang di setiap kampus itu pasti ada lembaga dakwah. Nah, kita lembaga dakwah, lembaga dai muda Indonesia itu bisa membuat program bekerja sama dengan lembaga dakwah yang ada di kampus untuk mengedukasi mahasiswa ataupun mahasiswi tentang bahaya judi online serta cara mengatur keseharian secara islami agar kesehariannya itu bisa lebih bermanfaat. Nah, yang terakhir itu dengan polisi, kepolisian atau pemerintahan setempat. Nah, kami juga itu sebenarnya terus mendesak bagaimana pemerintah ini untuk berjuang ataupun bukan, ini yang kami tadi bilang, berdakwah itu bukan hanya di atas mimbar. Nah, polisi ataupun pemerintahan bisa juga berjuang dengan dakwah mereka, yaitu dengan memblokir situs judi, menangkap orang-orang yang menjadi bandar, orang-orang yang mempromosikan judi online. Karena kita lihat hari ini banyak influencer-influencer, youtuber-youtuber, ya mereka itu demi mendapatkan uang ataupun demi mendapatkan harta yang banyak, mereka bahkan rela untuk mempromosikan judi-judi online di internet. Mereka tidak peduli bahwasanya internet itu bisa dilihat oleh anak-anak, bisa dilihat oleh semua umur lah. Nah, hukum harus tegas agar orang-orang bisa takut dalam mempromosikan judi online ini dan agar tidak dianggap remeh. Akhirnya itu semua bisa membawa kita yang merasa sendiri itu bisa bersama-sama melawan musuh yang besar, yaitu judi.
1: Baik, sebagai penutup, apa closing statement tak ini atau pesan pengingat terbaik dari Ustaz untuk menjaga diri dan keluarga keluarga kita dari bahaya runtuhnya moral akibat judi, Ustaz?
0: Nah, baik, closing statement kami itu bagaimana sahabat dan pendengar sekalian, kita mengatakan bahwasanya judi online itu bukan cuma soal kalah ataupun menang. Judi online itu adalah penghancur kebahagiaan keluarga dan penghapus berkahnya hidup dari Allah. Uang haram dari hasil judi tidak akan pernah membawa ketenangan. Uang itu akan menjadi sumber pertengkaran di rumah, sumber penyakit di dalam tubuh, dan membuat doa-doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Betul.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yadkhulul jannah jasadun, tidak akan masuk ke dalam surga sebuah tubuh yang tumbuh dan diberi makan dari harta yang haram. Hadis riwayat Baihaqi mengatakan seperti itu. Dan kami juga berpesan bahwasanya semua perkara-perkara kemaksiatan hanya satu kuncinya, yaitu memaksakan. Perkara-perkara kemaksiatan ataupun perkara-perkara ibadah kuncinya hanya satu, yaitu memaksakan. Memaksakan diri kita untuk meninggalkannya dan memaksakan diri kita untuk masuk ke dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena demi Allah, orang-orang yang tidak mau memaksakan dirinya meninggalkan judi ini, itu sampai wafat mereka tidak akan mau tidak akan bisa meninggalkannya.
1: Oke, baik. Ustaz, karena kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di program acara Apresiasi Budaya Lokal. Semoga pembahasan tadi ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua yang saat ini mendengarkan terus Pro 4 RRI Makassar. Ustaz, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sehat.

0: Sahabat budaya, gantala jarang adalah hidangan sup kuah bening tradisional khas Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan yang berbahan dasar daging kuda. Nama makanan ini berasal dari bahasa daerah setempat di mana gantala berarti kuah bening dan jarang berarti kuda. Berbeda dengan hidangan daging khas Makassar yang kaya rempah, gantala jarang dimasak dengan bumbu minimalis, umumnya hanya menggunakan garam, sedikit kunyit, dan kadang serai. Daging kuda dipotong dadu besar dan direbus di dalam wadah yang besar selama berjam-jam hingga teksturnya empuk. Kuliner ini biasanya disajikan dalam acara-acara penting masyarakat Jeneponto seperti pernikahan, sunatan, atau upacara adat. Masyarakat setempat mempercayai bahwa gantala jarang dapat meningkatkan stamina.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi Kahfi atau Lakabi menemani Anda semua malam ini tepat pukul 8 lewat 8 ya, atau pukul 20 lewat 8 menit. Lakabi akan temani hingga pukul 12 malam atau tepatnya 24.00 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, sesaat lagi Kahfi akan menghadirkan program aspirasi budaya, apresiasi budaya lokal ya, lanjutan dari rekan saya tadi, Kakak Inces ya, yang akan membahas soal budaya-budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu dua kelong berikut sebelum Lakapi berikan beberapa informasi mengenai budaya atau tradisi yang ada di Sulawesi Selatan maupun yang ada di Indonesia. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu. Selamat datang di Kota Ternate yang dinyanyikan oleh Mita. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih menggigitkan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu masuk ke rumah sakit dan langsung merasa bingung harus kemana dulu? Nah, disinilah peran penting Hospital Flow Design. Hospital Flow Design adalah rancangan alur pergerakan di dalam rumah sakit, mulai dari pasien, tenaga medis, hingga aliran logistik. Tujuannya, supaya semua berjalan efisien, aman, dan nyaman. Bayangkan pasien gawat darurat bisa langsung ditangani tanpa hambatan. Ruang operasi steril terpisah dari area publik dan jalur tenaga medis tidak bertemu dengan jalur pengunjung. Semua ini diatur lewat desain alur yang cermat. Di dalam Hospital Flow Design ada beberapa alur utama, yaitu alur pasien, alur petugas medis, alur pengunjung, alur barang bersih, dan alur limbah medis. Masing-masing harus punya jalur tersendiri agar tidak terjadi kontaminasi silang dan mempercepat layanan. Dan ya, Hospital Flow Design ini bukan cuma tambahan estetika, tapi sudah menjadi persyaratan wajib dalam pembangunan rumah sakit berkualitas di Indonesia. Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa setiap rumah sakit harus memiliki tata alur yang aman, higienis, dan sesuai standar pelayanan kesehatan. Jadi, saat kamu melihat rumah sakit yang rapi dan mudah diakses, ingatlah, itu hasil dari perencanaan yang matang lewat Hospital Flow Design. Sebuah desain yang bukan cuma soal bangunan, tapi tentang kecepatan, keselamatan, dan kenyamanan manusia di dalamnya.

0: Akhirnya aku top up game lagi, biar bisa beli skin baru. Lihat deh, keren banget kan?
1: Tunggu. Kamu mau beli lagi? Bukannya kemarin juga udah habis ratusan ribu?
2: Wah, jangan-jangan bulan depan uang jajanmu tinggal asap. Skin banyak, tapi dompet kosong.
0: Ya, tapi kan ini demi seru-seruan. Kalau nggak top up, kalah mulu tau.
2: Hati-hati, Bin.
0: Aduh, kalah lagi. Padahal udah habis banyak buat top up.
1: Main game itu boleh, tapi jangan juga sampai boros. Ada kok cara aman. Misalnya, atur budget bulanan atau pakai fitur kontrol pengeluaran di aplikasi.
2: Betul. Ingat, keseruan main game gak harus bikin kantong bolong.
3: Seru main game itu penting, tapi lebih penting lagi punya tabungan. Bijak atur uang, masa depan aman.
4: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Aspirasi Budaya Lokal. Jadi, sahabat budaya mengenai Lakapi mau bahas sedikit ini mengenai kue tradisional nih yang mungkin hanya ada saat acara-acara pernikahan ataupun hajatan-hajatan di Sulawesi Selatan. Dan salah satunya adalah Katirisala. Jadi sahabat budaya, Katirisala adalah kue tradisional khas masyarakat Bugis Sulawesi Selatan yang kerap disajikan dalam berbagai acara adat atau momen penting dalam tradisi lokal. Jadi sahabat budaya, kue ini dikenal dengan kombinasi rasa gurih dan manis yang khas dan memikat. Jadi bisa dikatakan bahwa kue ini terdiri dari dua lapisan. Bagian bawahnya terbuat dari ketan yang dimasak bersama santan, sementara lapisan atasnya merupakan campuran telur, santan, dan gula merah. Menciptakan tekstur yang sangat lembut dan juga kenyal dengan rasa manis gurih yang seimbang. Katirisala biasanya dikukus dalam loyang besar ya sahabat budaya, kemudian dipotong-potong menjadi bagian kecil sesuai selera untuk disajikan. Jadi sahabat budaya, kalau ada yang pintar-pintar buat katirisala atau biasa ada katirisala di rumah, nah bisa lah. Adakah? Jadi katirisala ini sahabat budaya, biasanya itu hanya ditemukan saat saat acara-acara pernikahan, sunatan, hajatan, dan lain-lain. Jadi sahabat budaya, kemudian ada juga nih satu kue andalannya Lakapi ini, yaitu kue sikaporo. Nah, kue sikaporo adalah kue tradisional yang penampilannya sangat cantik, sahabat budaya. Artinya kayak dia itu warnanya terang, benderang, karena menyerupai bunga yang berkelopak simetris. Kemudian ini sikaporo sahabat budaya identik dengan warna hijau sama kuning, memiliki cita rasa yang sangat manis dan bertekstur lembut. Berbicara tentang komposisinya sahabat budaya, nah sikaporo ini terbuat dari bahan utama telur bebek, santan, dan tepung beras beserta dengan gula. Kemudian adonan ini dibagi menjadi dua adonan, yaitu adonan kuning atau kuning telur dan adonan hijau atau pasta pandan yang kemudian dikukus berlapis. Nah, berbicara tentang mengapa kue ini hanya ada di pesta-pesta, berdasarkan makna filosofisnya ini sahabat budaya, sikaporo dahulu merupakan makanan yang termasuk golongan wiwara, yakni suguhan khusus untuk para bangsawan dan juga raja. Rasanya yang manis dan lembut melambangkan kehidupan rumah tangga yang penuh kasih sayang, kelembutan, dan manisnya kebahagiaan. Alasan utama kue ini sangat jarang dikonsumsi sehari-hari ataupun tersedia atau dihidangkan saat pesta adalah karena nilai prestis dan tingkat kesulitan pembuatannya. Keterampilan khusus yang diperlukan yaitu keahlian tingkat tinggi agar lapisan atas katirisala atau sikaporo tidak mengembang berlebihan, tidak bergelombang, ataupun berair. Kemudian simbol kemuliaan. Nah, sebagai hidangan yang berasal dari masa kerajaan, menyajikan kue-kue ini saat hajatan adalah cara tuan rumah atau tuan pernikahan untuk memuliakan tamu yang datang sekaligus wujud rasa syukur. Jadi kedua kue ini sahabat budaya hanya bisa didapatkan di momen-momen acara adat ataupun acara-acara sakral yang ada di Sulawesi Selatan. Dan salah satu favoritku itu adalah SKP. Biasanya saya panggil SKP biar singkat. Jadi SKP itu adalah sikaporo. Jadi sahabat budaya jangki kemana-mana, kita dengarkan dulu beberapa kelong sebelum kita kita hadirkan di ruang dengar tak semua program Kelong Tarong. Dan mungkin tepat pukul 9 atau 9 lewat sedikit Lakapi akan berbincang bersama Anda semua, berkomunikasi bersama Anda semua, berinteraksi dengan Anda semua dalam program Kelong Tarong. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu beberapa kelong berikut ini.

0: Lagu apa itu ya?
1: Kenapa kayak jadul gitu dengar? Mending pelajari chordnya Alama Laguna Rizky Febian.
2: Weh Putek, sembarang nu. Masa nak nu tahu gitu lagu?
3: Mentong ini nih. Padahal pernah jadi pelajari di mata kuliah tak. Jadi itu tadi yang namainkan Fitri, judulnya Mak Rencong-Rencong.
2: Dan harus kau tahu, itu lagu mengandung mimpi yang besar. Di lirik Batura Tema Ribulang, artinya kan menginjakan kaki di bulan.
3: Ternyata itu angan-angannya Ji Orak Bugis Makassar, supaya mendorong pendengarnya bermimpi besar untuk mencapai tujuannya.
0: Oh iya, ini paling ada di Google ya. Tapi kulihat di sini, penciptanya tidak dicantumkan deh.
2: Iya weh, tidak ada memang info pastinya.
0: Oh, ini lagu sudah pernah miku dengar. Batura Tema Ribu.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: ternyata band bisa mengubah masa depan loh.
1: Masa depan yang seperti apa dulu? Mungkin yang terbayang di pikiran kamu masa depan yang cerah karena dapat menulis hal-hal yang penting kan?
0: Tentulah, karena kita harus giat belajar agar sukses.
1: Ya kalau itu, kita pasti akan melakukannya. Namun, jika dipikir-pikir, bagaimana cara mengatasi sampah plastik yang dihasilkan oleh pulpen saat tintanya sudah habis?
0: Oh iya, kau ada benarnya. Bagaimana ya?
1: Tentu saja, pakailah pulpen daur ulang. Habis tinta, isi lagi. Habis lagi, ya isi lagi.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Khabar Ratna Pro 4 RRI Makassar pukul 21 waktu Indonesia

1772 yang menjadi titik balik penting. Berdasarkan catatan Belanda, letusan tersebut menyebabkan untungnya sebagian besar

panas dan aliran lahar menghancurkan lahan pertanian di sekitar kaki gunung, serta memaksa penduduk mengungsi.

0: Ya, masih di program Empat Dari Makassar, jadi sahabat budaya. Sebelum kita masuk dalam program Kelong Tarong, kita dengarkan dulu mini drama dari Lahila, persembahan dari RRI Mataram maksud saya, tahun 2018. Kita dengarkan dulu mini drama Lahila.
1: Legenda Lahila.

0: sebuah karya.
1: Eh, sibuk nggak?
2: Enggak. Kenapa?
1: Antar ke toko buku yuk.
2: Ngapain?
1: Cari obeng. Cari buku lah.
2: Sorry, soalnya heran aja lihat kamu cari buku. Biasanya kan cari baju diskonan.
1: Ih, dasar, ayo.
2: Iya, bentar. Mau cari buku apa sih?
1: Buku cerita Putri Bambu buat ponakan aku.
2: Putri Bambu? Yang dari Bima ya?
1: Hah? Bima? Emang di Bima ada cerita Putri Bambu?
2: Ada lah. Namanya itu Legenda Lahila.
1: Lahila?
2: Iya. Cuma bedanya nih, lahirnya bukan dari bambu, tapi si Lahila ini yang berubah jadi bambu.
1: Oh iya? Emang ada cerita kayak gitu?
2: Ada dong. Asalnya tuh dari tanah Donggo, Bima.
1: Oh, tapi kok bisa berubah jadi bambu ya? Gimana ceritanya tuh? Dikutuk?
2: Enggak.
1: Terus kenapa? Ceritain dong.
2: Kalau aku cerita sekarang, ketoku bukunya gimana? Panjang loh ceritanya.
1: Ih, entaran aja. Aku penasaran sama Putri Bambu yang ini.
2: Oke, aku ceritain. Tapi traktir ya.
1: Oke, gampang.
2: Baiklah. Gini, zaman dulu itu ada seorang gadis cantik di desa Donggo Kala yang dibesarkan oleh seorang nenek bernama Wai Kimpi. Walaupun tidak tahu asal-usul anak yang dibesarkannya, tapi si nenek ini sudah menganggap gadis itu sebagai anak kandungnya sendiri. Dan gadis cantik yang juga bunga desa Donggo Kala bernama Lahila.
3: Lahila.
4: Iya, Bu.
3: Bawalah santan dari 7 kelapa ini untuk membersihkan rambut panjangmu di sungai Nak.
4: Iya, Bu.
1: 7 kelapa? Banyak banget.
2: Iya. Soalnya nih, menurut cerita, Lahila ini punya rambut yang panjang banget. Buat keramas aja perlu santan dari 7 kelapa loh. Terus ngeringinnya nih, harus pakai 7 galah yang dideretin.
1: Wah, kalau zaman sekarang pakai berapa hair dryer tuh?
2: Ya, mungkin 7 juga makainya. Soalnya nih, menurut legenda, semua yang berhubungan dengan Lahila selalu berjumlah 7.
1: Oh iya? Emang kenapa?
2: Kalau menurut buku yang aku baca sih, jumlah 7 itu seperti jumlah 7 langit dan 7 lapisan bumi yang dipercaya zaman itu.
1: Oh, terus.
2: Nah, si Lahila ini juga terkenal banget loh dengan kecantikannya. Kalau diibaratkan, kulitnya itu seputih susu, wajahnya bulat, bibirnya tipis, merah. Pokoknya cantik banget deh.
1: Wih, sempurna dong ya.
2: Iya, idaman para laki-laki lah.
1: Pasti banyak yang naksir tuh.
2: Jelas, kecantikan Lahila ini menyebar ke seluruh penjuru negeri. Bahkan sampai ke telinga putra kedatuan Bima dan putra kedatuan Sanggar.
5: Benarkah ada gadis secantik itu?
2: Benar, Pangeran Siridungga. Gadis itu tinggal bersama seorang nenek bernama Wai Kimpi di desa Donggo Kala.
5: Siapa nama gadis itu?
2: Nama gadis itu adalah Lahila, Pangeran.
5: Lahila.
2: Dan hamba dengar Pangeran Sirigani dari kedatuan Bima juga tertarik untuk melamar gadis itu, Pangeran.
5: Apa? Aku Siridungga, putra kedatuan Sanggar, tidak boleh kalah dari laki-laki manapun. Akan aku dapatkan gadis yang bernama Lahila itu. Kalian?
2: Iya, Pangeran.
5: Pergilah ke desa Donggo Kala dan bawa pesanku untuk nenek Wai Kimpi. Katakan bahwa aku akan datang untuk melamar anaknya Lahila.
2: Baik, Pangeran.
1: Langsung ngelamar ya? Wah, itu baru gentleman. Gak cuma bilang suka, tapi langsung bertindak. Keren.
2: Terus, kamu pengen?
1: Tahu aja, seandainya aku secantik Lahila ya.
2: Ah, mendingan gak usah ngayal gitu deh. Soalnya nih, wajah cantik gak selamanya bahagia loh.
1: Kok gitu? Kalau cantik kan jelas bahagia. Banyak yang ngantre tuh, kayak Lahila.
2: Salah, Lahila malah sedih. Soalnya kecantikannya membawa petaka buat dirinya sendiri.
3: Mengapa kau bersedih, anakku Lahila?
6: Ibu, apa yang harus aku lakukan pada lamaran kedua pangeran itu? Jujur, aku sangat bahagia mereka melamarku. Dan aku pun menjanjikan bahwa aku akan menjawab lamaran mereka. Tapi
3: apa, Nak?
6: Aku takut, Ibu.
3: Takut?
6: Iya, Ibu. Kalau aku menerima salah satu lamaran kedua pangeran itu, Aku takut salah satu dari mereka pasti akan merasa sedih atau mungkin marah. Dan kedua kerajaan itu bisa saja berperang, Ibu.
3: Ibu pun berpikir hal yang sama, anakku. Itulah mengapa ibu tidak menerima langsung lamaran mereka. Ibu ingin kaulah yang membuat keputusan, nak.
6: Ibu, aku takut. Aku bingung. Apa yang harus aku lakukan, Ibu?
3: Anakku, Laila. Kecantikanmu ternyata membawa kemalangan bagimu sendiri, nak.
1: Wah, iya ya, gak selamanya cantik itu bahagia.
2: Ya, mungkin ini bisa diartiin beauty is pain zaman dulu ya. Cantik yang menyiksa membawa malapetaka.
1: Ih, betul tuh. Kasian, pasti si Lahila stres berat ya. Kalau sekarang kan, kalau stres bisa jalan-jalan ke mall. Nah, kalau zaman dulu, stresnya kemana?
2: Ke sungai.
1: Hah? Bercanda kamu, niat banget.
2: Loh, bener. Kalau zaman dulu itu, sungai tempat nongkrongnya anak-anak muda. Terutama buat yang cewek loh.
1: Oh, terus hubungan sama legenda Lahila ini apa? Si Lahila curhatnya ke sungai gitu?
2: Iya.
1: Beneran?
2: Iya, jadi gini, Lahila ini kan bunga desa Donggokala. Nah, banyak banget tuh yang sayang sama Lahila. Mendengar Lahila yang sedang sedih, teman-teman dan juga ibunya Wai Kimpi mencoba untuk menghibur Lahila dan mengajak Lahila untuk bermain di sungai sambil mencari jalan keluar dari masalah lamaran kedua pangeran itu. Tapi pas nyampe sungai nih, ibunya Wai Kimpi mendengar suara pertengkaran dari arah bukit.
6: Suara apa itu? Lihat, dari celah pohon beringin itu. Siapa mereka?
1: Itu Pangeran Sirigani dan Pangeran Siridungga. Dan mereka membawa keris.
2: Pangeran Sirigani dan Siridungga terus saling menyerang dengan kekuatan mereka masing-masing. Dan pinggan keris terdengar di mana-mana. Masyarakat yang melihat pertempuran mereka berdua berteriak, mencoba untuk menghentikan mereka.
1: Apa yang kalian lakukan?
0: Jangan!
1: Hentikan!
7: Lahila akan menjadi istriku.
8: Enak saja, aku yang pertama melamarnya. Terima ini.
2: Nenek Wai Kimpi terus berteriak mencoba menghentikan pertempuran kedua pangeran tadi. Sementara itu, Lahila sangat terkejut melihat kedua pangeran yang bertempur mati-matian memperebutkan dirinya. Lahila merasa semakin bersalah.
6: Hentikan, aku mohon. Hentikan.
0: Pangeran Sirigani, Pangeran Siridangu, hentikan.
6: Aku mohon,
0: hentikan.
2: Nenek Wai Kimpi memanggil masyarakat desa untuk melerai dan menghentikan pertarungan kedua pangeran tadi. Tapi sayang,
1: mereka mati ya?
2: Kalau di cerita yang aku baca, dua pangeran itu hilang. Jadi yang ada cuma bercak darah merah menyala dan dua batu seperti batu nisan.
1: Oh, terus mereka kemana?
2: Hilang, sama seperti Lahila yang hilang tanpa jejak.
6: Lahila, anakku, di mana kau?
0: Lahila,
6: di mana kau? Nak,
1: loh, Lahila hilang juga.
2: Iya, jadi karena merasa sangat bersalah nih melihat kedua pangeran yang perang mati-matian cuma gara-gara memperebutkan dia, Lahila pun pergi meninggalkan desa. Sedangkan Nenek Wai Kimpi terus berusaha untuk mencari anak kesayangannya. Nenek Wai Kimpi pergi ke sana kemari untuk mencari jejak Lahila. Sampai suatu hari ketika Nenek Wai Kimpi duduk bersandar di sebuah rumpun bambu dekat sumur tempat ia dan Lahila biasa mandi dulu, sambil mengenang kepergian Lahila, tiba-tiba dia mendengar rintihan kesakitan.
6: Lahila,
0: aduh, sakit ibu.
6: Jangan cubit bambu ini ibu, sakit.
0: Siapa itu? Di mana kau?
6: Jangan takut ibu, aku Lahila, putrimu.
0: Lahila, di mana kau nak?
6: Aku di dalam rumpun bambu ini ibu.
0: Tapi.
6: Biarkan aku menghilang seperti ini ibu. Aku tidak mau diperebutkan lagi. Aku tidak sanggup melihat mereka bertempur hanya karena aku.
0: anakku Layla.
1: Oh, jadi itu alasan kenapa Layla berubah jadi bambu.
2: Jadi sampai sekarang nih, sumur, rumah, terus juga rumpun bambu yang dianggap sebagai perwujudan Layla masih terjaga di desa Donggokala Bimasana. Ya, walaupun sih sebenarnya cerita ini ada beberapa versi ya, tapi yang pasti legenda Layla ini adalah bagian dari budaya yang membuat Bima beda dan selalu menarik untuk dilihat.
1: Seru juga ya ceritanya.
2: Seru dong. Siapa dulu yang cerita? Yuk.
1: Mana?
2: Makan dong.
1: Gak lapar.
2: Loh, katanya tadi mau ke toko buku. Terus aku kan udah cerita. Jadi traktir dong. Ayo.
1: Iya.
2: Woi,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Lakapi di program Kelong Tarong. Jadi yang ingin bergabung, berbincang bersama Lakapi bisa menghubungi 0811 409 250. Jadi topiknya malam ini antara Katirisala dan SKP atau biasa disebut dengan Sikaporo. Nah, jadi sahabat budaya yang berbincang bersama Lakapi bisa menghubungi 0811 409 250 di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Dan yang ingin bergabung di telepon WhatsApp satu-satu ya, karena Anda bisa diterima ini kalau tidak satu-satu, Ki. Kalau tidak satu-satu, 22 33 44 55 dan 66. Oke. Dan sudah ada penelpon dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Dengan Kelontarong, dengan siapa di mana ini? Kayaknya orang dengan, baru ini ya.
1: Dengan Dimas di Bolangi.
0: Oh, Dimas di Bolangi. Memang sekarang di Bolangi, Dimas
1: sekarang pulang kampung dulu.
0: Oh, pulkam ki. Ih, saya masih lama ke pulang kampung.
1: Masuk sekolah toh.
0: Wih, Kak Dimas, semua memang masuk sekolah. Mau menjadi anak SD.
1: Kembali ke SMA dulu.
0: Oh, SMA ternyata ya, adik-adik.
1: Betul. Karena masa-masa SMA itu paling ini, paling berkesan.
0: Betul sekali.
1: Apalagi ada cinta-cinta monyet.
0: Uhuy, cinta monyet. Kak Dimas, mau didengarkan lagunya apa nih, Kak Dimas?
1: Lagunya itu yang pernah ku request, laguna Songkeng Naik Anak. Bukan, ternyata itu
0: Songkeng.
1: Iya ya, Songkeng Naik Anak judulnya.
0: Kalau laguna Songkeng itu dua aja di sini, Ero Mak Bunting sama Pak Kinta ki.
1: Dan jangan mepale.
0: Apa itu?
1: Apalagi melek na nyawamu.
0: Melek na nyawamu. Ical Majene.
1: Iya.
0: Iya. Ada ni, ada mi. Kak Dimas, langsung ke topiknya.
1: Apa itu?
0: Kita tim Sikaporo atau tim Katirisala?
1: Kalau saya
0: pasti Anda bingung, karena saya saja bingung dengan keduanya.
1: Kan mana semua itu?
0: Anda lang itu, karena itu pindah ada kalau ada orang pengantin.
1: Iya. Mana ya, Midi?
0: Kita
1: tidak bisa dipilih dua-duanya.
0: Tidak bisa dong. Ini deh. Ku bilang memang ya.
1: Kasih tiga pilihan. Jadi bisa di ini.
0: Tidak, itu jadi dua. Itu jadi dua kue andalang yang paling wow di dunia ini. Tidak ada bisa kalah. Nah, biar kue na orang Perancis tidak bisa nak kalah itu SKP sama KTR. KTRS.
1: Saya minta maaf kepada
0: ya. apa
1: SKP
0: itu?
1: Saya minta maaf kepada SKP. Saya lebih memilih
0: KTSR.
1: KTR.
0: KTSR.
1: Iya.
0: Berat nah. Ih, berat sekali dong. Ini adalah dua kue khas Bugis yang memang cuma ada di momen-momen pengantin atau pesta adat. Dan itu adalah dua kue andalan kita ya sebagai orang Bugis.
1: Kurang lengkap rasanya kalau ada pesta baru ada di atas.
0: Betul.
1: Wadah itu kue.
0: Betul. Itu saya biasa kalau manu itu, kalau ada acara malamnya itu pengantin kah, tunggu-tunggu yang bilang kah. Anda perka acaramu kalau tidak ada KTSR sama SKP.
1: Langsung kue nak dicari di.
0: Iya dong. Kayak itu memang susah sekali kini dapat itu KTSR sama sama SKP.
1: SKP orang yang tahu bikin toh.
0: Iya, SKP itu yang paling susah dibikin.
1: Iya.
0: Aku bilang deh enak namanya SKP kah. Biasa
1: tapi ada juga kayaknya cara di YouTube kalau mau bikin.
0: Ada, mungkin ada, cuma mungkin beda rasa, beda tangan, beda rasa
1: Beda kalau tangan orang dulu sama sekarang.
0: Betul sekali dong.
1: Kalau tangannya sekarang orang ada listriknya jadi.
0: Kebanyakan pegang HP gitu.
1: Iya, dulu kan pakai manual.
0: Gitu. Iya, betul semuanya.
1: Kona digoceng terus.
0: Iya, apalagi itu kalau di PSM itu sokona kato, baru ditaruh ke anu di atas, nah apa namanya itu ya? Ditaruh kimi itu gula merana de nyaman nalino kah.
1: Sudah nih Pak, skip nih. Lapar kah?
0: Selesai nih Pak Le, Kak Dimas. Eh, 5 + 1 nah.
1: Oh, ya Pak Le, Dik. Pertama Pak Le. Bunda Sofi. Terus. Bunda Rosina.
0: Nigapi.
1: Nigapi Ro.
0: Au.
1: Bu Rosdiana.
0: Bu Rosdiana.
1: Si bawa.
0: Nih si bawa nih kan Ro.
1: Nih gapi. Bunda Fatma.
0: Bunda Fatma.
1: Bu Niar.
0: Bu Niar. Cek di pijak di pi. Oh, deh deh nama apa kerro? Deh nama apa kerro modelnya tuh?
1: Pura-pura lupa ki we na.
0: Wih. Aji tuh makan amnesia ki.
1: Terakhir balik na. Kak Fadil si bawa Rizka dan Dik Tondok.
0: Kak Fadil
1: si balik yang mana-mana nana tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Oke, Bung Kafe selalu lanjut tugas. Assalamualaikum, selamat uni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mauni. Dan sahabat budaya, ada tadi ku dengar ini menelpon dari telepon biasa, ku angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kelontarong.
0: Kelontarong. Dengan siapa di mana ini?
2: Deliwang Kepi.
0: Deliwang. Baru bagi suara tadi Deliwang. Agak-agak
2: laki-laki itu.
0: Iya, tetap di suara laki-laki tapi agak-agak muda gitu. Ada di toh.
2: Service,
0: oh, sudah kini servis suarana. Wih, di upgrade kini jadi lebih mudah.
2: Iya, lebih mudah dulu.
0: Deliwang, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Iya, betul. Wih, main mimpal Indonesia ini, ndak kulihat
2: iya, kiko dong. Iya,
0: apa ini tadi ini mau kubahas? Mau kudengar ke lagunya apa ini, Deliwang?
2: Tena Morwana.
0: Wih.
2: Atau Kasari. Ada sudah guna Sari.
0: Apa itu?
2: Tena Morwana.
0: Kulihat dulu. Tena. Oh, dua ji, Iwan Tompo ji sama Ancela Ricci.
2: Iwan Tompo.
0: Oke. Okay. Langsung ke pembahasan yang paling berat.
2: Si Kapro.
0: Ku bilang memang si Kapro andalan kita.
2: Si Kapro. Ngapa ini Mas Bang itu enggak pilih?
0: Itu Mina bilang ku bilang ke Kak Dimas, sesa-sesa kini memilih Kak Dimas antara si Kapro dan Katirisala, KTSR.
2: Yang keempat itu kan dua, itu kan tiga nih Mas.
0: Ku bilang ini SKP ini bos, SKP.
2: Ya.
0: Ini adalah makanan kue Bugis yang paling sulit untuk didapatkan, hanya ada saat momen-momen penting.
2: Tapi kalau si Kapur aja jual
0: ya. Tapi jarang ki, beda gitu. Beda gitu. Beda kira. Beda gitu rasanya Deliwang.
2: Beda gitu. Dari kampung itu.
0: Iya.
2: Dari kampung itu enak sekali kalau apalagi arti pun kue. Tadi sedal tidak barangkali itu ke Surabi. Dari jual itu. Surabeng.
0: Ya, Surabi. Kalau orang Bugis bilang Surabeng.
2: Ya Surabeng, kalau orang Makassar Surabeng.
0: Iya, Surabeng.
2: Kalau bahasa Indonesia Surabi.
0: Bahasa Inggris na apa Midi? kenapa kita suka si Kapro? Apanya kita suka?
2: Apalagi kalau panas-panas gitu, apa panas dikasih ke es.
0: Buh.
2: Enak sekali itu kamu kafe kali dikasih guys.
0: Betul sekali itu dari luar.
2: Baru dekat itu kelapanya tuh masih ada kelapanya di bawah tuh baru. Iya. Itu gulanya. Enak sekali.
0: Mantap dong.
2: Gula merah lagi.
0: Bu. Nyaman nali norong.
2: Anyaman nali noa.
0: Kubilang mentong harus kak buat keng ini topik yang paling menarik. Hah, kudapa topik ini? Kebetulan ini baru-baru menikah sepupuku. Nah itu kubilang kutitip di mamaku, ma taruh kak nggak SKP sama KTSR. Nah bilangi habis mina. Mau media apa? Belangkat
2: di mana rumah tuh KTP?
0: Di Pindrang.
2: Oh di Pindrang yang rumah tuh?
0: Iya satu kampung sama Puan Datu.
2: Oh. Tapi di Makassar lagi tinggal ini sekarang.
0: Di Goa tinggal ini kalau tinggal di sini di Goa.
2: Di Goa.
0: Iya.
2: Ada di mama di Goa.
0: Nda ikut mama. Nda mau ikut. Nda mau tinggalkan rumah. Nda bilang enak tunggu rasa kalau di rumah aku kau tinggal.
2: Oh begitu kak. Jadi di rumah lagi di Goa aja sendiri.
0: Iya. Ada di teman. Ada beberapa teman tinggal di sana. Anakmu udah semua.
2: Of course di sana.
0: Bukan di kos. Rumah tetangga. Tapi banyak di dalam. Ada mungkin 5 orang itu kayaknya.
2: Iya.
0: Okay. Salam-salam lagi Pak Lai Deliwang.
2: Salam-salam. Ada Pak Umar, Pak Rusia. Dimas, lupa ke Pak Dimas.
0: Kodonge. siapa lagi?
2: Sama Rizka. Ada Tantri di Pare-Pare.
0: Kak Tantri.
2: Terus ada Ibu Niar.
0: Bunda Niar.
2: Koprajono.
0: Kobjon.
2: Iya,
0: matinro tidur ri.
2: Mana manu.
0: Iya. Bobo.
2: Iya. Semua mi.
0: Iya.
2: Buka kafe.
0: Siap.
2: Tanpa terkecuali.
0: Asik.
2: Hati-hati kalau pulang ini.
0: Iya.
2: Dan semoga sukses.
0: Amin.
2: Lalu. Kenapa ya ada kecelakaan?
0: Junet. Sehat mi kodon, tapi selesai mi magang.
2: Iya selesai magang.
0: Iya tadi perpisahan. Muka tadi ke kantor kodong antar ki kepulangannya. Wih.
2: Ya itu kemilang tadi. Jangan lupakan itu tidak ada kok.
0: Iya, kusurji jalan-jalan, kusurji jalan-jalan. Enggak, kusurji naik motor ke sini.
2: Itu jalan kali gua.
0: Makanya. Iya. Iya, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Deli Wang yang sudah istilahnya kalau di motor ya di bore up. Nah, kalau di sini Deli Wang ini bore up ki suaranya biar tampak lebih muda. Asik. Jadi sahabat budaya, ada tadi ku dengar ini telepon dari telepon WhatsApp, ku angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini? Kelontarong.
3: Kelontarong dari Ahmad Yani Tasmun di
0: Ahmad Yani Tasmun di Sopeng, guys. Nah.
3: Iya.
0: Jadi Pak Yani, apa kabar ki hari ini?
3: Alhamdulillah, lagi sehat lah.
0: Alhamdulillah. Cuaca bagaimana? Mendung atau panas?
3: Dingin-dingin mi ini.
0: Oh, dingin-dingin mi. Alhamdulillah kalau dingin-dingin mi. Lagu tak mengikut ya, Pak Yani?
3: Iya.
0: Lagu tak mengikut. Terus langsung ke topiknya, Pak Yani lebih suka kati risalah atau lebih suka
3: risalah kesuka saya.
0: Kati risalah atau sikaporo?
3: Iya.
0: Oh kati risalah kita, kenapa nak kati risalah? Apa nak hebat ini kati risalahnya kak?
3: Iya.
0: Apanya enak katiri salana ini, Pak Ano?
3: Sokonya apa?
0: Oh, sokonya ternyata. Wih.
3: Tadi kan gulanya.
0: Kita suka yang ada gula-gulanya.
3: Iya, malundrai.
0: Malundrai. Wah, wah, wah, wah. Hebat tombe nah.
3: Iya.
0: Iya. Asal-asal ini pale paya ni. 5 + 1.
3: Oh, iya, Kak. Yang berlewat ada Dimas, ada Asar, ada Bun, ada Opais, Opading, Pak Arjuna, Pak Radi, Tantri sama Esti, Nur Dima, ada Bunda Sopi
0: Iye.
3: Dan semuanya nih.
0: Asik.
3: Makasih, Lakati.
0: Iye.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi Pak Radin, Pak Yani di Sopeng. Dan sahabat budaya masih bergabung, Lakapi masih mau terima satu penelpon terakhir ini sebelum Lakapi putar dua lagu yang sudah di request tadi. Nah, Lakapi masih menunggu ini. Yang mau menelpon silahkan menelpon, dan sudah ada ini. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum, Kelontarong
4: Lakapi.
0: Iya, Bu Sri Sinta di Manchester United alias Minasaupe.
4: Minasaupe.
0: Ibu Sri Sinta.
4: Apa kabar
0: Lakapi? Alhamdulillah baik-baik Mi. Cuma tadi tidak cocok kiperku tadi makan daging yang nakirin mamaku.
4: Makan tambah-tambah penyakit.
0: Tidak ada, nak kirim ke enggak mamak ku daging. Sudah minah rebus, ku ambek mi. Jadi pas nak ku makan ki kan ku kasih taruh ki di freezer biar tahan lama ki. Tapi yeah. ternyata setelah ku panasi saya ini pulang balik masuk WC.
4: Jangan dimakan lagi.
0: Iya, itu sisa mau dibuang itu daging kah? Mau milih apa?
4: Dari penyakit ya. Sudah berapa kali dipanasi.
0: Iya. Bu Sri Sinta, lagu ta nanti mengikut.
4: Iya, oke deh.
0: Kemudian ini topiknya Bu Sri Sinta lebih suka apa ini? Cikaporo atau Katirisala?
4: Katirisala.
0: Wih. Oh, enak. Wih, Katirisala 2-2 3-1 mi. Sendiri taji Deliwang, mohon maafin Deliwang, sendiri taji ini jadi pemilihnya si Kaporo. Kak Payani, Ibu Sri Sinta, Kak Dimas, lebih suka ke semua, Katiri salah. Kalau saya si Kaporo bunda, jujur. Kalau ada yang bisa, sahabat budaya yang sedang monitor ini, buat si Kaporo, ku pergi di rumah, nah. Sebenarnya bunda, pilihan paling susah itu sebenarnya Katiri salah sama si Kaporo bunda. Andalanku semua kodong. Sampai-sampai ini kakak sepupuku menikah di kampung, kutelpon mama, kutaruh kan ngasih Kaporo sama Katiri salah. Nah bilang, habis Mina, ndak bisa mau dibungkuskan. Ku bilang, deh, itu lalu ji kutunggui. Bukan ji kakakku kutunggui menikah, tapi itu ji kue nah.
4: Jauhnya dikirim kan ki ya?
0: Ndak jauh ji bunda, paling beberapa jam ji, 4 jam, 5 jam sampai di Makassar.
4: Panggil ketinggal dengan kita Lakapi.
0: Tidak mau mama bunda. Mama itu lebih suka ketinggal di kampung. Iya, banyak temannya tuh. Temannya duduk-duduk kalau sore cerita-cerita. Baru dia kan mama itu suka tanam-tanam. Jadi banyak bunganya di kampung itu. Di pekarangan Romana. Lebih disayang itu bunga bunda ketimbang saya.
4: Kodong. Ada yang ditemani kan di sana?
0: Ada deku di kampung baru-baru sudah anu. Iya, baru-baru sudah risen, ku bilang cari mau kerja di situ, jangan tinggal di Macea. Ya.
4: Setira sendiri ki kodong.
0: Kemarin-kemarin sendiri ki waktu masih kerja dek di luar daerah sudah mi risen, ku tanya tinggal mau di Pinrang, cari mau kerja di situ.
4: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya, amin. Mama, dapat salam dari Ibu Sri Sinta, dapat doa terbaik ini.
4: Monitor Kika?
0: Biasa monitor di Prompat Mama. Pendengar Prompat juga Mama.
4: Bunda. Semoga dimudahkan Kis selalu.
0: Amin.
4: Semoga anak talakapi cepat anu pasang tenda biru.
0: Amin. Ah, ini yang paling panjang kalau ini kita sebut.
4: Amin.
0: Amin ya Allah. Jadi bunda, kita salam-salam mi pale di.
4: Iya. Halo buat ini.
0: Buat siapa mi?
4: Halo Ibu Lina.
0: Ibu Pak Lina.
4: Ibu Niar. Terus ini siapa lagi? Ibu Siti.
0: Iya.
4: Siapa lagi? Dan Banu dan kawan-kawannya, Wahida Martawati, Uli Ape,
0: iye,
4: buat ini siapa?
0: Siapa mi?
4: Ya. Bukan itu, ini bukan DMU minta uang. saya mau uang supaya ada orang sedekah lebih bagus daripada minta uang. Mana ada singkat minta uang lah, tapi cinta DMU minta uang katanya.
0: Siapa itu?
4: Itu DMU kan dia bilang kemarin.
0: DMU
4: itu kepanjangannya minta uang. Bukan itu, saya MU maunya dibilang MU itu mau uang supaya bisa orang sedekah sama cinta.
0: Amin. Kalau lekap ini lebih suka kalau Manchester United.
4: Daripada minta uang di
0: rumah. Betul. Iya mi pale bu.
4: Semuanya yang lagi manita, salam sehat semuanya.
0: Iya.
4: Bahagia.
0: Iya.
4: Berlekapi sehat selalu, semoga selamat pulang.

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Kelong Tarong. Jadi sahabat budaya yang bergabung bisa menghubungi 0811 409 250. Dan sudah ada penelpon dari telepon WhatsApp ini tadi kudengar. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Junet Kelong Tarong.
0: Ih, kenapa nak Junet? Asali
1: dari Rapu Kali.
0: Kenapa nak Junet? Ayo pulang sama saya, dia tidak mau menyiar. Ih, ndak diingat ku.
1: Ulah, coba lah.
0: Oh, bagi lupakan mah pasal, lupakan mah kodong.
1: Lah, cak.
0: Lakapi.
1: Ya, lakapi.
0: Ide.
1: Tunggu dulu, ku tulis besar ke di muka aku.
0: Jangan, jangan nak ditulis besar di muka.
1: Itu malu lah. Ini baru berucap satu tahun didengar namanya, jadi ya begitulah. Terlalu berkutukar. Maaf.
0: Mau pulang saya codok. Monjo maka. Pulang maka.
1: Monjo maka. Sebentar dikasih kikwianu. Siapa namanya?
0: Sikapur. Kalau ada sikapur, udah jadi ke Monjo. Mau didengarkan lagunya apa ini, Pak Saleh?
1: Mudah-mudahan ada ini lagunya.
0: Apa tuh?
1: Ujung-ujungnya pediku.
0: Ime Ermawati Erlangga.
1: Ya, itu berarti itu.
0: Ujung-ujung pediku.
1: Ya, itu. Siapa ada tadi itu yang bawa lagu pertama namanya?
0: Yang mananya?
1: Itu lagu pertama kita baru-baru putar.
0: Yang saya putar tadi itu Tenar Wanna Meleni Nyawamu Ical Majene. Tenar Wanna Iwan Tompo.
1: Kan dua lagu tadi itu lewat.
0: Yang direquest atau bukan?
1: Ya, yang lagu pertama dan kedua tidak ada itu pertama. Nah, namanya itu penganu pembawanya siapa itu?
0: Ashari Sitaba.
1: Oh, Ashari Sitaba.
0: Iya, Talasakku toh?
1: Iya.
0: Ashari Sitaba. Catat Miki memang.
1: Ya, saya.
0: Karena tidak dibacakan untuk ketiga kalinya.
1: Ada yang bisa diketul sebelahnya itu tapi lagu dulu yang ini. Ya, apalagi ini, Pak.
0: Nah, lanjut mi pergi di Sikapura atau pergi di Katirisala?
1: Kalau saya Sikapura, tapi kalau Sikapura itu ada dua. Kalau bikin makanan orang Makassar pakai kelapa di bawahnya. Kalau orang Bugis hanya tiga, satu telur, santan dan terigu. Itu enak ya, kebanyaknya banyak telur terpakai itu.
0: Iya, telur bebek dong.
1: Ya. Ya, enak.
0: Itu mi andalanna pasale.
1: Ada saya juga andalanku itu tapi bahaya kalau banyak dimakan. Buaya nuna.
0: Bahaya memang bahaya memang pasale.
1: Di sini kalau macam jun anu la kafi tidak ji karena ada mesti tak kafi.
0: Belum pi masih jomblo.
1: Cocok jangan juga nanti menjadi kolesterol itu.
0: Iya, memang kolesterol, tapi kan satu kali ji.
1: Iya, satu kali.
0: Iya,
1: dua kali.
0: Iya, satu kali. Itu kan ada tumpi pengantin itu baru dimakan ki.
1: Ya.
0: Kalau tidak ada pengantin itu tidak makan ki SKP.
1: Tidak masuk SKP.
0: Iya.
1: Aduh, bahaya itu nanti kalau. Paling-paling kalau kita nanti pengantin harus banyak-banyak itu karena andalan.
0: Iya, nanti itu minimal 10 sampai 20 baki, 20 apa namanya itu, 20...
1: Kenapa umur ini lah?
0: Masih 25.
1: Ya, sudah mungkin sampai 30
0: ya. Iya, sebenarnya pasal itu mau menikah, cuma belum rezekinya. Masih mempermantap diri dulu ini. Tuhan pasti mengetahui. Iya, Tuhan pasti mengetahui waktu yang tepat untuk lakapi. Toh?
1: Mengaturnya baik-baik pasti. Jangan nyatakan masalah tidak makan pasti makan.
0: Iya, kalau masalah makan gitu pasale. Tuhan tidak pernah tega melihat. Hambanya yang sedang berusaha untuk mencari makan.
1: Kalau lewat 30 itu banyak duga-duga anggur yang lain-lain itu.
0: Kalau itu pasale anu mami itu nanti. Anu mami nanti itu kos leading tackle itu nanti orang kalau nanu kak, na komentar kak begitu. salam-salam bagi Pak Lepas Ale. Biar bisa terima dulu sepenuhnya pengini. Dipinrang sama disengkan nanti acara aku.
1: Waduh, jangan lebih jauh.
0: Salam-salam bagi Pak Lepas Ale.
1: Ya, salam-salam.
0: Iya.
1: 5 + 1.
0: 5 + 1 dong.
1: Iya. Pertama Puan Dato di Pindrang. Dengar suaranya buat Puan Dato ini. Pak Asri di
0: mana tuh?
1: Pak Asis di Maros. Pak Sani di Sukamaju.
0: Iya.
1: Bunda Sophie di Pau-Pau Goa. Bimas di Pengelangi.
0: Iya.
1: Pak Limpo di Pau-Pau Goa juga. Dan semua-semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kerja Pak. Lah tapi
0: iya. Sama-sama Pak Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada tadi menelpon dari telepon biasa. Kita angkat dulu. Halo. Ita putus ki. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi 0811-400-9250, bisa ditelepon WhatsApp maupun telepon biasa. Jadi Lekapi masih mau menerima satu penelpon, tiga lagi penelpon ini. Dan sudah ada yang ini penelpon dari telepon biasa, kuangkat dulu. Halo, assalamualaikum, Kelontarong.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Kelontarong.
0: Anu ini?
2: Dari Cebone ini.
0: Pak Bahar dari Bodi Caming.
2: Iya betul. Apa kabar Lekapi?
0: Sehat-sehat walaupun ya, sudah diare ya, tadi.
2: Iya, aku di sini panas-panas tadi. Makan terus.
0: Dari
2: pagi sampai sore panas terus.
0: Oh, panas terus.
2: Kalau di Makassar?
0: Makassar ini tergantung wilayah.
2: Iya. Lagunya paling ali.
0: Lagunya apa?
2: Selfiana.
0: Selfiana.
2: Sedilah saya doai.
0: Apa?
2: Ada. Sering kedengar.
0: Dulu Pak Bahar.
2: Ya doai. Judulnya itu.
0: Selfiana,
2: selfie.
0: Apa tadi apa judulnya?
2: Sedilah saya doai.
0: Sidipannya doai.
2: Sidilasa.
0: Oh, Sidilasa. Nomor rai ku Pak Bahar bawa pulang. Ada mi Pak Bahar, sit di lasar duai.
2: Ya, itu.
0: Pak Bahar langsung ke topiknya. SKP atau Katirisala? Sikapuro atau Katirisala?
2: Ya, cuma jangan kasar, enggak bisa kan?
0: Sikapuro atau Katirisala, mana yang kita pilih?
2: Sikaporo.
0: Kenapa nak kita Sikaporo kita pilih? Kenapa bukan Katirisala?
2: Bagus gitu kalau di sini.
0: Oh, lebih bagus gitu.
2: Iya.
0: Siapa bikin di situ, Pak Bahar?
2: Iya, di kampung di terutama teman-teman tak. Saya kira itu kena mau lah sehabis anu kena terang kue.
0: Iya lah tu.
2: Salam kat dulu di.
0: Yeay, salam lagi.
2: Nur di Maros, Pak Datu di Pendrang.
0: Iya.
2: Pertama Nur Alamnya. Pak Asis juga. Pak Salih Rafa Kali. Pak Hamas di Pampan Dua. Ibu Nur Sia bersama Pak Omar. Semuanya sambal ketua kerja mau mati HP aku.
0: Iya, betul. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka Lekapi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka juga Pak Bahar. Itu kusuka kangi Pak Bahar. Kami memang itu caranya kalau anu ki menelpon ki pasti selalu semangat kayak Upadin. Semangat semua itu dan sudah ada penelpon ini dari Sinjai kayaknya ini. Halo, assalamualaikum, Kelontarong. Kenapa nak dibisu Kang Ipa oleh apa? Halo, assalamualaikum. Pak oleh apa? Kita bisukan telepon tak? Halo. Aduh, Pak oleh apa tidak dengar kayaknya ini. Nah, jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Lekapi bisa menghubungi 0811 409 250. Dan sudah ada penelpon ini dari telepon WhatsApp, kita angkat lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Halo. Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pauli apa? Kelontarong.
3: Kabar baik, sehat walafiat lakafi.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Pauli apa? Lagu tak nanti mengikut na?
3: Oke, mengikut.
0: Oke, Pauli apa? Intinya ini kita lebih suka si Kapur atau Katiri Salah?
3: Katiri Salah lah kafe.
0: Kenapa nak Katiri Salah?
3: Iya, ini enak itu kalau ini apalagi yang gula apa itu gula merahnya sama telurnya ya.
0: Hmm. Sebenarnya saya itu si Kapur, Kak. Timnya kasih Kapur. Oh,
3: iya.
0: Iya. Jadi anu ki dulu ini, jadi saingan ki dulu ini. Walaupun baru Kak 3 orang, kita sudah banyak meki, tapi tetap Kak di si Kapur. Nggak berubah pilihanku ini. Pauli apa? Kenapa na harus beras ketan di bawah na? Apa maknanya itu beras ketan sama
3: apa?
0: Kenapa na harus beras ketan di bawah na itu apa namanya? Katiri Salah.
3: Iya, saya juga kurang tahu. Kurang tahu. Yang jelasnya itu songkolnya di bawah baru. Apa itu yang gula sama telur ya dicampur satu baru di atasnya.
0: Iya. Si Kapur itu warna hijau di bawah, warna kuning di atas. Kalau tak balai bukan si Kapur namanya.
3: Oh iya. Iya, waktu di anu waktu di Pinren dimakan dulu waktu begitu si Kapur.
0: Iya.
3: Tapi selama di Sinjai jarang aku ketemukan yang kayak begitu.
0: Iya, karena memang itu adanya cuma di Pinren. Asik.
3: Iya, pernah di Pinren beberapa bulan dulu.
0: Enak tuh Pauli apa?
3: Iya.
0: Marasa tuh, nah bilang orang Pinren marasa tanta.
3: Iya.
0: Ya, mi pale pole Pak, se salam-salam maki.
3: Iya, salam-salam buat ada Ibu Lina di Vetrang, ada Angga Prasetya, ada Sinta di Emnyo, Tantri di Pare, ada Asar di Bone, ada Kak Blaganing. Siapa lagi? Eriko, ada Wahida Martawati, Arjuna, Van Renold, Pak Hamsa dan semua Opais dan semua-semua yang lagi memonitor. Salam sehat semua Bang Kavi, sehat selalu dan
0: amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pauli apa di Sinjai dan sudah ada penelpon tadi dari telepon biasa. Kuangkat dulu. Halo, assalamualaikum. Oh, tak putus kigang. Nah, yang ingin bergabung bisa menghubungi 0811-409-250. 250 maksud saya. Nah, sudah ada tadi penelpon ini. Halo. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelontarong.
4: Kelontarong.
0: Dengan siapa di mana ini?
4: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Pak Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
4: Apa dia nuna sejikwe? Enggak jelas kan suara kita.
0: Enggak jelas suaraku.
4: Di HP, tapi kalau di radio bagus aja.
0: Oh, bagus aja. Ini sudah besar tidak?
4: Iya.
0: Sudah bagus mini, Pak. Siapa namanya, Pak?
4: Ya sudah ada. Tapi enggak seperti kalau dengarkannya di radio kan?
0: Iyalah tuh. Pak Abdul Rahim.
4: Iya. Yeah.
0: Kita lebih suka si Kapur atau Katiri Salah?
4: Ya?
0: Kita lebih suka Katiri Salah atau si Kapur?
4: Oh, Katiri Salah.
0: Kenapa nak Katiri Salah? Tidak pernah
4: kita. Ya, saya suka itu.
0: Jangan.
4: Ada gula merahnya, ada ketannya kan.
0: Berarti jarang ya, kita makan si Kapur.
4: Kalau sudah di Dian itu dibagi-bagi maksudnya. Ada memang sudah diukur-ukur itu saja.
0: Iya, sudah di
4: situ, di piring.
0: Sudah dipotong-potong.
4: Kita makan aja.
0: Yang sudah dipotong-potong begitu toh?
4: Berbentuk seperti bantu kerucut. Ada di Italia juga gitu.
0: Iya. Pak Rahim, ya, ya. Salam-salam Maki. Salam-salam.
4: Kalau sapanya ya, kalau lagunya kan ikut saja kan?
0: Iya, lagu ikut saja lah.
4: Jadi kalau sapanya, ya ada Puan Datu, Jibindra. Kalau tambah satu kan?
0: Iya, 5 tambah 1.
4: Ada Puan Datu, Jibindra. Ada Pak Saleh di Rapukaling, 2.
0: Nih, terus.
4: Kemudian ada Pak Bahadi Bonisamin, 3 ada Pak Sardi Bone, 4 Pak Dimaros, 5 Ibu Nur Dimaros, sudah 6.
0: Iya, sudah 6 nih.
4: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Jadi sahabat budaya jangki kemana-mana, aku putarkan ke dulu kelong berikut ini sebelum kita kembali lagi berbincang bersama Lakapi di program Kelon Tarong. Jangan kemana-mana, kita dengarkan lagu dari Ujujung Pediku Ime Ermawati Erlangga. Selamat kemarin kelingan mana tuh?

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi 0811 409 250, bisa melalui telepon WhatsApp ataupun telepon biasa ya sahabat budaya. Dan sudah ada penelpon ini dari telepon WhatsApp maksud saya. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Lakafi.
0: Kelontarong. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Lina di Veteran Utara.
0: Ibu Lina di Veteran Utara. Kenapa nah makin muda ku dengar ini suaranya Ibu Lina?
1: Ini tetak dodo nih, Kafi. Dari tadi ini baru ditembus tak.
0: Apa dibilang tak dodo? Kasih belajar tak dulu.
1: Tak dodo itu artinya mengantuk.
0: Oh, mengantuk Maki.
1: Mengantuk. Tapi biar mi dulu karena masih Lakafi menyiar toh.
0: Iya, tahu.
1: Tunggu sampai selesai.
0: Uhuy.
1: Uhuy, Kafi gitu loh.
0: Kafi gitu loh.
1: Penyiar andalan ya.
0: Alako. Mau dengarkan lagunya apa ini? Bu Fatma. Bu Fatma. Bu Marlina.
1: Bali. Ilya Safar.
0: Bali bola.
1: Balena Limbung.
0: Apa artinya itu, Balena Limbung?
1: Jadi bagian Limbung, Ji. Oh. Bukan jadi Bali asli, nah.
0: Oh, Bali yang ada di Limbung.
1: Iya, Bali.
0: Ini
1: kampung
0: apa?
1: Yang ada di Limbung.
0: Iya, ini Bali versi Sulawesi Selatan.
1: Iya.
0: Bunda, mau ke bertanya ini sedikit tentang si Kaporo atau Katirisala, mana yang lebih kita suka?
1: Katirisala. Dulu si Kaporo enggak terlalu suka.
0: Oh, enggak terlalu suka, padahal itu mantap, nah. Mantap sekali.
1: Iya, orang
0: itu,
1: memang ada juga yang suka sekali. Tapi kalau dibandingkan dengan si Kaporo, lebih mau ke Katirisala.
0: Iya, karena ada ketannya jadi agak-agak
1: ada
0: kenyang lah.
1: Ada manis-manisnya, poin.
0: Uhuy.
1: Uhuy. Balunra beda yang orang bilang.
0: Iya, Malunra dan Mas Sipa.
1: Asipa
0: ki kodong.
1: Nyaman nah.
0: Nyaman sekali. Kalau pintar ki bunda perkar mata.
1: Oh, itu toh orang-orang tua ki tahu lah kafi.
0: Iya bunda.
1: Saya tuh tua-tuanya tapi tidak ku tahu ki kodong.
0: Iya, itu makanya aku bilang itu biasanya hanya tersedia di Pinrang.
1: Iya,
0: tapi tadi Nabila bilang Deliwang ada dekat rumahna.
1: Oh begitu di?
0: Iya, Nabilan Deliwang ada dekat rumah na. Iku bilang kalau mau
1: ki, nyaman na itu.
0: Kalau mau ki ambek satu di situ perkar mata.
1: Ya, cocok. Iku tonton. Kalau rumahnya Deliwang, ku dapat tonji. Kalau rumahnya ji.
0: Betul.
1: Ma deh, mau kabi juga sana deh.
0: Mau ki pergi sana. Deliwang siapkan maki memang tiga. Karena tas satu setengah aku itu nanti.
1: Iya.
0: Bu Marlina?
1: Iya. Saya kalau satu enggak cukup.
0: Betul, satu setengah, Ji.
1: Ya, cocok.
0: Alako. Iya, betul. Sepertiga mau kita bungkus.
1: Iya.
0: Satu sepertiga kita makan, toh.
1: Iya.
0: Kalau saya setengah, Ji, ku makan. Satu ku bawa pulang.
1: Oh.
0: Segerami. Bunda, anu bagi pala di bunda, salam-salam. Lima tambah satu, nah.
1: Oke deh. Opa Din, Pak Asis, Uli Ape, Amayani Tasmun, Pak Radin, dan Ibu Sri Sinta. Sesat semuanya, Mi.
0: Iya, bunda.
1: Buat Lakafi, lanjut tugas, Ki. Sehat selalu. Assalamualaikum, Lakafi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ibu Marlina, terima kasih Ibu Marlina sudah setia mendengarkan program 4 RRI Makassar hingga saat ini. Dan sudah ada penelpon biasa, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Tidak ada suara, kita matikan dulu. Kita terima dari telepon WhatsApp. sudah ada Pak Hamsa menunggu kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walakafi.
0: Kelontarom.
2: Hamsa di Pampan 2.
0: Kelontarom Pak Hamsa. Halo.
2: Iye.
0: Kelontarom Pak Hamsa.
2: Kelontarom.
0: Pak Hamsa. Mau kita dengarkan lagunya apa? Kita dengar di suaraku Pak Hamsa.
2: Beci, becu.
0: Ma, becu ih.
2: Iya, makasih ya.
0: Megelo nih, Ga. Megelo nih.
2: Halo.
0: Halo.
2: Megelo,
0: nih. Megelo nih. Mau kita dengarkan lagunya apa ini Pak Hamsa?
2: Boleh makan masalah sah.
0: Iya, pelan-pelan kita Hamsa. Apa tadi?
2: Boli makan masalah sah.
0: Laguna siapa ini bawa ki? Muhammad Alifi.
2: Iya iya, sembarang penyanyinya ada juga itu bahasa perempuan menyanyi.
0: Iya ada perempuan namanya Dian Ekawati.
2: Iya, iya.
0: Ah, yang mana ya?
2: Apa lagi?
0: Jangki dulu menyapa. Kau belum pergi pilih Sikaporo atau Sikaporo atau Katirisala?
2: Saya suka yang Sikaporo itu karena ya, ada gulanya, ada kelapanya. Karena
0: betul.
2: Gula dengan kelapa kita tidak bisa pisahkan.
0: Iya betul. Sama seperti Pak Hamsa dengan istrinya, tidak bisa dipisahkan. Wih.
2: Iya. Jadi satu dulu kalau ada undangan, aku cari-cari itu Sikaporo kalau ada pesta waktu masih punya tanggung jawab dulu di wilayah, itu saya cari.
0: Kita bilang harus ada Sikaporo.
2: Iya Sikaporo. Jadi kadang-kadang saya datang di situ di Urip toh, ada acara dia bilang ada Sikaporo nanti dapat Leo Jinia. Nakaranyo bahasa Aruna, nakaranyo Sikaporo ka Pak Leo.
0: Oh, Pak Leo bahasa Makassar na. Oh. Iya. Oke sih.
2: Sikaporo.
0: Sikaporo. SKP kalau saya itu Pak Hamsa dulu-dulu waktu masih kecil, Kak, kan sekarang besar maka.
2: SKP.
0: Suka iya, suka sekali kan makan itu Sikaporo. Kayak itu biasa ku temanu ku
2: Obuji ya Sikaporo Obuji.
0: Apalagi itu yang warna kuning-kuningnya. Beh.
2: Iya. Kalau apalagi ku uli apa itu udah suka sekali itu kalau Sikaporo.
0: Apalagi itu Sikaporonya Sikaporo pinrang. Jatuh cinta ki Pauli apa. Susah didapat itu. Ada pi orang menikah itu pun iya, limited edition.
2: itu pi udah didapat kalau ada orang
0: iya, ada pi orang menikah, ada tiga orang apa namanya itu kayak mapan retema, biasanya begitu. Jadi itu limited edition, susah didapat. Mungkin ada, cuma
2: ya. Menyapa Bidi.
0: Menyapa Maki Pak Hamsa.
2: Ya. Yeah.
0: Menyapa Maki.
2: Ya, terima kasih karena banyak punya telepon.
0: Iya.
2: Oke. Pertama-tama Uli Ape, Lurahi di Kartanegara Kaltim.
0: Iya. Yeah.
2: Pak Sale tadi. Opa Is.
0: Iya. Yeah.
2: Opa Din. Tambah satu. Pak Umar Arifin di Pampang. Satu.
0: Iya, betul.
2: Kasih Pak Uli Ape bawah sana kasih. Pak Lakapi. Begitu.
0: Amin. Keluarga
2: Ananda ya. Amin. Ya kita ini ya umur 8.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamsa di Pampang 1. Dan ada tadi saya dengar ini dari telepon biasa, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kelontarong.
3: Waalaikumsalam. Kelontarong
0: Kak Tantri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong.
0: Ke lontarong ke tantri, agak kare batu. Ku tahu dong.
3: Ye.
0: Apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah, made semua.
0: Alhamdulillah, wa syukurillah. Bersyukur apa padamu itu? Ya Allah. Menyanyi ke ceritaan ini ke tantri.
3: Ya, saya suka itu kue si kampro.
0: Jadi berapa kita makan kemarin di pengantin?
3: Nek.
0: Berapa kita makan di pengantin kemarin waktu pergi pengantin itu?
3: Berapa kita bilang?
0: Berapa kita makan si kapro di pengantin ya. Kemarin?
3: Banyak-banyak waktu kopi pengantin. Sekarang kan sudah di pari.
0: Iya betul itu bertanya kan berapa banyak kita makan kemarin?
3: Biasa kalau di depanku ya.
0: Ya.
3: Biasa banyak-banyak.
0: Habis.
3: Berapa iris itu?
0: Habis satu habis satu talang.
3: Saya habisin.
0: Wih.
3: bilang adek, bilang utar bahaya.
0: Jelas dong, itu adalah kue yang paling enak dan susah untuk didapat. Ke tantri?
3: Ye.
0: Tapi suka jadi makan ke tiri salah.
3: Kenapa kita bilang?
0: Kita suka juga makan ke tiri salah.
3: Ya. Suka juga makan, tapi tidak terlalu. Itu gianunya sih suka, itu yang gulanya, yang di atasnya.
0: Iya.
3: Kalau katanya salah, ya lama bikinnya ribet. Kalau di kapro itu gampang. Nah, yang penting ada telur, gula, santan. Jadi sudah.
0: Wih, buah
3: lagi. Baru-baru duduk, baru bikin ya. Cepat jadi.
0: Buah makin pale, nasi gak kan nanti di pare-pare.
3: Iya, baru enak dimakan toh.
0: Iya, buah makin nanti toh, baru saya singgah di pare-pare makan.
3: Kenapa kita suka juga?
0: Wih, itu nomor satu, kue-kue Bugis itu ku suka sekali.
3: Iya, boleh. Tidak ada masalah. Yang penting ada bahannya sedia. Itu juga kalau tidak ada bahannya, nanti tiba-tiba mau datang ya.
0: Dipahan itu. Ya ini paling kata Tantri. Selesele niki.
3: Ye.
0: Selesele ni.
3: Selesele nak jolo.
0: Ye.
3: Opa Din. Ada Pak siapa itu yang menyapa saya. Terima kasih sapannya Pak Asar. Pak siapa lagi.
0: Pak siapa tuh?
3: Uli Afi, ada Pak yang seperti yang di Sukamaju, ada Bu Nurmina, Pak Ahmad Yani, pokoknya semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke sih.
3: Sudah menyapa Tantri, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Buat kasih. Ya silakan dilanjut. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
3: Ya assalamualaikum. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kata Antri di Pare-Pare. Dan sekarang kita akan terhubung dengan sang legenda kita. Opa Din. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opa Din.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelontarong Opa Din.
4: Siap
0: semangat.
4: Bagaimana kabar? Aman?
0: Kabarnya sebenarnya sekarang aman. Tapi tadi sore ini Opa mungkin tidak cocok. Kenapa? Tidak cocok kak makan daging yang nakirimkan sama makku.
4: Daging apa kak?
0: Daging, ada kemarin daging masakkan sama mamaku di Pindrang. Nah kirimkan ke naik Makassar. Cuma berapa kali minggu panas itu. Weh. Nah kasih keluar expire masuk ke WC. Ku bilang mati mija.
4: Expire
0: mio pa. Apa kabar kini opa?
4: Begitu, pak. Ya alhamdulillah sehat ceria.
0: Wih. Dan semangat. Asik. Opa, akhir-akhir ini ya. Sering-sering ke lagi monitor ini di Opa.
4: Ah iya, ada waktu lagi, ada
0: iya.
4: Luang lagi sedikit.
0: Betul, kalau gitu, tidak ada.
4: Agak.
0: Biasa itu kan jarang-jarang Opa mungkin monitor di Opa cuma tidak bergabung.
4: Monitor. Cuma saya biasa sketsa gambar karena saya kan arsitek.
0: Wih, nda mau kasih belajar kak main SketchUp, opa.
4: Gampang itu.
0: Gampang itu berarti deh laptop nih ini opa pasti laptop deh. Jadi di mana kini opa sekarang?
4: Di rumah aja.
0: Oh masih di rumah aja Ki?
4: Ya sementara dengar bola ini.
0: Iya 1-0 di skornya ini. Menonton tuh aja sebenarnya ini opa. Sambil lahanu, sambil siaran. opa lagu tuh nanti bang ikut. Ada lagunya Bali betul. Sama
4: ikut lagunya di anu itu.
0: Yang mana ya?
4: Bolina.
0: Iya.
4: Bolina di Petra.
0: Bolima.
4: Punya grup itu.
0: Hmm.
4: Ya Bali.
0: Oh Bali.
4: Iya Bali lagunya ada pesan kok.
0: Iya Bali lagu ada pesan.
4: Iya saya punya grup itu dia tiga serangkai.
0: Wih
4: kalau tiga serangkai itu di udara berarti Padin, Ibu Lina dan Pak Asis di Maros.
0: Iya tahu Pak Asis ada tadi menelpon Pak Asis cuma kayaknya ndak sempat kayaknya bergabung
4: itu.
0: Ini.
4: Iya saya punya grup tiga itu tiga serangkai.
0: Betul sekali opa. Salam-salam ipale opaku ini.
4: Pertama ada baru lewat tadi itu Tantri.
0: Ya,
4: terima kasih Tantri. Lanjut ada juga tadi siapa Lina tak? Veteran.
0: Iya, di veteran.
4: Ah, ya Pak Asis.
0: Mm-mm.
4: Ada Ibu Pak Hamza.
0: Siapa
4: ada,
0: lagi, Opa?
4: Sinta di MU.
0: Mm-mm.
4: Sopeng.
0: Sopeng Pak Yani.
4: Iya. Dan Pak Radin dan semuanya mi tempat.
0: Iya.
4: Untuklah kati.
0: Siap.
4: Lanjut tugas.
0: Iya.
4: Bagaimana sudah tidak beol?
0: Tidak mio pak cuma agak-agak mulus di sedikit ini perutnya lekapi kodong.
4: Makan anu sih apa daun apa itu daun jambu ya baru kasih satu biji anu garam.
0: Rencana iya opa.
4: Iya. Insyaallah.
0: Siap siap siap opa.
4: Kayak itu ji obatku itu tidak ada pakai obat-obat ini.
0: Iya sama gitu pak saya ini.
4: Sekali itu.
0: Tidak terlalu suka kau makan ini opa, tidak terlalu suka kau makan obat dokter.
4: Iya, sama saya. Tidak pernah saya itu minum-minum obat dokter.
0: Iya, ampun ke saya opa iya. Kalau obat dokter.
4: Itu bisa bisa mempengaruhi ginjal itu kalau sering, ya toh?
0: Iya.
4: Biasa kan kita sakit-sakit kepala itu minum lagi obat. Padahal itu kurang istirahat sih.
0: Iya. Ya, toh?
4: Nah, kalau banyak istirahat, banyak minum air hangat, insyaallah itu.
0: Iya mi pale opa.
4: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama opa.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya mungkin terputarnya lagu dari Bali yang dinyanyikan oleh Ilyas Syafar dan Boli Ma Kama Salasa dari Muhammad Alifi menjadi pertanda berakhirnya perjumpaan kita dalam program Kelon Tarong untuk edisi tanggal 9 Juni 2026 atau tepatnya hari ini. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Lakapi atau Kahfi akan menghadirkan program musik tradisional berjudul Rambang Toriolo. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana kita putarkan dulu Kelong Rambang Rambang Toriolo. Kita putarkan dulu lagunya Bali yang dinyanyikan oleh Ilyas Syafar. Salam amanah kita maring kalinga.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media.

Sahabat budaya, alunan musik tadi menjadi pertanda berakhirnya seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali besok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Makassar menyampaikan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Wabarakatuh, selamat pagi sahabat budaya dan saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4, kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Riburane nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4, Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda yang sedang monitor saat ini, saya Kahfi bersama rekan saya Wahyuni Kadir akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar. Karena sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian dan terjemahan dari Andi Miftahul Jannah dan Halima dengan surah An-Nahl ayat 115 sampai dengan ayat 117.

warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya,

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma'ba'an. Kaum muslimin pendengar RRI Makassar rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa berjumpa kembali melalui acara Nuansa Fajar bersama narasumber kita pada subuh hari ini, Bapak Dr. Ramli MTHI. Kemudian ada pemerhati siaran sekaligus di acara Nuansa Fajar adalah Bapak Hamad SAG MPDI. Pak Dokter, Pak Hamad, insya Allah kita berbicara tentang moderasi beragama. Tentu sekali dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau moderasi beragama di Filipina, ya mungkin lain, ya. Di negara-negara lain, di Arab Saudi sekalipun mungkin. Tetapi melihat negara kita yang sangat plural, berbagai macam suku, agama, dan ras, ya, bahasa juga beraneka ragam, ini butuh sebuah konsep dalam beragama, namanya moderasi beragama. Kalau Pak Dokter melihat konsep ini di negara kita Indonesia yang majemuk ini, kita maknai seperti apa ini Pak Dokter? Dalam moderasi beragama kita terapkan di kehidupan kita di Indonesia yang plural ini. Silakan Pak Dokter.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya membahas tentang masalah moderasi beragama ini. Melihat kondisi bangsa Indonesia yang bagaimana disampaikan oleh saudara moderator tadi, bangsa Indonesia adalah masyarakatnya yang sangat beragam, plural. Maka tentu membutuhkan sebuah konsep tatanan kehidupan bermasyarakat supaya selalu eksis pada masa-masa yang akan datang, tidak seperti dengan negara yang sekarang lagi konflik.
0: Betul, ya.
2: Itu yang kita tidak diinginkan. Di dalam Al-Quran juga saya kira ini bisa dikaitkan dengan makna moderasi. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata pada surah Al-Baqarah ayat 43. Kata wasata di dalam ayat ini oleh seorang ulama ahli bahasa, misalnya Ibnu Faris, di dalam kitabnya Mu'jam Maqayisil Lughah, moderasi ini yaitu al-wasatiyah. Wasatiyah itu
0: artinya pertengahan, ya.
2: Ya, pertengahan, keseimbangan atau moderator. Oleh Kementerian Agama, istilah moderasi beragama ini yang digayungkan, yang dipublikasikan oleh Kementerian Agama, maka tentunya tidak terlepas juga apa yang diinginkan oleh Kementerian Agama dalam hal ini tentang masalah konsep yang ditawarkan. Ada 4 indikator dari moderasi beragama yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Ini penting sekali.
0: Betul.
2: Siapapun juga, agama apapun juga di yang kita anut, yang kita pahami.
0: Tapi kalau dia berbangsa Indonesia,
2: ini membutuhkan wadah tempat. Seorang Islam tidak akan bisa beragama dengan baik, sholat dengan tenang, puasa dengan tenang, ibadah apapun juga. Orang Kristen tidak akan bisa dengan tenang pergi ke gereja, termasuk agama-agama yang lain. Nah, oleh karena itu maka tentu yang namanya dibutuhkan wadah, tempat untuk bagaimana persoalan pelaksanaan ibadah itu bisa aman, tenang. Maka tentu dibutuhkan yang namanya sebuah tempat yang disebut dengan istilah al-watan, negara. Jadi tempat yang tenang yaitu adalah negara. Nah, oleh karena itu dalam konsep Islam mengajarkan kepada kita oleh ulama, katakan bahwa hubbul watan minal iman, betapa pentingnya persoalan negara ini, sampai-sampai dibahasakan bahwa kecintaan kita terhadap negara itu bagian daripada tanda ataukah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ini penting untuk menjaga negara ini. Jadi bukan hanya urusannya orang Islam, siapapun juga, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, Muslim, dan seterusnya. Kewajiban adalah menjaga, menstabilkan negara yang kita cintai bersama ini, supaya kita bisa tenang beribadah. Kemudian yang kedua adalah indikator dari moderasi beragama, yaitu toleransi. Di dalam Al-Quran banyak Allah menyinggung persoalan toleransi, diantaranya adalah lakum dinukum waliyadin. Bagimu, bagi kalian agama, silakan beribadah sebaik-baiknya, semaksimal mungkin.
0: Bagaimana nih Pak Dokter? Ini
1: dulu itu kita kenal ada tri-toleransi itu. Ya. Toleransi antar umat beragama, toleransi antar umat seagama, dan toleransi antar umat beragama dengan pemerintah. Ini konsep dulu di masa-masa dulu yang kita masih sekolah dulu itu. Bagaimana kalau kita gaungkan kembali sehingga terjadi harmonisasi antar umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Ini yang perlu.
2: Ya, saya kira ketiga konsep ini sangat penting sekali. Ada trilogi, tipologi bagi yang berkaitan dengan masalah bagaimana hubungan kita di internal sama umat beragama. Antara orang Islam dengan orang Islam, Kristen dengan orang Kristen, Islam dengan di luar daripada pemeluk agama Islam itu sendiri, ini perlu dibangun. Dan bahkan termasuk hubungan semua agama yang ada, penting untuk membangun relasi hubungan dengan pemerintah. Itu tidak bisa dipungkiri, ya. Tidak bisa dipungkiri.
1: Pak Ahmad, termasuk antar organisasi ya?
3: Ya. Antar organisasi, antara suku.
1: Organisasi sesama Muslim ini.
3: Ya. Kalau kita melihat sejarah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan sikap toleransi orang yang berbeda dengan beliau, yakni ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ingin mendamaikan saudaranya di situ, dia memperlihatkan sikap toleransi di mana ketika dia datang ingin mendamaikan saudaranya, tapi dia mendapatkan perlakuannya tidak baik dari kepala suku Thaqif pada saat itu. Bahkan dalam sejarah diceritakan bahwa mengusir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dia mendapatkan perlakuan yang sangat kejam, sampai dia mengalirkan darah dari badannya. Tapi dengan perlakuan tersebut dia tidak dendam.
1: Tidak dendam ya, tidak marah ya.
3: Bahkan dia malah berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah keturunan bangsa Thaqif menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa sikap toleransi yang diperlihatkan oleh Rasulullah sungguh sangat luar biasa.
1: Masya Allah, betul sekali ya. Ya, jadi ini sejarah yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad ini, bahwa bagaimana kita hari ini kita menggaungkan tentang toleransi, moderasi di Indonesia, tetapi kita juga harus melihat sejarah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh ya, bahkan sampai ke Madinah Rasulullah begitu toleran terhadap suku dan agama yang ada di Madinah. Itu luar biasa. Bagaimana Pak Dokter selanjutnya, seperti apa itu?
2: Kemudian tadi yang kedua, toleransi. Silakan beragama dengan semaksimal mungkin pemeluk agama yang ada, dan kita saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, indikator dari moderasi beragama adalah anti kekerasan. Agama apapun juga di muka bumi ini, tidak pernah ada yang mengajarkan kepada pemeluknya ataukah penganutnya untuk menyebarkan, untuk melakukan teror, melakukan kekerasan, melakukan kezaliman dan sebagainya.
1: Ini Pak Dokter, bagaimana ini Pak Dokter melihat ada yang atas nama agama sampai melakukan bom ya, bom bunuh diri. Ini bagaimana Pak Dokter melihat seperti ini?
2: Kekerasan seperti ini, itulah kekurangan sebagian manusia yang melakukan kegiatan bentuk-bentuk pekerjaan seperti ini, bom-bom ini, yang kemudian mengatasnamakan agama. Ini namanya politisasi agama. Selalu mengatasnamakan agama, katanya, mengucapkan Allahu Akbar, Bismillah. Padahal seperti itu yang disampaikan oleh para ulama.
1: Pada saat dia menyerang orang, dia bertakbir.
2: Bertakbir. Bismillah. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yeah. Kata Allah dalam Al-Quran, Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hai Muhammad, kami mengutus engkau sebagai rahmat. Jadi bukan hanya secara ayat ini berlaku secara individual kepada Nabi Muhammad, tapi kita juga yang merasa sebagai umatnya, bagaimana kita menjadi rahmat. Salah satu indikator rahmat itu adalah menyebarkan kasih sayang, bukan sebaliknya. Bukan betul menyebarkan sekali. Teror, menyebarkan kerasa, menyebarkan kezaliman ataukah yang semakna dengan itu. Jadi rahmat di sini bukan hanya rahmat di kalangan pribadi kita sebagai seorang Islam, tetapi bagaimana menjadi rahmat di luar daripada pribadi kita sesama orang, di luar daripada kita sebagai orang Islam, rahmat kepada orang Kristen, rahmat kepada orang Hindu, Buddha, siapapun juga, dan bahkan termasuk rahmat semua alam, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini.
1: Begini Pak Dokter, Pak Ustadz, apakah orang yang melakukan tindakan sampai tingkat bunuh diri, ya, bom bunuh diri, karena itu adalah ajaran agama. Apakah ini ada peringatan dari Rasulullah dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, An-Nasai, itu ada hadisnya begini, apakah berkaitan itu Ustaz? Wa iyyakum wal ghulwa fid din fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulwu fid din. Sesungguhnya jauhi diri kalian dari berlebih-lebihan dalam agama. Sesungguhnya berlebih-lebihan dalam agama telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Ah, ini bagaimana Pak Dokter?
2: Konsep berlebih-lebihan beragama juga sangat maknanya. Bisa dimaknai juga bahwa berlebih-lebihan di dalam beragama adalah termasuk mengatasnamakan agama, padahal bukan konsep agama yang sebenarnya seperti itu. Termasuk juga adalah berlebih-lebihan di dalam beragama adalah memahami konteks atau keajaran agama sesuai dengan keinginan.
1: Iya,
2: boleh jadi termasuk itu kan pembunuh diri, maunya bahwa harus dipahami seperti ini dan sehingga muncullah misalnya reaksi dalam bentuk kekerasan, itu kan pemahaman yang salah.
1: Jadi ini karena faktor berlebih-lebihan.
2: Itu namanya semangat beragamanya yang tinggi, tetapi pemahamannya tentang persoalan agama yang sebenarnya ini yang masih menjadi persoalan minim. Nah, oleh karena itu bagaimanapun juga sebagai orang Islam harus mendengarkan apa kata para ulama kita.
1: Iya, betul.
2: Saya kira bahwa para ulama kita yang sudah notabene-nya belajar tentang masalah Al-Qur'an, belajar tentang masalah hadis maupun sumber ajaran Islam yang lainnya, itu mereka sudah paham betul. Nah, oleh karena itu maka memahami agama sesuai dengan konsep agama sesuai dengan keinginan kita, maka bisa nanti lahir seperti itu modelnya tadi, melakukan kekerasan. Itu kan pemahaman pribadinya. Nabi mengatakan manfasar Al-Qur'an bi ra'yihi, barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan ra'yinya, pendapatnya sendiri, tidak ada rujukan, tidak ada sumber daripada para ulama, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah orang itu artinya membiarkan dirinya masuk ke dalam neraka. Nah, harus hati-hati.
1: Nah, sekarang ini saya mau tanya, bagaimana tugasnya sebagai penyuluh agama yang menyampaikan informasi moderasi beragama ini di tengah-tengah jamaah, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah majelis taklim, ini bagaimana ini sebagai seorang penyuluh agama Islam ini, Ustaz Hamad?
3: Sebagai seorang penyuluh agama, penyuluh itu kan suluh
1: ya,
3: artinya menerang.
1: Ya. Kalau di suluh berarti ada cahaya untuk ada menerang cahaya.
3: Kita sebagai penyuluh agama untuk menyampaikan tentang moderasi beragama ini, kita sampaikan kepada majelis taklim, kepada jamaah masjid. Nah, itu kita sampaikan
1: bahwa dalam beragama tidak boleh seperti
3: dalam beragama itu kita harus
1: berlebih-lebihan ya, begitu ya Pak Dokter,
3: jangan terlalu ekstrim ke kiri jangan terlalu ekstrim ke kanan, ambillah jalan tengah-tengahnya,
1: Masya Allah,
3: supaya kita ini sebagai penyuluh menyampaikan sesuatu yang bisa menerangi, memberikan pencerahan kepada masyarakat.
1: Tidak terlalu ekstrim ke kanan, tidak juga terlalu ekstrim ke kiri.
2: Tengah-tengah berarti moderasi.
1: Pak Dokter, bagaimana ini? Kalau tidak boleh ekstrim ke kanan, tidak boleh ekstrim ke kiri, ini bagaimana penjelasannya ini?
2: Istilah.
1: Ekstrim ke kanan, ekstrim ke kiri.
2: Artinya bagaimana kita selalu di... Ini kan ada kaitannya dengan persoalan moderasi ini, mana moderasi wasatiyah. Tengah-tengah. Artinya bahwa bagaimana kita mengayomi segala sesuatu yang dalam konteks kebangsaan kita, agama-agama yang ada, dalam bentuk misalnya toleransi maupun dalam aspek yang lainnya.
1: Artinya apalagi kita sebagai agama mayoritas ini harus mampu mengayomi melindungi kaum minoritas. Itu dari segi agama, dari segi suku juga begitu ya Pak Dokter ya. Dari segi suku, misalnya ada suku menempati satu daerah, mereka adalah mayoritas, misalnya suku Bugis, pasti ada suku minoritas yang ada di situ. Betul ya Pak Dokter ya? Bagaimana
2: saya sambung tadi, hadis Nabi juga mengatakan irhamu man fil ardi hafis sama. Persoalan kasih sayang ini sangat penting sekali. Yeah. Islam tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas.
1: Ah, ini yang perlu
2: Islam
1: di-clearkan.
2: Keberadaan Islam ini bagaimana bisa menjadi rahmah irhamu? Maka melalui dengan konsep ini maka dia tidak akan melihat apakah itu adalah orangnya, apakah itu adalah bukan orang Islam, suku apapun agamanya, apapun sukunya, apapun budaya, pokoknya semuanya harus disayangi.
1: Nah, ini yang pemikiran-pemikiran moderat begini nih yang kita harus ini Pak Ahmad ya, Ustaz Ahmad.
2: Bukan berarti bahwa ketika mereka sedikit maka seenaknya saja kita maukan perlakukan mereka dengan tidak Islami, tidak baik, tidak boleh seperti itu. Islam tidak pernah mengajarkan hal-hal yang demikian.
1: Betul. Jadi artinya baru saya tahu juga ini Ustaz Ahmad, bahwa Islam itu tidak memandang minoritas dan mayoritas, begitu ya. Masya Allah. Melainkan Islam ini adalah rahmat. Rahmat bagi semesta alam ya. Rahmat diutusnya Nabi sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan untuk manusia saja, tetapi semua ciptaan Allah harus dirahmati. Kehadiran Islam menjadi rahmat bagi mereka. Ini luar biasa. Masih ada lagi Pak Dokter?
2: Masih ada ya. Yang kan tadi ada 4 indikator moderasi beragama. Kemudian yang terakhir adalah akomodatif terhadap budaya lokal.
1: Ini
2: keadaan kita di Indonesia ini kan banyak sekali budaya-budaya. Tidak usah kita bicara budaya di Jawa, di Sulawesi, di Makassar misalnya khususnya, ini luar biasa banyak. Nah, oleh karena itu mengenai masalah budaya-budaya yang ada, saya kira perlu untuk dilestarikan. Jangan misalnya ketika tidak pendapat dengan itu langsung melakukan tindakan yang anarkis, yang bisa mencederai nilai-nilai keislaman seseorang.
1: Betul,
2: ya. Ada ungkapan yang sangat penting bisa dikaitkan dengan persoalan akomodatif terhadap budaya lokal ini adalah
1: Al-Muhafad. Oh bukan ya. Saya kira ungkapan Bugis, Mandar, atau Makassar.
2: Ini yang sangat familiar di kalangan Nahdiyin ya. Al-Muhafazatu alal qadimi salih wal akhzu bil jadidil aslah. Ketika misalnya ada budaya-budaya yang bagus, ya saya kira perlu untuk dilestarikan. Dan bahkan sekalipun misalnya tanbihnya misalnya kan banyak budaya-budaya yang mungkin lahir dari orang-orang pra sebelum Islam itu sendiri, kita jangan langsung misalnya hilangkan, tidak boleh ini. Salah satu model dakwah ulama kita dahulu adalah Wali Songo maupun ulama-ulama yang ada di Sulawesi Selatan. Tidak langsung langsung menghilangkan begitu saja, tetapi bagaimana caranya dakwah kita ini bisa diterima oleh mereka. Maka adalah istilahnya mungkin Islamisasi budaya, dalam pengertian bahwa budaya yang mereka lakukan kita mencoba merubah pemahamannya dan kemudian diisi dengan model-model yang bernuansa Islam.
1: Tidak serta-merta begitu ya.
2: Dihilangkan, apatah lagi kalau misalnya langsung dilakukan tindakan anarkis. Pernah kan ada kasus
1: langsung difonis bilang ini haram.
2: Macam-macam haram ya.
1: Ini haram
2: ini.
1: Bisa
2: kita dakwanya tidak berhasil kalau begitu. Seperti misalnya kita di Sulawesi Selatan ya. Ketika ada orang yang meninggal, ada istilah 3 harinya, 7 harinya, 10 harinya.
1: Ah, ini ada yang anu ini.
2: Kalau dulu-dulunya mungkin metodenya itu ya sesuai dengan keyakinan pemahaman mereka. Tapi kemudian setelah Islam datang, maka dirubahlah, di-manage dengan sedemikian rupa dalam bentuk misalnya zikir, membaca Al-Quran. Saya kira kegiatan-kegiatan seperti itu tidak dilakukan oleh mereka.
1: Betul sekali,
2: akhirnya kan dengan demikian mereka bisa menerima bahwa Islam betul-betul adalah agama yang rahmat, tidak serta-merta melakukan kekerasan dan sebagainya.
1: Sekali. Berarti sebenarnya sudah sangat sempurna ya, dalam ada ayat itu menjelaskan tentang kesempurnaan agama ini yang begitu luasnya ajaran agama ini sampai-sampai ada yang tingkat pemahamannya ya, pemahaman yang baik, ada yang malah keluar dari pemahaman yang sebenarnya. Apakah mereka tidak memahami ayat itu bahwa Islam ini telah sempurna? Bagaimana ini?
3: Kalau di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum
2: Umul
4: Islami Dinah.
2: Islamadina.
1: Iya. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islamadina. Oh. Nah, itu saya kira ayat ini menjelaskan tentang kesempurnaan ajaran agama ini ya, yang sebagai agama rahmat, sebagai agama yang

0: di sini dulu, Ustaz.
1: Ya.
0: Pak Dokter, Pak Ahmad.
1: Barangkali mungkin sebelum ditutup,
0: ya,
1: ada yang ingin saya sampaikan.
0: Ya.
1: Saya kira Islam mengajarkan kepada kita salah satu konsep yang bisa kita pegangi. Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, pada surah Al-Hujurat ayat 13 itu. Bahwa bagaimana Allah menciptakan manusia itu, sumber kita sama kok. Ya. Dari Adam dan Hawa lah.
0: Ya.
1: Semuanya manusia dari situ sumbernya.
0: Iya, iya. Ya.
1: Kemudian dari situ, kemudian berkembang, manusia menjadi banyak, berkelompok, bersuku-suku, berbangsa.
0: Iya.
1: Nah, dari itulah kemudian bagaimana supaya lita'arafu, saling menghormati antara satu dengan yang lain.
0: Ya.
1: Maka
0: ya,
1: demikian ala inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling baik, mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, memiliki ketakwaan, bertakwa. Ketakwaan ini bisa diimplementasikan dalam bentuk kita saling menghormati, menghormati, memuliakan, menghargai antara satu dengan lainnya tanpa melihat siapapun orangnya.
0: Iya.
1: Saya kira mungkin seperti itu. Ya, terima kasih
0: biasa,
1: banyak.
0: Mohon maaf. Alhamdulillah luar biasa. Pendengar, sampai di sini jumpa kita dalam acara Nuansa Fajar Radio Republik Indonesia Makassar. Saya Awaluddin Umar Lado Angin bersama Dr. Ramli MTHI dan Ustadz Hamad SAG MPDI. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan Kahfi di sini dalam program Panorama Kota Dayeng. Jadi sahabat budaya, Kahfi ingin menyajikan beberapa informasi seputar Kota Makassar dan sekitarnya. Informasi pertama datang dari FKUB Makassar dan DPRD Kota Makassar bersinergi untuk mempercepat hadirnya regulasi tentang kerukunan di Makassar. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Makassar terus mendorong lahirnya regulasi khusus yang dapat menjadi landasan pembinaan kerukunan masyarakat di Kota Makassar. Ketua FKUB Makassar, Arifuddin Ahmad, mengatakan upaya tersebut telah dilakukan sejak tahun 2023, namun hingga kini masih berproses karena berbagai pertimbangan regulatif dan dinamika pemerintahan daerah. Meski demikian, FKUB Makassar berupaya mencari ruang yang memungkinkan agar regulasi tetap dapat diwujudkan. Dan salah satunya adalah opsi yang tengah didorong oleh anggota DPRD, yaitu penerbitan peraturan wali kota sebagai langkah awal. Kemudian masih dari FKUB Makassar, FKUB Makassar Goes to Campus dorong generasi muda aktif bangun harmoni. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Makassar Goes to Campus melaksanakan dialog kerukunan bagi tokoh pemuda lintas agama dengan mengangkat tema beragama maslahat dan berkebudayaan maju untuk Makassar mulia. Kegiatan ini berlangsung di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Selasa 9 Juni lalu, di mana Ketua FKUB Kota Makassar Profesor Arifuddin Ahmad menilai keterlibatan generasi muda menjadi faktor yang penting untuk memastikan nilai-nilai kerukunan tetap terjaga dan berkelanjutan di masa depan. Menurutnya, pembinaan kerukunan tidak dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa melibatkan generasi muda sejak dini. Kita beralih ke informasi mengenai air bersih ya. PDAM targetkan pompa Manggala ditarget uji coba akhir Juni. PDAM kawal percepatan pengerjaan. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Makassar terus memantau progres pembangunan sistem pompa di kawasan Manggala yang diharapkan dapat membantu meningkatkan suplai air bersih ke sejumlah wilayah pelanggan. Pelaksana tugas atau PLT Direktur Utama PDAM Makassar Andi Syahrum bersama jajaran direksi dan kepala bagian produksi melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk memastikan komitmen pihak pelaksana proyek PT Teraya yang menargetkan pompa tersebut mulai berfungsi pada akhir Juni 2026. PLT Dirut PDAM Makassar Andi Syahrum mengatakan masih terdapat beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum sistem dapat dioperasikan dan diuji coba. Ia menargetkan bahwa minimal satu unit pompa sudah dapat beroperasi untuk tahap uji coba pada akhir Juni 2026. Dan jika berjalan sesuai rencana, tambahan suplai air bersih akan diperuntukkan bagi wilayah utara dan timur Kota Makassar. Mungkin itu informasi untuk saat ini yang bisa Kahfi sajikan kepada Anda semua. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Tabola Ballet.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Ya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Panorama Kota Dayang. Kembali kami hadirkan informasi dari demo PP Sulsel, BLH PP Sulsel gelar demo di DPRD Kota Makassar terkait lingkungan. Badan Lingkungan Hidup Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD Kota Makassar Selasa siang 9 Juni lalu. Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan tuntutan terkait dugaan pelanggaran perizinan lingkungan oleh Hotel A Badar Syariah yang berlokasi di Jalan Pengayoman, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Jenderal Lapangan Aksi Muhammad Fadli mengatakan pihaknya menemukan dugaan ketidaksesuaian dokumen perizinan lingkungan berdasarkan hasil dugaan keterlibatan oknum pemerintah setempat dalam persoalan yang terjadi di sekitar area hotel. Para demonstran meminta DPRD Kota Makassar segera memfasilitasi pemanggilan pihak manajemen Hotel A Badar dan pihak terkait guna memastikan seluruh proses berjalan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, massa juga mendesak agar proses pemanggilan dilakukan secepatnya untuk memberikan kepastian hukum dan juga kejelasan informasi kepada masyarakat. Kemudian masih dari Kota Makassar nih. Wali Kota Makassar kebut pembenahan TPA Antang menuju sistem sanitari landfill. Pemerintah Kota Makassar terus mempercepat pembenahan tempat pembuangan akhir atau TPA Antang di Kecamatan Manggala. Langkah ini dilakukan untuk menghentikan sistem pembuangan sampah terbuka atau open dumping dan beralih ke sistem sanitary landfill yang lebih ramah lingkungan. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, perubahan sistem pengelolaan sampah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Lingkungan Hidup agar seluruh TPA tidak lagi menggunakan metode open dumping. Menurut Munafri, hingga saat ini proses pembenahan TPA Antang telah mencapai lebih dari 40%. Penimbunan terus dilakukan setiap hari untuk menutup area-area yang sebelumnya menjadi lokasi penumpukan sampah terbuka. Kemudian informasi terakhir, sahabat budaya, Yayasan Peduli Masyarakat Indonesia Cerdas atau YPMIC mendorong inovasi rumah ibadah hijau untuk kurangi sampah dan juga emisi. Upaya untuk mewujudkan rumah ibadah yang ramah lingkungan terus didorong oleh berbagai pihak dan salah satunya adalah Yayasan Peduli Masyarakat Indonesia Cerdas atau YPMIC. Melalui konsep rumah ibadah hijau, maksud saya, masjid dan tempat ibadah lainnya diharapkan tidak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Founder YPMIC Makassar Nur Hidayah mengatakan, salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah mengurangi penggunaan barang sekali pakai, terutama sampah plastik. Menurutnya, budaya penggunaan peralatan yang dapat dipakai berulang perlu kembali digalakkan di lingkungan rumah ibadah. Dan selain itu, pengurangan sampah, penghematan penggunaan air juga menjadi perhatian penting. Ia menambahkan bahwa aspek penghijauan juga perlu menjadi perhatian serius sehingga perlu dilakukan asesmen untuk mengetahui berapa banyak masjid yang telah memiliki pohon dan ruang terbuka hijau. Dan jika belum tersedia, pengurus masjid diharapkan untuk melakukan penanaman pohon karena memiliki fungsi penting sebagai resapan air dan juga penyejuk lingkungan. Jadi sahabat budaya, mungkin itu informasi terakhir yang bisa Kahfi sampaikan pada program Panorama Kota Daeng. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu dua lagu berikut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada, bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tong Kuroko, yang artinya, barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang, juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Danau Tantra Lilik merupakan destinasi wisata alam yang berada di kaki Gunung Bawakaraeng dan sering dijuluki sebagai Ranu Kumbolonya Sulawesi Selatan. Karena keindahan alamnya yang memukau, danau ini terletak di kawasan pegunungan Kabupaten Goa dengan suasana yang sejuk, hamparan padang rumput hijau serta kabut tipis yang sering menyelimuti area danau pada pagi hari. Keindahan Danau Tantra Lilik semakin lengkap dengan airnya yang jernih dan panorama perbukitan yang mengelilinginya, sehingga menjadi tempat favorit bagi para pendaki, pecinta alam, dan wisatawan yang ingin menikmati suasana tenang jauh dari keramaian kota. Untuk mencapai lokasi ini, pengunjung harus melakukan perjalanan atau trekking melewati hutan pinus, sungai, dan jalur pegunungan yang menantang, sehingga perjalanan menuju danau menjadi bagian dari pengalaman wisata yang menarik. Selain dikenal sebagai lokasi berkemah, Danau Tantra Lilik juga memiliki nilai ekologis penting karena berada di kawasan pegunungan yang masih asri dan menjadi habitat berbagai flora serta fauna khas Sulawesi Selatan. Keindahan alamnya yang alami membuat kawasan ini sering dijadikan tempat fotografi alam, pendakian, hingga aktivitas refleksi diri bagi para pengunjung yang ingin menikmati ketenangan alam pegunungan. Demikian kabar Anak Perempat pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Anak Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, yeah, kecil lah suara aku di sini, Kang. Di okay. Headphone. Oke, okay, tambah lagi suaranya. Oke okay deh.
1: Oke, okay, Mika. Oke.
0: Okay. Jadi, ketemu Kiseng di acara Bari Bahasa Kabar Pagi berulang santai,
1: iya,
0: ya.
1: Betul. Iya. Dengan Kak Yuni alias Dente nih.
0: Dembaji.
1: Oh, Dembaji.
0: Kenapa nak?
1: Kuingat ki anuku yang pernah ku tempati tinggal.
0: Di mana?
1: Ada kemarin ku tempati tinggal di Sukamulya.
0: Iya, terus.
1: Namanya Dente nih sama Dela lah.
0: Oh, kalau Dente nih kan itu Haryanti.
1: Iya.
0: Kalau saya Dembaji.
1: Tapi kita ada kembaran tai ya.
0: Siapa?
1: Dembaji. Ada Indah Dembaji.
0: Oh, iya tahu. Dia nih di Sopeng.
1: Iya, Sopeng.
0: Eh, rajin tong ku dengerin di monitor ini.
1: Iya, ada yang monitor ini.
0: Andi Tenri nih,
1: oh, Andi Tenri
0: saya
1: namanya.
0: Foto profilnya.
1: Wih, salam Bari Basa Dinda Dembaji, sehat
0: halo,
1: ki selalu.
0: Sehat ki juga di semua pendengarnya Pro 4 dimanapun berada ya. Jadi kita tunggu-tunggu ini semua yang monitor kirim pesan WhatsApp tak ya di sapa-sapa tuh yang tahu. Kita sapa dulu Pak Haji Marsuki juga di Telkomas. Saya rajin tuh monitor ini. Siapa ini Sri Sinta di MU?
1: Iya. Wey. Ibu Sinta ini.
0: Andalan kayaknya kafe ini.
1: Iya. Tapi ini tahu Andi Tenri, kita jina siapa di Mbak Jisa? Saya tidak nasapa kodong jahat, no, sakit hati kecil.
0: Ini. Ada kafe tahu.
1: Iya.
0: Andi Tenri.
1: Ada iya. ada ki lakapi.
0: Oke, dibiasakan ada lakapi ini di anu di mana di Sipatokong.
1: Sipatokong.
0: Tapi anu ya, sing ini baru besarin program si apa jadwal kah? Karena ya begitulah di dalam siaran apa teman-teman ada beberapa pekerjaan yang lain.
1: Betul.
0: Oke deh. Jadi pendengar tak silahkan ki sebentar yang mau bergabung ataupun yang monitor supaya disapa-sapa tong ini tuh.
1: Eh ada yang mau nelpon ini.
0: Ini belum dikasih tema.
1: Sabar dulu. Iya Kopral Jono awas. Jadi apa temanya ini Dembaji?
0: Apa tadi pokoknya ini. Pengaduan anu sing ini. PDAM ya? Air bersih, suplai air bersih ya.
1: Karena ini banyak di berita-berita ini Dembaji. Katanya sudah mau ada uji coba ini pompa
0: ya,
1: baru.
0: Pompa baru. Mudah-mudahan sampai di tempat Jono, daerah
1: iya.
0: Jono itu kering tuh nih kodong.
1: Wih kodong. Jadi biasa mandi pakai apa Miko Pral Jono?
0: Daerah utara kota namanya.
1: Oh.
0: Nah, itu kalau di utara kota itu biasa PDAM yang tidak apa nih enggak sampai ke sana ke alirannya terus alirannya mengalir.
1: Mungkin.
0: Biasa juga ada mi orang siapkan apa buka di situ PDAM tapi tidak mengalir airnya.
1: Oh, kayaknya ada pipanya yang bocor.
0: Atau bagaimana tadi karena kalau daerah utara itu apalagi di daerah Galangan ini orang bilangnya daerah Galangan tuh orang kesana biasanya pakai jergen-jergen itu ambil air bersih.
1: Kayak di NTT kalau begitu Ki Kodong.
0: Kayak zaman masih beberapa puluh tahun yang lalu ya.
1: Iya kayak di Afrika bawa-bawaan.
0: Bawa kijergen, karena itu yang biasa jadi pertanyaan kenapa bisa ya PDAM sampai di situ. Memang kan itu kalau di Galangan itu dia daerah laut.
1: Ya betul agak-agak susah air ya, ininya
0: air tawarnya.
1: Mungkin bisa ji dapat ji mungkin itu Dembaji tapi kedalaman 1000 juta meter.
0: Iya kayaknya. Apa infonya itu Kak Fika tentang ini PDAM? Sebentar Pak John, kita kasih info dulu.
1: Iya,
0: ini
1: dari... jadi ada informasinya ini Dembaji. Perkuat pasokan air, direksi PDAM Makassar tinjau persiapan pemasangan pompa air baku di Monconglo. Jadi PLT Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar Andi Syahrum bersama PLT Direktur Umum Andi Taufik Aris meninjau langsung persiapan pemasangan pompa air baku
0: ya
1: di kawasan Moncong Loe, nah, Kabupaten Maros. Ih, jauh nak pergi ambil air ini deh, Mbak. Antar kabupaten
0: untuk air bakunya.
1: Oh, air bakuna.
0: Iya. Jadi infonya juga ini dari teman-teman di pemberitaan ya, reporter ini, bahwa pompa Manggala lain tongi kapangi ini
1: iya
0: kan tadi di Moncong Loe, Sungai Moncong Loe. Nah, kemudian ini ditarget pompa Manggala ya.
1: Mm-hmm.
0: Ini ditarget uji coba akhir Juni PDAM kawal percepatan pengerjaan ya. Jadi PDAM Kota Makassar ini terus memantau progres pembangunan sistem pompa di kawasan Manggala. Ini diharapkan dapat membantu meningkatkan suplai air bersih ke sejumlah wilayah pelanggan. Nah, ini nih kita mau dengar ini, iya, pendengar tak?
1: Betul.
0: Bagaimana ini di situ, di tempat tak, di daerah tak, tempat tinggal tak,
1: iya,
0: ini?
1: Sudah lancar atau masih macet-macet?
0: Kalau saya di tempatku nak, aku gambarkan gini, di Jalan Sunu itu tengah malam pikiran baru mengalir ke air bersihnya. Jadi kalau tidak ada air sumur bor, iya.
1: Sesaki. Berapa kilometer mito nuta sumur bor tak ya?
0: Nggak, saya kurang paham ji, tapi dulu itu lancar sekali ji.
1: Lancar ji.
0: Tapi sekarang itu kalau misalnya mau kasih, apalagi kalau musim kemarau begini, jam mau koharap kalau mau nukasih mengalir pagi atau siang, tengah malam jam-jam 12 ke atas baru.
1: Sesanami itu dia mbak ji, harus kibangun tengah malam kasih nyala mesin air.
0: Iya, harus ki menampung begitu.
1: Berapa tandon kita pakai? 10.
0: Itu saja satu biasa kalau malam mau menampung lama sekali.
1: Lama sekali.
0: Penuh,
1: berarti tidak terlalu besar ki powernya ini mengalir.
0: Itu mi. Oke, kita terima penelpon. Ada Joto di Limpo di sudah monitor ya.
1: Jadi yang mana mi ku angkat dulu ini, telepon WhatsApp atau telepon WA?
0: Kita telepon telepon WhatsApp sama telepon WA. Telepon ini.
1: Astagfirullah. Telepon biasa mi dulu kayaknya.
0: Ya,
1: sudah ada mi.
0: Assalamualaikum. Terputus,
1: kita ulangi
0: rong ya. Oke, ada Pak Raden juga di Bantimurung. Kita terima di PC 3 atau di mana bagus di PC?
1: PC 3. Oke. Okay.
0: Nah,
1: ini ada yang menelpon tahu di telepon biasa.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam.
2: Dari Deliwang.
1: Oh, Deliwa.
0: Iya, ngapa nak berubah-berubah sensor sama Deliwa? Seperti kurasa ini yang menelpon ini ya, dirutnya PDAM suara.
2: Mari basami semua pagi.
0: Iya, kenapa tadi dengar ke suaraku kah, Deliwang?
2: Kurang ngeri.
0: Ngapa makan?
2: Cantik suara aja.
0: Idende.
1: Tidak cantik, bagus, ki merdu. Kalau cantik itu, kalau cantik itu Deli Wang muka. Ini suara.
2: Tapi suara merdu nya belum mandi.
1: Iya.
0: Oh Deli Wang.
2: Iya.
0: Pakai PDAM ki juga di situ.
2: Pakai.
0: Bagus di mengalir.
2: Kalau pagi lagi, kalau begini mati ini.
0: Enjo.
2: Mati
0: ini sama
2: diri.
0: Apa ya mati?
2: Tidak mengalir
0: deh. Terus?
2: Tidak mengalir. Kalau saya tuh pernah di, saya pernah di sekolah di Pandan Baru itu.
1: Iya.
2: Itu kalau pagi itu di buka pintu, mat tidak mengalir mi. Sampai jam 12 malam.
1: Wiko dong.
0: Itu.
2: Jadi kalau di tahun 2016 kemarin itu mengalir sampai kakak itu kencing tikus.
1: Nah, kenapa kencing bisa?
2: Kalau malam itu mengalir.
0: Oh, mengalirnya begitu.
2: Iya. Dulu waktu saya tinggal di Kecamatan Talo itu. Jadi ke mana
0: Jono? Bagaimana itu kencing tikus?
2: Kencing mengalir.
0: Oh, anunya di
1: powernya.
2: Iya, lambat keluar itu dari. Itu salah sumurnya kalau ada keris sekali kalau belum begini.
1: Iya.
2: Di ujung Pandan Baru itu. Kecamatan Talo. Tadi kalau di sini ya di Duri ya. Yeah. Kalau siang jalan ya jam 12 kali. Hmm. Jadi di sini bagus di sini
0: kan. Bagus
2: di
0: sini.
1: PDAM.
2: Lancar jairnya.
1: PDAM dan liwa.
2: Lancar jairnya.
0: Tapi kita orang biasa namanya air ledeng. Oke, okay. Ya terima kasih Deliwan.
2: Iya, sama kita terima kasih.
1: Iya.
2: Jangan lupakan saya kayak Jono.
0: Masana?
2: Jangan lupakan kalau.
0: Oh Jono.
2: Kalau pagi kita di monitor kalau.
1: Oh. Iya tahu lah. Setiap orang nanti ada kesempatannya maksimal 30 jam.
2: Tetap di monitor.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Ya, oke, Mipale Deliwang. Iye.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ku terima lagi nih.
0: Iya.
1: Telepon mana ini?
0: Ya,
1: ada tadi kan WhatsApp. Ada Delimpo.
0: Assalamualaikum Delimpo.
3: Waalaikumsalam.
0: Iye.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Kedengaran di suaranya Delimpo.
3: Iya, Dek.
0: Gangguan
3: itu entah.
0: Kenapa suaramu, Kafi? Kita terima ya, di mana ini? PC 3 mau?
1: PC 2.
0: Oh, PC 3 saja kita terima.
1: Delimpo.
0: Tunggu dulu, Del.
3: Halo.
0: Enggak bisa Limpo. Di situ Idam. Dari masuk ya?
1: Oh,
0: oke. Okay.
1: Ada kendala teknis sedikit nih Delimpo. Kayaknya telepon ulang kayak dulu.
0: Iya. Kenapa Anuki?
1: Anuki kalau PC 2.
0: PC 2 ya, di PC 3.
1: PC 3 coba.
0: Coba sudah terbuka WhatsApp situ? Oke, kita terima dulu di PC 3. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo.
0: Ya, bagus Mi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barik basa. Yeah.
3: Jadi masalahnya air lagi hari ini.
1: Iya, air lagi nih.
3: Iya, bagus.
0: Di tempat tak iya, bagus nih. Lancar.
3: Kalau saya di Popau,
0: yeah.
3: Ada leden juga.
0: Iya. Yeah.
3: Tapi kita harus bantu dengan sumber bor.
0: Iya.
3: Ya, jadi MCK itu bukan air PDAM yang saya pakai. Untuk yang dikonsumsi saja.
0: Iya.
3: Pakai palu daerah saja, jangan cukup.
0: Iya.
3: Kalau sumur bor itu dipakai nih MCK-nya, nanti cuci kaki stok. Iya, jadi ini saran saja.
1: Iya.
3: Jadi bukan promosi karena saya itu bukan sumur juga kan, gorong-gorong kan. Siapa tahu mau bikin sumur bor hubungi Delimpo.
0: Oh iya tahu ah sumur bor di.
3: Kalau iya jadi untuk kita semuanya di Makassar itu Makassar itu rahmat. Artinya kita bisa bikin sumur.
0: Iya.
3: Iya itu sejak tahun 70-an saya. 60 saya lahir ya.
1: Iya.
3: Itu saya pakai cuma air sumur.
0: Oke.
3: Okay. Air sumur karena tidak ada PDAM waktu itu.
1: Iya, betul.
3: Iya, jadi kalau Makassar seperti pemain-pemain di sini untuk Landra itu. Kemudian kalau ke barat sampai di Marisa itu bisa bikin sumur. Iya, yang kurang bagus itu seperti Teguh Umar. Teguh Umar tadi anu di Tambung gitu.
0: Iya.
3: Iya, itu. Itu kalau di sekitar Jalan Sulu itu dengan Pontiku itu bagus bikin sumur
0: bagus
3: di situ.
0: Bagus
1: deh.
0: Iya.
1: Pawang.
3: Bagus.
1: Pawang sumur di Limpo.
3: Sanrangan atau Borto. Murah sih.
0: Itu berapa kedalaman itu supaya bagus itu air sumur kalau mau digali?
3: Maksudnya kalau sumur itu kalau daerah Sulu dengan apa tadi Pontiku dan sekitarnya itu ada pasir di bawah tidak terlalu dalam gitu. Biasa 6 gorong-gorong itu sudah bagus 6 biji.
1: Kalau
3: 6 biji itu berarti 3 meter kenapa tingginya itu setengah meter
1: tidak terlalu dalam gitu ternyata dalam,
0: jadi iya
3: beda kalau dari situ kasih katet sampai di barang-barangnya macam ini itu enak kecuali
1: pasir.
0: Ya,
3: kecuali gusung sama cini itu kurang bagus.
0: Iya.
3: Ya, dengan kerung-kering juga sedikit kurang bagus. Tapi kalau masuk di Barabaraya, Barabaraya, Pamukkan Lambar itu bagus di sana.
1: Okay. Jadi per meternya itu berapa di Limpo?
0: Iya toh.
1: Per meternya ini berapa berapa dari Limpo? Karena kan ini kalau bilang kita di daerah Sun itu 6.
3: Itu nanti kita anu itu ya.
1: Oh, nanti. Nampak sebut
0: kelukit. Mas lain gini. Iya karena memang harus kidian udeng di harus di apa ada cadangan untuk air sumur.
3: Ya harus minum harus bikin ke sumur bor atau sumur gorong-gorong sanrangan. Kalau sanrangan bagus ya. Kalau mati lampu itu bisa kita pakai.
0: Oh begitu. Ya,
3: kalau bor tidak bisa kita pakai.
0: Iya, karena harus pakai mesin.
3: Saat mati lampu karena pompanya kan tidak bisa.
0: Iya, iya.
3: Iya, jadi bagusnya kita siap itu sumur gali. Untuk persiapan mati lampu bisa kita pakai.
1: Betul, betul.
0: Kayak water treatment ke apakah beda.
3: Iya, jadi jadi bukan himbauan, artinya mengajak saya saudara-saudara kita yang ada di Makassar.
1: Betul, betul.
3: Untuk MCK kata.
0: MCK
3: jadi tidak terlalu boros pakai PDAM.
1: Betul. Saya dari Limpo 488.000 bulan lalu kubayar.
0: Apa PDAM?
1: PDAM saja itu.
0: Ada berapa orang yang tinggal?
3: Iya.
1: Empat orang tapi malah semua mandi tapi itu tembus ke 488.000. Kurang tahu juga ini Dembaji.
0: Mesti memang di Sa'dian itu di telusuri.
1: Oke. Terima kasih Limpo.
3: Laporan itu monitor kurang bagus. Sudah ada berita dari teman-teman yang lain monitor bagaimana anunya perampat tahu.
1: Siap di Limpo.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kita terima lagi Opa Istawa di Todopuli. Biasa nih ada di posisinya di mana begitu ya.
1: Biasa ada meditator ini.
0: Assalamualaikum Opa Is. Halo. Belum. Oh, pasti baku tabar-tabar ini penelpon ya. Oke deh, jadi siapa Opa Is juga monitor ya, Ibu Harsina, pokoknya deh gatel ki jari, anu kok apa namanya jari telapak
1: kayaknya. Ini ada dengeran juga.
0: Halo dengeran, waalaikumsalam Pak Radin di Bantimurung. Oke ada penelpon lagi, halo assalamualaikum. Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke Opa Is.
3: Dan semangat pagi.
0: Pagi, posisi ya, di mana?
3: Posisi laporan dulu di jalan ini aman dan terkendali lancar di Ertasning sebelah PLN.
0: Okay.
3: Ya kalau yang sebelah gua di sana ya agak-agak macet lah karena masih dikerja itu pengecoran.
1: Iya, Aropala ke sana itu cuma ya, setengah jalan ya, dipakai.
3: Jadi, yang mau ke sana ya harus cari alternatif lah.
1: Iya, Lewantang bagus.
3: Macetnya kayak apa? Ya. Ya, ini sekedar informasi untuk
1: teman-teman
3: yang beraktivitas.
0: Ya harus gitu, nah, kasih informasi.
3: Ini saya senang sekali membahas mengenai air.
0: Iya, kenapa air tadi?
1: Jangan-jangan kita juga korban.
3: Ya salah satu pilihan saya kenapa saya beli dulu kaplin di Todopuli. Karena memang saya dengar dulu informasinya tidak pernah susah air.
0: Yes,
3: walaupun saya rumahku dulu di Karwisi.
1: Ya
3: di belakangnya asrama cacat. Tidak pernah juga terkendala masih kecil kekurangan air.
0: Alhamdulillah.
3: Karena air masih air sumur ku pakai dari nenekku. Jernih sekali airnya. Malah segar sekali kalau kita mandi subuh. Nah, sampai sekarang itu di Karwisi dan sekitarnya tidak pernah kita susah air.
0: Iya.
3: Ya karena rumah di sana kan saya kasih kontrak dari anaknya orang tua. Nah, tidak pernah jadi keluhan dari mahasiswa yang bikin apa yang kos-kosan di sana.
0: Iya, tidak ada jadi keluhan.
3: Ya walaupun memang ada juga air PDAM yang saya kasih masuk dulu orang tua untuk minum. Jadi cocok tadi yang bilang Pak SD Limpo.
0: Iya.
3: Jangan. Yang dipakai juga berak, itu Tommy juga aku pakai minum air pemberosan.
0: Iya.
3: Nah, selama kalau untuk berak mo ya air-air anu mo. Ya jami yang terlalu mahal yang harus dibayar.
1: Iya.
3: Ya, seperti tadi saya dengar itu sampai 400.000.
1: Iya, saya itu Opa Is.
3: Ada yang bocor itu. Ya, tolong diperiksa, pasti ada yang bocor.
1: Iya, Opa Is, karena itu toh ini yang kasih heran gitu. Ini Dembaji juga toh.
3: Iya.
1: Jadi pernah saya dapat itu Dembaji. Sudah 500. Turun lagi 150.
0: Iya.
1: Naik lagi 480.
0: Aduh, kenapa bisa begitu, Dek?
3: Iya.
1: Padahal
3: ada
1: kalau
3: ada kemungkinan itu ada kesalahan.
0: Ada pencatatan.
3: Ya, main tebak-tebak di catatannya.
0: Iya, biasa begitu.
3: Menumpuk berikutnya. Atau memang memang ada yang bocor. Nah, salah satunya nanti tesnya itu pipa sebelah di mana dipotong dulu. Ya sementara yang lainnya dicek gantian. Nah, kalau kapan nggak ada anu pengurangan, berarti ya di situ letaknya.
0: Iya.
3: Ya. Nah, ini jadi ya memang salah satu tempatnya dulu tahu apa SD Limpo itu di Bontot Cide, memang tempatnya orang yang pesang-pesang gorong-gorong. Jadi kalau ada ya hubungi saya Pak Pak SD Limpo, cepat itu dikerjakan.
0: Iya, itu
3: kalau
0: dia.
3: Mau orang magali.
0: Iya, magali ya, di sumur-sumur. Ya.
3: Karena saya banyak tetangga aku dulu di Todopuli.
0: Iya.
3: Saya minta juga Pak SD Limpo yang bantu informasikan.
1: Iya. Yang eksekusi. Ya,
3: datang tahu, enggak terlalu mahal gitu ya. Yang jelasnya wajar lah,
0: iya.
3: Namanya orang kerja manggali.
1: Betul betul, apalagi 3 meter ini dalam. Nah, ya, 3
0: meter, ya. Baru manual ki menggalinya.
3: Ya, jadi okay. Saya harapkan sekarang ya jadi pintar lah sebelum menentukan di mana kita mau tinggal sampai titik kehidupan kita. Ya pilihlah tempat lokasi yang memang ada airnya.
0: Iya.
3: Ya. Jadi jangan kita sembarang bilang gagalnya itu rumahnya cantiknya di sana itu perumahan. Tapi nanti di balik itu kita akan menderita. Ya, jadi ada dua pilihan saya. Kenapa saya dulu harus lama baru saya ada rumah? Karena memang banyak anu melihat-lihat kak dulu.
0: Tempatnya ya.
3: Nah sekarang kan ada air istilahnya nih. Banjir, lokasi banjir, ada di lokasi ini. Ya ada yang susah air pada musim kemarau.
1: Iya.
3: Ya, ambillah celah. Ya karena memang kita harus mempersiapkan diri karena memang alam ini berubah-berubah. Ya karena apa? Perbuatan manusia sendiri.
1: Betul.
3: Banyak potong pohon.
0: Ya.
3: Sebenarnya kalau anu jangki sembarang potong pohon. Walaupun memang pohon tak ya walau kan mengganggu ini sebenarnya. Mengganggu untuk siapa? Kan tidak pernah jina ganggu itu kawah pohon itu karena pohon tidak pernah bergerak.
1: Iya, betul. Nah,
3: kecuali banyak buahnya, sekeko. Ada pemangganya, tak mau bagi-bagi. Ya jelas ya, orang anu. Kalau jengkel mau karena biasanya itu juga tidak minta-minta langsung hilang mangganya orang.
1: Oh saya pelakunya ya, itu, Opais.
3: Itu aku cerita itu Pak, mangganya dulu sebelumnya.
0: Iya.
3: Nah ganggu orang-orang rumahnya orang.
1: Iya. Yeah.
3: Mau tidak mau ya. Ya sekarang tiap hari kak dicerita bilang itu tuh mangganya anu. Opais itu. Ya anu mau tidak mau kupangkas akhirnya kasihan mati sendiri.
0: Iya,
3: jadi apa? Hari ini saya ini masalah. Pisang. Masa pisang bisa nak tiba-tiba dia pindah teban dia bilang semakin besar ki pisang tak. Nanti anu ku tembokku karena saya bilang kapan dalam sejarahnya itu pisang ada akarnya? Pakai akar kalian. Astaga, berarti itu orang hanya cemburu karena kalau pisangnya berbuah padahal selari ku kasih tak dua sisir kalau
1: enak migang.
0: Bukan jadi yang rawat.
3: Pikirannya nanti katanya rusak temboknya. Saya bilang astaga, ini orang ada pendidikan atau tidak ya? Karena setahu saya pisang enggak pakai akar. Jadi saya diamkan saya daripada ribut hanya saya laporkan sama Pak RT.
1: Tapi sebenarnya ribut begini Opais.
3: Iya mana dengar juga supaya dia tahu bagi Opa ternyata
1: protes ki.
3: Lebih begitu daripada nanti kutuntut nanti di akhirat.
1: Betul.
3: Kita pisang kena potong-potong.
0: Tapi kita aman di PDAM atau Opais di daerah.
3: Saya alhamdulillah PDAM selalu rata-rata itu di atas paling tinggi itu 300.000. Ya karena memang kan saya ada 6 orang. Nah semua rajin-rajin mandi. Ya Jaki juga tidak mandi. Gak apa gatal ki. Iya toh tidak jia karena anda ada jisai yang hantar di sebelah-sebelah tak orang yang ya, dari timur toh.
0: Iya.
3: Itu bahaya bisa menimbulkan pemindahannya baunya. Saya pikir itu nanti tersinggung ditawar dosa sebut daerahnya. Ya jelas anda tahu kalau ada yang agak hitam sekali ya itu waspada berdekatan.
0: Iya.
3: Ya. Saya kira itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Opais ya, jadi apa kalau persoalan PDAM terus bertetangga pokoknya
1: sesak ya.
0: Ya terus kenapa bisa sampai 400.000
1: kurang tahu juga ini Dembaji
0: kayaknya memang biasa yang catat itu
1: apalagi
0: kalau terkunci
1: mungkin salah nol.
0: Atau dia cuma lihat saja gambarannya ini rumah ya. Nah perkirakan Mi.
1: Karena kita kalau di Citra Garden itu perumahan Citra Garden Goa.
0: Iya.
1: Nah itu di luar ki meterannya Dembaji.
0: Iya, harusnya bagus. Bagus cara mendatanya ya.
1: Jadi untuk... biasanya itu Dembaji untuk meminimalisir yang namanya pembayaran di bulan berikutnya harus kututup. Kutanya semua yang tinggal di rumah.
0: Iya.
1: Anak-anak untuk menghemat pengeluaran air.
0: Iya.
1: Kalau sudah mandi tutup lagi kembali karena PDAM. Karena itu kita siksa 400.000 ini hampir 500.000 lah.
0: Oh, tapi tidak ada numo sumur bormu.
1: Tidak ada.
0: Oh, berarti full air PDAM ya.
1: Full.
0: Iya. Oke, kita terima telepon lagi. Pak Idam ada penelpon.
1: Ada lagi ini penelpon ini. Yeah. Ini jauh-jauh ini dari ini.
0: Bantimur Jo Camika. Halo, yeah. Assalamualaikum.
4: Halo.
0: Iya. Yeah.
4: Dibaji di Lakapi.
0: Oh, siapa? Dari
4: Pak Radi.
0: Pak Radi.
1: Oh, Pak Radi jeple ah.
0: Bagus kayak. Iya,
4: Lakapi. Dia malah tidak boleh tembus Lakapi.
0: Pak Radin, kita pakai PDAM di situ atau kan nggak kalau air dari Bantimurung?
4: Sendiri dari beli anu dinamo itu.
1: Oh, sumur bor.
0: Sumur.
4: Anu mata air.
0: Oh, dari sumber mata air tahu. Kan dia di Bantimurung toh.
1: Iya, iya. Tahu.
4: Lainnya airnya.
1: Ada manis-manisnya.
4: Dari Bantimurung ya.
0: Iya.
1: Ada manis-manisnya ini Pak Radin.
0: Jadi dia tidak
4: pakai. Yang susah di sini.
1: Apa sekarang itu?
4: LPG susah sekarang dicari nih.
0: LPG?
1: Oke,
0: kenapa bisa di?
1: Kenapa bisa di?
0: Iya, di sini banyaknya.
4: Iya, 3 kg ini.
1: Oh, kayaknya ini bisa jadi pembahasan untuk besok hari ini, Dembaji.
4: Susah LPG di sini sekarang.
1: Ndamoki ku bawa kan?
4: Langka sih.
0: Langka ya, biar ya.
1: Ndamau ki ku bawa kan?
4: Mau juga sekarang karena saya jual ini.
0: Oh, kan dia juga.
4: Semua saya punya tabu.
0: Oh, kita juga jual tabu.
4: Ya, jual itu yang mengantar.
0: Yang mengantar
4: bagaimana? Sudah tidak mengantar berangkali belum dapat. Ada dari Pangkalan.
0: Oh. Iya, Pima Kipen di daerah rumahku situ ada banyak PDAM, banyak apalagi gas.
1: Jauh nami itu Dembaji. Paradila lo kita suruh.
4: Tidak susah jadi kalau air yang ini air sekarang. LPG yang susah.
0: LPG ya. Oke. Nanti iya mesti di kayaknya itu hari ada beritanya di tentang LPG.
1: Iya, tentang
0: tapi,
1: LPG.
0: Tapi masih stok aman ya informasinya.
1: Informasinya stok aman ini Dembaji. Cuma enggak tahu ini bagaimana.
0: Untuk disuplai mungkin ke daerah ya.
4: Iya.
0: Ada terkendala mungkin. Iya.
4: Iya sekarang.
0: Oke lah. Terima kasih.
4: Iya, Dembaji.
0: Iya, Paradin.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada juga Delukmu Ibu Dahniara. Kita terima dulu dari telepon biasa ini. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Dari siapa kini?
5: Abdullah Den Sewang ini Dembaji.
0: Den Sewang. Baru sangat sendengar ke suara ta ini.
1: Baru ki bangun Den Sewang toh.
5: Jadi tadi gitu. Oh.
1: Kukira baru ki bangun ke suara-suara orang baru bangun kodong. Den Sewang bagaimana? Bagaimana kita Den Sewang di rumah ta? Pakai PDAM ki kah?
5: Iya, PDAM.
1: Bagaimana kecepatan airnya? 1000 km atau 1 km per jam?
5: Normal.
1: Oh, normal Ji.
5: Jadi begini saya mau beri keterangan ini. Memang ada petugas itu yang hanya petugas saja.
0: Iya.
5: Tapi memang ada petugas yang memang peduli.
1: Iya.
5: Daripada meteran kita. Contohnya saya pernah terjadi di baru-baru ini. Saya lihat di meteran tidak sama dengan
0: yang tercetak
5: yang tercetak di
0: pembayaran
5: di truk
0: pembayaran.
5: Saya bertanya kenapa mesti berbeda. Oh, dibilang bapak ini dirugikan ini. Nah, itu yang saya mau supaya ini bisa berjalan dengan baik. Ternyata dia tulis suri 7 bulan saya tidak bayar. Iya, nanti itu anunya meterannya sama di struk dengan di meteran baru dibilang iya sudah mulai berjalan pak ini. Iya, 7 bulan saya enggak bayar.
0: 7 bulan.
1: Wih, lumayan.
5: Karena dibilang apa melampaui dia punya apa namanya? Data toh?
1: Iya.
5: Iya.
1: Jadi datanya tidak sesuai dengan kilometer
5: jadi,
1: di.
5: Itu yang saya katakan memang ada memang petugas yang peduli. Ada yang petugas hanya sekedar untuk ini saja mondar-mandir. Saya katakan begitu. Contohnya dia bikin kita punya data lain lain di struk, lain di Medan. Jadi memang ada yang memang yang peduli ada memang hanya sekedar bekerja saja seperti biasa.
0: Saya
5: kira itu masukan saya kembali sama Lakafi ini.
0: Lakafi.
5: Oh iya, saya kedua. Ya, semua dilanjut juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita terima teleponnya.
1: Kopral Juno. Halo.
6: Dari tadi.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Halo juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Marah-marah kah?
6: Tidak Ji.
0: Oh tidak Ji. Iya.
6: Tidak Ji.
0: Atau tidak mengalir Ki Airta?
1: Bukan tuh saya kalau tidak mengalir Airta bukan saya. PDAM kita salahkan bukan saya.
6: Tapi jangan pakai kodong.
0: Kenapa bisa kodong?
6: Bilang kodong tidak mengalir ke airnya.
0: Daerahnya ini, daerahnya kodong.
6: saya di sini kurang lebih 5 bulan tidak jalan. Memang tidak mengalir airnya.
0: Ya. Oh,
6: hampir
0: sudah
6: 1 tahun lah.
0: Tapi biasanya tapi selalu, lancar selalu, dulu.
6: Tidak, dari dulu tidak lancar juga. yang namanya itu lancar, air mengalir itu. Kapan saja kita butuh,
0: ada.
6: Kita mengalir, ada.
0: Iya.
6: Mana mau lancar mengalir kalau jam 12 malam, jam 1 malam baru ada.
0: Iya, jam-jam segini.
6: Itu tidak lancar namanya itu. Tapi pembayaran lancar kok.
0: Iya.
6: Tapi, setiap bulan bayar uang beban. 35.000
0: abonemen
6: baru air tidak pernah dibayar dinikmati berdosa itu pemerintah sebenarnya
0: ide mati meja
6: iya suruh rakyat bayar baru itu air tidak pernah dinikmati
0: iya
6: seharusnya kan ada kompensasi ya kan
0: tapi sudah kita periksa apa sudah laporkan bahwa kenapa di daerahku ini
6: mungkin laporannya bertumpuk-tumpuk itu
0: iya.
6: Bukan saja secara tapi, personal tapi secara keseluruhan lah
0: di daerah tas itu secara keseluruhan iya. Padahal orang semua setiap rumah barangkali masukkan air PDAM
6: iya sini kan bangunan dulu sini baru kita aduh setiap bulan terlambat saja saatnya ya didenda miseng.
1: Sudah dialog ini apa artinya pertemuan seperti itu dengan pimpinannya di daerah situ.
6: Tetapi malas juga ke kantor.
1: Kita mentong.
6: Kenapa nah saya?
1: Kayak malas pergi di kantor.
6: Kamu di kantor mau bikin apa?
1: Bicara-bicara maki dulu.
0: Sampaikan
1: maki keluhan. Tidak bakalan kubayar ini biaya bebannya kalau tidak ada penyelesaian.
6: Makanya itu sebagai pemerintah, sebagai pelayanan masyarakat, turun dong ke lapangan melihat di situ bagaimana kondisi. Ini juga lurahnya, camat ini apa nak bikin itu? Tidak tahu kondisi masyarakatnya.
0: Jadi Pak Jono ini pakai air bersih apa mi?
6: Ya ada sumur, tapi untuk minum ya beli air galon lagi, tambah biaya lagi. Ya kan?
0: Seperti
6: itu.
0: Untuk masak apa pakai air galon semua.
6: Iya. Untuk mandi ada ya. Kalau mandi untuk ada ya air sumur.
0: Sekitar di situ dekat tak PDAM-nya juga ngadat gitu tidak
6: mau. Tidak juga enggak tahu apa deh. Selang-seling kayaknya.
0: Tapi biasa tuh mengalir dalam seminggu sepekan.
6: Ini enggak pernah mentem ini. Cuma bayar saja rajin saja bayar uang beban ini. Iya. Kalau terlambat lagi 1 hari 2 hari didenda miseng 35.000 lagi. Bayangkan itu kita membayar tapi kita tidak nikmati. Apa namanya itu?
0: Dimarah-marahi sama pelanggan inilah kafe.
1: Sebenarnya bukan ke PDAM ini Kopral Jono.
0: Tapi kita pakai baju yang sama.
1: Iya, warnanya sama-sama sedikit.
6: Tapi sama-sama di bawah pemerintahan lah.
1: Beda ceritanya ini.
0: Iya.
6: Kalau perlu sih itu.
0: Biar kita mengelui.
6: Kasih corong sih itu menghadap ke balai kota itu. Biar balai kota itu dengar.
0: Tapi memang rata-rata daerah sana di daerah utara daerah
6: di situ di Barukan Tinggi itu. Itu jerkin itu antri kayak orang antri di anu mau ambil sembako bantuan sosial
1: kayak di Afrika.
0: Tapi ada juga rumah yang memang ada mengalir
6: juga, tapi tidak tahu apakah itu betul PDAM atau sumur bor juga. Iya tak
1: betul,
0: tidak bisa di
6: ini namanya kota rasa gurung. Gurung Sahara di sini.
0: Itu tahu nak bilang tadi Opais kalau beli ke rumah.
1: Jangan gaya-gayana dilihat.
0: Iya, lihat ke dulu produksi airnya apakah bagus di situ.
6: Kalau nanti banjir di situ Opais rumahnya. Kalau beli rumah jangan lihat-lihat dulu apakah bebas banjir atau tidak.
0: Tapi saya memang tapi utama memang itu air bersih ya.
1: Air bersih.
0: Pokoknya apa saja itu kalau ada air bersih aman.
1: Iya aman Dembaji. Kenapa iya, bilang aman? Mandi, cuci piring, iya, cuci baju.
0: Iya.
6: Seandainya nih bersih-bersih ini airnya kanal, bagus sih kita pergi mandi-mandi pagi-pagi sih itu.
0: Pernah. Oke lah Pak Jo, tapi
6: tolong ini pemerintah. Carilah sumber air lah yang lain. Karena kita tahu dari tahun berapa itu kan. Ini kan makin hari makin pengguna ini air kan makin bertambah juga.
1: Iya. Yeah.
6: Mana perumahan dan sebagainya. Sedangkan sumber air itu kan cuma dua. Leko Panci dengan.
0: Iya.
6: Yeah, dengan ini di Bili-Bili kah?
0: Bili-Bili.
1: Tapi sudah ada kan? Ini terbaru di Moncolloy.
0: Iya ini
1: sama.
0: Yang...
1: yang mana itu
6: dibaca? Dari rumah saya, dari saya itu Moncolloy.
0: Kemana-mana
6: lagi itu baru untuk bisa sampai. Maksud saya itu manfaatkan teknologi.
0: Oke.
6: Ya kan?
0: Buatkan water treatment.
6: Buat teknologi itu yang bisa merubah air asin menjadi air tawar.
0: Oh ini itu. Ini dikhususkan toh daerah situ ya, daerah ini galangan kan, pesisir.
6: Ini kan tidak gratis juga kan, kita kan bayar juga, ya kan?
1: Betul.
6: Juga. Kenapa harus sekarang kalau mengenai masalah rakyat? Pemerintah kita kan tujuannya untuk bagaimana memudahkan kesulitan masyarakat.
0: Oke.
6: Bukan sebaliknya.
0: Iya. Oke lah.
6: Airnya tidak lancar, Pak. Kita tidak kurangkan, tapi pembayarannya lancar. Bagaimana itu? Berarti apa kompensasi ke kita, sebagai masyarakat.
0: Oke deh.
6: Maunya itu gratiskan lah. Terus dibayar bebannya itu. Mana lagi sekarang tambah lagi bayar sampah lagi. Pima katanya gratis. Ternyata syarat ketentuan yang berlaku.
0: Iya.
6: Ini juga pemerintah yang tidak konsisten.
0: Pak Jo. Tidak
6: konsisten ini pemerintah ini. Sekali-sekali lain itu Pak Wali Kota kesini itu ya, dadah. Anak ini. Bikin langsung aja masyarakat. Bikin mulu.
1: Kesebenarnya ini, Kopral Jono. Saya ini tidak bisa bicara kalau tabar-remar terus. Tersentuh hati kecilku, Kodong.
0: Menangis
1: hari kecilku ini.
6: Laki-laki jangan punya hati seperti perempuan. Tersentuh.
0: Oke lah.
6: Sebenarnya itu bilang, oh iya nanti saya sampaikan itu. Kalau sebentar habis ini acara langsung kembali ke kota begini Pak ya, ada ini kalukan begini.
0: Iya.
1: Tidak ada kasihan powerku saya ini ke orang pinreng aku dong.
6: Tapi kan warga Makassar.
0: Iya, kan, ya kan? Terdengar gini di mana mana terdengar gini hari.
6: Sekarang itu ujung tombak sekarang masyarakat itu adalah RRI.
0: Benar-benar
6: tidak bisa diharapkan.
0: Tunggu mudah nih marah-marah dulu ke Pro Jono.
1: Bunda
6: masuk dulu.
0: Sudah,
6: ini orang belum tuntas ini he. Mandi dulu. Masa ini dulu apa?
0: Oke, makasih Pak John. Oke.
6: Lanjut tugas sekarang nanti menangis si kafe di situ.
0: Oke.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara hatinya daerah ini pesisir.
1: Kayak ada antara gunung dan pesisir ini Kopral John.
0: Oke, halo Bu Daniar. Belum tersambung. Matikan ki dulu Bu Daniar baru telepon ulang ki. supaya bisa.
1: Iya, jangan gibar gi Bunda.
0: Pergi mana? Oke, terima dulu tahu Pak Bu Dahniar. Iya, yeah, assalamualaikum.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Salam ya Dede.
7: Dede, hampir mau pergi.
1: Mau maki pergi kata tadi.
0: Cipur mas saya apa kamu di kalaru sih kan ya, Jono.
7: Siap, mas selesai mas semua mau tuh nggak pergi ano?
0: Mau ke mana?
7: Pergi ton duduk manis di hotel.
0: Iya loh.
7: Ada pelatihan deh, baji itu ibu kader posyandu.
0: Oh, kalau saya ibu kadir, wah ini kadir.
7: Kenapa ya airnya? Sini lancar
0: sih. Lancar jadi, oh mau disuruh pindah rumah apa yang itu Jono?
1: Terlalu jauh kayak nah.
0: Iya, di daerah juga
7: kudu. Di alhamdulillah lancar sih, apalagi kalau yang pakai mesin air tuh.
1: Ya. Bisa juga pindah. Bisa juga pindah Bunda di anu di Goa. Banyak-banyak air nah di situ.
7: Iya, banyak air di sengaja ini berang. Memang tahu cocok itu. Bagaimana ada teknologi air asli dan air minum?
0: Iya, karena
7: bisa diminum, bisa dikonsumsi.
0: Iya, karena warga yang sekitar Galangan itu kan daerah laut ya.
1: Iya, memang terus padat di sana.
7: Pemerintah biayai orang yang cerdas. Semakin cerdas, kasih sekolah memang Tommy khusus untuk urus itu air. Belikan mie alatnya.
1: Betul.
7: Iya.
1: Nanti mendaftarkan.
7: Dari pihak PDAM saja ada anggotanya yang bagaimana, yang bagian teknis atau apakah dibuat
0: buat pemerintah gitu.
7: Ini bicara tolo-tolo gitu. Bagaimana nih? Bagaimana mau ada air kalau kemarau begini juga baru yang disaring-saring itu yang untuk dijadikan air minum itu memang kurang nih, berkurang. Okay. Padahal itu air-air kotor gitu Dembaji.
0: Iya, disaring di apa di treatment gitu. Tapi kalau kita di tempat tak ada jam tertentunya juga mengalir.
7: Tidak Ji, tetangga di sini yang enggak pakai mesin alhamdulillah lancar-lancar Ji, kudengar-dengar. Kecuali kalau memang ada pengumuman ada perbaikan. Jadi kita kasih jalan memang tengah malam toh. Di sini memang semua baskom-baskom mana cimbokan di Munengasin gini.
1: Jadi kita di situ Bunda satu bulan berapa biasanya kita anu? Karena ini saya pernah 400.
7: Saya sekitaran situ juga 300, 400, 200, 300. Tapi bermain 300, 400, 3,5, 4,375.
1: Saya hampir 500 saya ini Bunda.
7: Aduh. Oh berarti
1: 488.000.
0: Saya paling 100.000, 80 lebih lah.
7: Karena kan pakai tandon di sini.
0: Iya, saya juga
1: pakai tandon juga saya Bunda.
0: Pakai tandon kayak juga.
7: Itu kok gini, itu ada tips. Kita kasih jalannya jam-jam 4
0: subuh.
7: Jam 6 kita matikan atau jam 5. Siang itu jangki menyala di atas jam 5. Jam-jam 3 itu memang mesin air sampai batas setengah 5. Itu tips supaya tidak terlalu banyak menarik listriknya juga sama tandonnya itu kan berapa kubik naik kan tidak selamanya dihabis satu tandon satu hari apalagi dua kali tusuk gitu. Terus lampu juga jangan kinyalakan di atas jam 5 sebelum jam 5. Masak air. Iya biar nih.
0: Cari terus.
7: Bapaknya Ipa teriak.
0: Iya.
7: Tunggu dulu Pak sedikit lagi ya Ipa.
0: Si munatungan nih Bapak naik.
7: Muru-muru mi dan bagi acaranya kan jam 8.
0: Oh iya tahu.
7: Tapi ku lupa masak kiminya nak.
1: Kita mentong Bunda, enggak bisa kami lagi kali ini.
7: Daripada saya menunggu kebetulan diangkat di teleponku yang ngomong Tom magang.
1: Mohon maaf mami ini Bunda enggak bisa kami lagi kali ini.
0: Sudah mi paneng.
7: Nanti mengamuk di bawah Bapak naik, Pak.
1: Kodong.
0: Oke.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kenapa begitu deh Mbak Jidi?
0: 300. Berarti mungkin kayaknya apa ini pipa besarnya barangkali daerah tempat tak toh. Jadi kencang mengalir.
1: Kencang
0: mengalir. Tapi kencang memang dia.
1: Kencang memang dia Mbak Ji. Cuma kan
0: jadi
1: menurutku enggak
0: karena berapa orang
1: bukan ji yang banyak orang karena kan dalam satu bulan itu Mbak Ji bisa jadi hitung jari kalau mandi ki. Karena itu kita biasa kalau semisal hari-hari libur itu Dembaji, kita tidak mandi.
0: Iya, biasa satu
1: karena
0: kali.
1: Karena kita tinggal dalam rumah. Bahkan tidak pernah mandi Dembaji. Makanya itu. Makanya kan kita tidak pernah jadi keluar rumah. Jadi kan tidak pernah jadi berpanas-panasan apa segala macam, karena kan kita baring-baring ji. Jadi biasa tidak mandi. Nah di situ ditanya semua, sering kau mandi kah? Sering kau mandi? Tidak pernah, jarang kau mandi saya.
0: Tapi sudah pernah mi ke tempatnya, ke PDAM.
1: Belum pernah PDAM Baji. Cuma dilapor ji sama yang punya rumah toh. Ditanya ki bagaimana?
0: Kalau bisa ini? Langsung ke PDAM-nya toh, ke kantornya di wilayah apakah di situ, di tempat tadi Goa.
1: Karena
0: ya.
1: 400 baru sudah 400. 150 deh Mbaji. Sudahnya 150, naik lagi 400. Kebilang kak bagaimana ceritanya ini?
0: Tidak pernah aja saya sampai segitu. Paling tinggi 100.000. Ya, kita terima penelpon lagi. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
1: Bari basa.
8: Bari basa ini men sekarang.
1: Iya, cocok ikut aja. Bilang aja kak.
8: Air mengalir sampai jauh. Sampai ke hulu.
0: Sampai ke
8: kecuali hulu. Jalan Tiumbu.
0: Oh, tempat aku dengan Ibu Hawania juga ini. Galau tongin apakah air PDAM.
1: Tapi kalau Telkoma sini PDAM lancar ini, Pak Warsoki.
8: Di sini kan ketinggian. Itu sifatnya air selalu mencari tempat yang rendah. Kalau dia ketinggiannya dipompa dia, jadi kita harus cerdas.
1: Jadi kita pompa air pamta ini.
8: Di sini kalau air
1: banyak
8: pakai mesin.
0: Pakai mesin. Yeah.
8: Tadi di sini kalau mandi. Kalau mandi tuh orang jangan juga terlalu apa belek diguyur dengan ditimba-timba.
1: Perbedaannya itu bagaimana
0: itu diguyur dan ditimba-timba.
8: Ditimba-timba. Di kamar mandi tersadu yang apa dia bikin di dalam itu.
1: Saya pelakunya itu, Pak Warsoki.
0: Tiba-tiba itu nih.
1: Saya pelakunya itu, Pak Warsoki.
8: Dites dulu. Kalau mandi berapa ember?
1: Saya satu ember di Pak Warsoki. Cuma di dalam ya, kamar mandinya tas satu jam lewat. Duduk dulu merenung.
0: Duduk ya merenung.
8: Sebenarnya ini hanya ada juga apa ya. Soal sikap, bagaimana sikap kita melihat sesuatu supaya lebih efisien.
1: Betul.
8: Tadi teman kalau ada yang curhat, jangan di kantor, biar kantor dia curhat, kasihan dia. Iya benar. Cuma sayangnya kalau kita ngomong seperti ini, apakah orang-orang PAM itu mendengar? Kalau hilang ngeri.
0: Mudah-mudahan ada yang mendengarkan ya.
8: Iya. Jadi memang begini ya, kalau kita mau bicara ini 5 menit saja saya karena sudah menjadi 8. Semua kayak itu orang-orang cerdas. Jadi ada itu istilah, apakah ada kemauan di situ sebenarnya, kemauannya bagaimana. Karena ini persoalannya kalau selalu berlarut-larut, wah itu kurang bagus kayak. Jadi kan bisa dihitung sebenarnya berapa kira-kira kebutuhan satu orang dalam sehari, lalu sumbernya di mana. Kan banyak itu dari bili-bili, dari apalagi ini daerah ini dekat-dekat, itu semua sudah ada caranya. Cuma persoalannya ketika instalasi dipasang tidak diawasi dengan bagus, banyak yang bocor. Iya, pengalaman di sini kalau terjadi pekerjaan instalasi, apakah itu instalasi lain-lainnya, kadang-kadang itu pipa di apa kena. Ya dikasih rusak. Nah, karena dia tidak sinergi antara satu dengan yang lain.
1: Betul.
8: Nah, ini yang terjadi di tempat saya. Karena itu kan air ada pipa punya pembaginya, ada pipa induk. Pipa induknya dulu itu luar biasa dari luar negeri, itu yang besar. Karena kita lihat pipa orang bisa jalan di dalam. Saking besarnya
0: ya.
8: Besar sekali itu kan itu pipanya. Cuma tadi persoalannya, kita ini katanya di Indonesia cuma pintarnya membangun, tapi tidak pintar memelihara.
0: Memelihara, merawat ya.
8: Itu persoalannya. Jadi kita bicara teori saja. Kita analisa kasus. Setelah menemukan kasusnya, ada namanya PDCA.
0: Apa sih
8: program itu? Doing Action and Controlling. Itu berputar terus menerus. Karena kita kan negara sudah maju, ada teknologi. Persoalannya kita punya karakter. Tidak ada kemauan, belum ada, bukan tidak ada kemauan.
1: Belum
8: ada kemauan untuk fokus dalam suatu persoalan. Iya, jadi ini diskusi. Jadi sebenarnya saya cocok kalau jadi direktur PDAM.
1: saya wakil tak, saya wakil tak.
0: Bisa barangkali anu misi tak untuk apa berikan kesejahteraan air bersih di daerahnya Jono tahu situ.
8: Iya. Yeah. Jadi tadi itu saya katakan identifikasi masalah meliputi beberapa hal, tapi yang paling klasik adalah manusia itu sendiri.
0: Oke.
8: Okay. Iya, sikap perilaku dalam menanggapi suatu ini air kan vital.
0: Yeah.
8: Iya. Sebenarnya banyak. Cuma tadi persoalannya.
0: Iya. Nah,
8: sekarang kita melihat di mana bocornya. Konon cerita dari teman yang menggeluti di persoalan, itu air yang diproduksi itu dari pusat induk itu banyak yang terbuang, hanya 40% sampai ke titik-titik pelayanan. Nah, ini yang dikait terus menerus. Kita kan banyak orang pintar dari akademik dari mana saja, teknologinya mendukung, uangnya banyak. Iya. Cuma banyak juga yang bocor.
1: Apa tuh?
8: Jadi itulah tadi. Yeah. Karena sudah jam 8. Saya senang sekali bisa berbicara. Untuk memberikan pendapat-pendapat ini adalah gunanya. Kalau pesan saya, kalau ada teman yang curhat, yang di kantor itu tadi temanku itu tadi yang tinggal di Jalan Tinumbu.
0: Tinumbu baru Kang.
8: Oh baru kan ketemu kan kemarin itu tiga bulan kan tidak ketemu, perlu sekali cium-cium dia. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi
8: wabarakatuh. Dan juga tugas tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke deh Pak Haji Marsuki ya, sudah gabung menutup ini di sesi pertama ya. Sebentar pi lagi baru gabung kiri karena ada info kabaran, terus kita mau kasih kelong dulu untuk pendengar tak. Oke, pamit lagi dari TikTok ya.